0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Dewa syukur bapetalu untuk malau dihadratil yo eya. Tudut yo eya talung hime oduda talung ni'imati ode olanto mo'a amilala. Salawatu wassalamu bapetalu untuk malau de nabi untuk nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Allahumma salli ala Muhammad.
0: Dan kita bata ma'o ode onggong ala alio mongo sahabati lio walotonulata lo dudu ahihi dengan lio. Doa ando tima-tima manga sare atelio. Syukuru itu donggolo to dua umur syukuru yang donggolo to dua. Insya Allah itu amiati ada boy sehati ay kuat ya hi orjikia. Tadula hebotia tungku lo mola akhiria wa utipi aminia.
1: Amin ya robbal alamin.
0: Mengundla mengo tato tandu lima dapat-dapat to lamiati au tato to dula umalo panggato. Labo owolu ala miyatia ma musrita molo iya wolo uhi walia metori punto botia wolo usrita lo uito ma longo alo ulo wali tori punto hulondalo mangola mango tato wate itu do bomo rasa goyang betolo lahu endi beto jei nahuli parahmat gober. Jo, dah itu baik tu. Ya, dongo mengenang uti-uti.
1: Ngambil lah, mau lolo paku ni ya.
0: Ya, kecuali betul ti ibu lolo betul.
1: Talo komentar boy itu.
0: Yo,
1: rupa-rupa boy itu.
0: Ada dua orang.
1: Ada dua orang.
0: Ya.
1: Skip saja orang dua itu paku nih yang saya yang saya apa namanya bersyukur alhamdulillah ti opa yang bajual pisang so di Jakarta.
0: Iya.
1: Alhamdulillah sudah di depan pusara.
0: Ya. Indo beta ati tilangi mongolio ati tunggulo hina dia wolola beto tunggulo.
1: Saya.
0: Indo beto tembus witenana
1: Saya, karena yang ditinggalkan ini tidak hanya dari satu sisi ini masyarakat, tapi semua masyarakat rindu karena semua merasakan merasakan kepedulian dari KKRG ini almarhum.
0: Jabo juga mengatakan mula di lah untuk usilita alamnya sebagai pengantar.
1: I termasuk juga Pak Kuni ada kaitan dengan nelayan.
0: Ada.
1: Saya
0: kaitannya dengan nelayan itu waktu saya ambil gambar di Tamendao.
1: Ya. So gagah sekali. Olah di situ Pak Kuni.
0: Di situ hasil nelayan-nelayan beda tertampung di situ. Kan di situ ada rumah makan.
1: Rumah makan, ya.
0: Baru ikannya juga segar toh.
1: Ya.
0: Nah itu beda. Ada kaitannya karena cerita lo betul cerita lo u pilohala.
1: Saya.
0: Ya, mau cerita lo pilih halah buat ya cerita anto. Apalagi itu full hang odi ya.
1: Musim kemarau.
0: Ya, itu beda. Tapi, to musim kemarau odi, tato pilih halah itu mau tuli. Artinya hasil dorang itu naik itu harga ikan toh.
1: Iya.
0: Itu boleh, itu boleh pak tuli dari mana ya? Untuk itu, karena istilah lingkungan dia timur odi susah mau dapat ikan.
1: Iya kalau mereka pintar mengelola pendapatan mau dapat beli rumah.
0: Ya, itu. Tapi itu resikonya anti mau buolo itu. Ya sekalipun itu betul pakai atihu.
1: Atihu ini apa betul?
0: Ya sekarang itu kata atihu itu tetap kita pertahankan.
1: Apa itu Pak Kuni dulu?
0: Sema-sema.
1: Oh, ya. Atihu DP nama ya. Ya Allah, tinggal orang di belakang rumah ini, di pabean itu, di belakang rumah Ribonding Novi. Kan ada pamo.
0: Iya.
1: Dorang sobat, tepat-tepatarnya. Timau, atihu timau, apa ini atihu ini? Oh berarti yang ada sema-sema.
0: Iya, pada umumnya orang sudah menyebut sema-sema. Kata atihu itu terancam punah.
1: Iya.
0: Ya sekalipun pulau tubuti atihu anu timur odijo. Karena motong botak itu memang kencang angin.
1: Kancang.
0: Baru kalau dia Mata pulau wahu malintang baru nampak kamari ombak dia boleh dia mau
1: hantam.
0: Iya. Nah, itu resikonya kan ada beberapa lalu terjadi dirasakan sendiri.
1: Oh, tipakun ini berarti mantan nelayan.
0: Iya, dia kesan jadi hitam.
1: Iya. Anggu Allah nah, biar tidak menjadi nelayan memang saya ini.
0: Ah, tidak. Debo ohulah dia mati.
1: Oh.
0: Iya. Tidak.
1: Bo karena ada di laut.
0: Iya.
1: Seberubah warna.
0: Tidak, itu memang berubah. Iya. Nah, jadi kaitan nyonya. Nah, itu baik-baik. Waktu juta atau pilih halak waktu dia boleh maafu makusa.
1: Iya.
0: Wanu tinggal dia boleh mau nak otiali ju.
1: Todolo.
0: Iya.
1: Bu Adela Yahu.
0: Iya, itu. Itu baik-baik. Tapi mesti sisiali lo, Mak.
1: Saya.
0: Iya.
1: Baru Allah paku ini penting itu mengantongi info cuaca.
0: Itu harus.
1: Iya.
0: Itu baik-baik. Tapi kalau mengopi lo halap itu, mak tali mengolio itu.
1: Iya ya, sudah ada prediksi dorang pakunya ya.
0: Ini betul mak tali mengolio, apalagi wanu DP, DP kepu.
1: Kapten.
0: Iya, punggawa istilahnya punggawa.
1: Kalau di kapal ini kan nahkoda.
0: Iya, nah itu. Iya, nuto punggawa dia tahu ti punggawa dia tahu ti.
1: Saya.
0: Ini siapa tahu di Teluk Temini sana todoh, itu kan?
1: Iya.
0: Ya, itu betul. Tapi poli mahu walingai olo buti umpalah melo lo timur betul. Tinggal bogaga. Saya itu kalau melihat pagi-pagi itu bawa teropong.
1: Saya.
0: Teropong bangko macam itu pramuka buti omo-omo. Pakai teropong itu, teropong lo pramuka.
1: Teropong lo pramuka?
0: Ya, dari kejauhan itu semua teropong gagah sekali mulia. Itu. Ih, tiku ni epe mak dong kamu elak anggo pramuka uti, kenangan lo pramuka uti.
1: Yang mana yang hitam paku ni?
0: Yang itu yang babesi, boleh itu. Kalau ada juga yang bak hitam. Itu boleh yang babesi itu.
1: Iso tempo dulu sekali itu paku.
0: Tempo dulu sekali. Tempo dulu sekali.
1: Jadul banget.
0: Memang boleh ngelima. Eh ya pelma jo.
1: Si ada di paku ni eh.
0: Enggak tahu-tahu ti herawati alati ado. Karena ulo ti langgal ku ndak tahu-tahu. Karena he pengengker ya lah ulo tahilam laminya. Jo. Nah itu. Ini apalagi masih berguna.
1: Iya.
0: Apalagi sementara mau cari ini mau cari yang ada di sawah. Tanto pangimbat yo am. Ampe mau kampe kamari itu kekeri itu. Mau mau cari kamari timati am timotati timola ono unu helo motati oloti. Kalau begitu dah bawa hunal yo Allah.
1: Yang begitu setahu dewan juri jaga pakai di lomba dayung.
0: Kira-kira Allah.
1: Lomba dayung perahu yang diselenggarakan di sana di pantai-pantai sana.
0: Ya, nah itu jo. Itulah pulau lo mau ngopi lo halati naik.
1: Saya.
0: Ya itu. Tapi dengan adanya boti penas. Lo mongo tani mongo pilo halabeti, kan sudah serba canggih juga.
1: Iya.
0: Bahkan ada alat bisa tahu di mana ada ikan.
1: Ikan, iya.
0: Itu begitu. Tapi begitu alat Allah begitu, dia bom rasa Allah tali am. Ya oke okay, kalau yang sudah bos-bos tapi ati Allah yang nelayan-nelayan kecil,
1: itu begitu. Iya.
0: Ya apalagi bulu tuli ati mamu lumotuto.
1: Iya, mau bu atihu.
0: Ya itu ima lumotuto itu kan beresiko juga. Tapi betul orang pilo halatiali itu jam mulahe uju pata wolo dia lu tidak pulo mau tidak mau molo heto tudulio dia lu ju umelinya mau tidak mau tetap mau turun hati.
1: Kalau musim kemarau begini paku nih itu ikan-ikan hepo ito heto uola.
0: Ya dong ke mbak ombak tiali dorang katanya dorang mau tenggelam ke bawah. Untuk begitu karena dorang kan arus Allah itu di bawah Allah itu kan ke keras juga itu arus itu.
1: Kedalaman itu sampai di bawah sekali itu.
0: Itu. Makanya susah mau tapu dia begitu ubenula begitu.
1: Saya tola.
0: Ya. Itu dabo botiran timur odi pesabar ya apa tak dabu-dabu.
1: dabu-dabu baru taruh ke sana ini enak paku nih. Tahu rebus. Iya. Bo jangan kelebihan olo karena tahu itu terbuat dari tempe yang kacang-kacangan ya, jadi tempe. Asam urat
0: ya. Ya, kalau kebanyakan itu makan tempe, mandidu asam urat itu masam kinoi itu. Ya. Nah, itu betul harus terkenal. Kalau kita juga Allah makan anu itu ikan putih.
1: Saya.
0: Kita Allah hati-hati jangan kelebihan. Apalagi makan dengan kangkung.
1: Itu gagas sekali.
0: Iya. Itu betul makan dengan kangkung itu putih dia itu. Iya asam kinoi memang.
1: Padi dumu halim timi hulu unti.
0: Tapi itu harus banyak karena dia mengandung vitamin apa ya? Ya kelebihan vitamin itu. Walaupun lo tanggul ya begitu. Maka ginjal yang akan harus banyak minum air.
1: Oh iya.
0: Ya ke sana no utama ala balio. Uy, momong itu ambo hutang. Wah, itu.
1: Begitu.
0: Itu nebo waga ka lo to bulo itu memang
1: bo apa paling tinggal lami-lami tada tiga hari mau mau ba ini ke sana begitu tidak hilang depe rasa lo ikan putih
0: jo mau muliahu
1: jo tidak mau hilang depe rasa
0: jo gak ada boli. Amin dulu, saya lo baru makan ke sana ini ikan putih.
1: Saya.
0: Batak lo mulia. Ini kucing ini tidur di bagian dada. Enggak hobi dia buat dia mutihidi.
1: Saya.
0: Buat dia lo mulia, saya semprot sama dia anginnya. Iloh ya meti masalah iloh ya buat dia.
1: Dia kira ada ini yang betul-betul di piring ini.
0: Ya itu. Dia kira ilo obo ikan putih sih yo, bilang amu muliau ya. Saya memang kan dah tidak ada tidur.
1: Kalau buat tahu bicara ini kucing pakuni dia bilang tipe pakuni ini PHP, pemberi harapan palsu.
0: Anjo, itu betul, itu enggak gagal Allah ti. Napa itu betul jo, mau bobo tu lah ti wanu polo dulahe. Tila pulau pilo hala polite to ma otuli tapi to uwe wole ma ono ti mengole anti do bo mo rasa karena wolo sembako juga pada naik indo bedo i ngak milang botulo ti apalagi full hang odi yo i da bo mudah-mudahan to lan to uti jamalo apa jamalo full hang terus
1: nah yo tapi ini kalau menurut perkiraan cuaca sampai Desember paku ni
0: ama gagak uito. Memang pantangan dia uti.
1: Kohe-kohe nggak uti.
0: Iya, lihat saja ini rumput di muka kantor ya.
1: Iya.
0: Mahidalah yang ngamil uti, makil-kil mau hengok memang mau patuh dadu lah. Tapi itu menjadi pelajaran bagi orang bahwa pelajaran hidup ya.
1: Iya.
0: Bahwa semakin hidup itu semakin banyak yang kita hadapi. Semakin kuatlah hidup bagaikan pohon. Pohon itu ditempa oleh panas, panas matahari, kemarau, malah akarnya berjalan. Malah akarnya bertambah panjang. Karena dia mau cari air. Nah, itulah hidup kita. Hidup itu penuh tantangan. Dan tantangan itu yang harus dihadapi. Itu padahal pilih mulut itu. Itu jadi pengajaran yang lantau itu. Kalau musim kemarau oleh segugur oleh itu sedepet daun-daun. Ya memang karena dia panas. Itu. Tapi dia akarnya berjalan.
1: Berjalan, iya.
0: Oh, dia ilo dunggalo didi. Langsung. Karena apa? Sudah banyak akar yang menyalar. Mencari air itu. Itu begitu juga. Iya apa? Tapi mama buhutan itu lebih subur kemarin dia. Karena di full hang odi itu. Nah itu betul. Tok itu betul mali pengajar walau mengopang kala mao bukan walatia. Jo. Ale mao da itu pembelajar yo malam uti ubati upilo mulo. Lo kalau perlu lah itu tantangan bagi dia, tapi wa atalio na anak. Indo beda, itulah hidup kita. Nak boleh maafkan lahir dan batin poli.
1: Ada komentar Pak Kuni. Ini dari Uci RL.
0: Ya.
1: Pak Kuni, kami pun merasa kehilangan. Yang merasa kehilangan dan yang ingin mendoakan serta ingin mengenang kembali bisa datang sebentar Ba'da Isya di kantor Nasdem. Di mana itu alamatnya dulu Pak Kuni ya?
0: Di tema untuk perempatan Kota Utara.
1: Iya, perempatan apa itu di nama Andalas?
0: Yo, di televisi udah basah sekali.
1: Oh iya, iya. Perempatan Andalas dengan JDS ya?
0: Iya.
1: Iya.
0: Di televisi basah sekali sama dengan lapangan satu.
1: Iya, saya pegang gambar ada di situ, itu ada balia Videotron.
0: Nah itu mameh dulu. Walio mabuh ya kalau Mbak Uni Bali itu kalau karena berduka. Iya. Kalau tidak berduka uti ya, atau iya. Tulung ada buputar uit.
1: Iya, betul.
0: Ilu mau do betia dongko tiliangan betia ti om tiliangan nenek itu jelong-jelong de kota.
1: Baru.
0: Pasti sepulang ke sana, ke sana dia tidak terkira. Begitu pulang, tak putar ini betia video beti.
1: Sai.
0: Bolo ulio mak, iya dongko pulo kayo lo tak ulio ti nongola. Mak di pulau damang televisi. Di pulau damang televisi wale mak. Mak di tuha toto bele wale televisi. Hah nana. Mau itu. Banda poli. Imo limo ta poli itu. Iku Andalas pajalang terus. Kan di perlimaan toh.
1: Iya. Ada satu lagi di situ.
0: Hei, tinggal lihat buat siapa yang pengen mak orang. Tinggal lihat buat siapa yang pisah baik dulu tinggal tunggu dalala ini. Wali mau udah mau jatuh itu tuh wali buat itu. Memang sepanjang jalan itu nana sakipuru. Jadi, kalau tinggal mau hilang mau santai, tinggal pakai kamar itu orang yang mau kaki bagi itu. Lalu ada hiburan sepanjang jalan.
1: Iya. Pak Kuni ada ini komentar Tahir Mart.
0: Iya.
1: Di Siendeng. Alamatnya di Siendeng. Mau tanya Pak Kuni bahasa Gorontalo Badayung apa?
0: Momite. Ada juga meminta itu menceritakan orang. Ya. Karena di situ semuanya dari kata bite. Ya, dari kata bite. Bite itu dayung.
1: Iya.
0: Yang kalau mendayung berarti meminta. Ya. Dia omobite. Dari dia dari B ke M ya, mobite kan? Main meminta. Itu beda. Oh, mam silita lo itu. Iya. Karena itu sembah cerita dengan fonologi dan morfofonologi. Ya mama imbito mau itu. Wow, susah kuasa lah lo itu. Dan putar otak. Yo, wanu mau fonologi itu JS Badudu. Morfofonologi itu Prof Mansur Bateda.
1: Iya. Oke. Ada salam ini dari Pak Dekan, Pak Dr. Zuhri Abdus Samad, Ketua FKP RRI Gorontalo.
0: Yo. Waalaikumsalam.
1: Tip Pak Dokter bilang asam urat naik jadi 9.
0: Asam urat
1: naik jadi 9. Kalau makan ikan putih dan kangkung itu macam Pak Kuni bilang tadi.
0: Jo. Hindari Pak Dokter.
1: Tapi Pak Dokter ini tahu menjaga kesehatan Pak Kuni meskipun hari-hari di warkop bersama sang istri. Tapi olahraga rutin. Masya Allah, sehat selalu Pak Dokter Zuhri Abdus Samad.
0: Mau utara pota dabu-dabu jo jamap makusa ikan putih wasa gela nana.
1: Tapi dabu-dabu minyak asli Pak Kuni, kalau minyak kampung sama dengnya ada minyak kampung ini olo.
0: Ya itu paling nan jamal babayang gimana.
1: Pak Kuni ada lagi nih komentar di Basmus.
0: Jo Basmus.
1: Basmus bilang kalau mau hadapi musim kemarau begini, apalagi mahal ikan, beralih saja ke menu 3T.
0: Iwolo.
1: Tahu, tempe, telur.
0: Tiga tiara pula tiata, 3 triliun nama mulai. Mulai bo.
1: 3M li kaitannya.
0: Ya beralih, nongko di to poli jo, maidon. Nongko di to keadaan. Nah, nongko full hang odia tiari.
1: Iya.
0: Mau lo tak, alik kaitan nyonya ma'on. Dia lo ngelak dong kalau polo henguti. Pemak dikai. Pona apa malak deh hulung ngoy, mau tanya dua mi'ol tata hulung ngoy. Sekarang ini anti pilo-pilo mulu itu kan mau lo umay lo popo wate anti. Karena yang dia tanam sebelum penas, itu, dia tanam inde, karena supaya pohilele sebelum penas dia so
1: tumbuh dengan subuh.
0: Nama ontong sama alingol, beti binde lami. Imahe unggoyong ati. Biasa dia unggoyong di situ kedinginan, tapi ini kepanasan. Ya, inde beda. I pertalat debo mo ahu tapi meilan tong alio mangolohui odie.
1: Ontong sama sulama begini.
0: Ada saya lihat maulota malolo tilotobio, waulota mahilulia dia sapi. Dia orang tahu mati lotobio. Nobedo supaya masih bisa laku dijual.
1: Iya. Kalau mau ini bagi itu Pak Kuni, DP usia seberapa itu jagung itu? So tidak bisa paksa Pak Kuni.
0: So tidak boleh. Jo, mamali daripada mampopowate.
1: Betul.
0: Nah itu makanya dia sepotong, dia jual daunnya ini kan. Untuk itu dia jual daun dah teh popo ala lo sapi kan teh biasa sapi. Jadi kancang poli mau bubu tuh he poli sapi jo naik poli
1: berat
0: badan lo sapi pon.
1: Pokoknya semua ini DP nama simbiosis mutualisme.
0: Jo mesti ada kaitannya satu sama lain. Yo, Italia. Nah, Widjo.
1: Mau break dulu Pak Kuni?
0: Wah, jo, mantap dua lo.

0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.
1: Lanjut.
2: Lanjut, Jo. Mamo elak betok bitea bitea.
1: Mamo mite.
2: Jo, bitea bitea. Bolo-bolo lagu beti tarian mohala.
1: Bitea.
2: Ah,
1: bitea. De au.
2: Jo.
1: Otalua.
2: Tunggu elak mai masa boito.
1: Saya.
2: Tunggu ya. Longko molu oyo ai wahuta
1: saya
2: wau butioto di penyut-nyut.
1: Kalau sekarang sobat tikus-tikus,
2: oh mandemak di tikus-tikus molo tetalor mang, oh jatan mawolo yo matupai tupai aja asal mawolo sawe
1: kanguru kanguru
2: kanguru lagi yo. Yo, mame dolo olamia tiap betia alumni lo SMP tak. Daripada mau cari siapa yang mau baisi acara, orang ini kan mantan penari, buatnya mantan penari. Kenapa bukan orang yang menari? Baru kita pertontonkan kepada anak dan cucu kita. Inilah si papa, inilah si mama. Baru minta dukungan, dukungan oleh bupati waktu itu di Bone Belangu bupati Pak Mimpo. Saya minta dukungan Pak. Mesti iya. Tiba ada bom bicara Allah. Iya, oh sudah. Ih, menyemangati mati bupati yang sebicara. Baru bener-bener mau jaga Allah dikuniin. Harus si bupati juga menari. Si bupati juga mengaku. Iya menari. Bosa bilang begini, itu taktik. Masalah si bupati, wah tinggal ibuti, ya taktik sih mau ngelibuti. Mesti pakai taktik.
1: Iya, harus ada taktik strategi.
2: Bagaimana? Itu. Langsung bilang, tipat aja tidak usah menari tipat. Botol orang pakaian ini menari tipat.
1: Bayar kamar. Bakoprol.
2: Ada itu. Ya, boleh maaf, boleh. Lanjut.
1: Iya, lanjut.
2: Ya, itu. Timao yang lakukan si bui bulalo.
1: Apa?
2: Bui upon itu lalo bulalo. Upon bulalo bulalo. Ya. Pokoknya jarung tak sejaring poli mau tak lumpur.
1: Iya, iya.
2: Tapi di bulalo ombaknya lo bulalo, lo tinggal lain. Iya. Bulai ombak sering mota apa?
1: Mota apa?
2: Karena peralihan angin kan sering huoyongo kan?
1: Iya. Oh,
2: air
1: iya,
2: angin putar.
1: Iya.
2: Nah itu. I mota apa itu? Itu juga bahaya itu.
1: Apa poli itu mota apa? Itu pakun.
2: Ombak dan ombak ketemu.
1: Oh, baku prak
2: ya,
1: begitu.
2: Mota apa?
1: Oh, baku dapa dapet ya, ombak.
2: Itu bahaya sekali Allah itu. Iya. Walaupun potok bulalo, enggak ada bawa meduk dak abah. Jo, indah. Wadah bawa rasa Allah dapet ombak. Kalau di deh itu memang dapat rasa sekali.
1: Iya, betul.
2: Jo. Tapi kalau enak, kalau orang menikmati, bodel teh lunggelo liyo. Orang lain kan mau tuh atau?
1: Mau muntah saya pakuni.
2: Saya boleh bawa keasikan.
1: Som tidur di pakuni ame.
2: Tinggal keasikan Allah tahu, tinggal dia kayak.
1: Macam naik ayunan.
2: Nah, itu. Coba itu. Keasikan itu. Mengailo tinggal boleh metuluh lo, mak. Ya boleh buat titi mengelak tam tuluh. Ya. Boleh maaf Pak Mustang hobi olo beti ada bom mengelak baito. Ya. Itu. Kan buat yun bom cerita dah itu. Mau cerita lo huliahu. Oke.
1: Apa poli itu huliah? Pokoknya saya punya, saya mau tanya Pak Kun.
2: Ya. Di tiba-tiba Pak Musang sana namanya itu
1: di Goru
2: itu ada yang kelihatan topor di tengah laut itu ada ombak-ombak itu itu banyak ikan di situ
1: itu macam ada gundukan begitu ya.

0: Pak Mustang yang ba tulis, ti Pakuni yang ba denger. Dehulondalo ode molombulahe. Hiramea hipongala biluluhe. Tohulondalo ma polo dulahe. Hiambela hau bolo haulalahe.
1: Posabari. Bandilai Pak Mustang. Beti ai apa dulu ini dungo pintema setak gulung langsung isi tabako di situ.
0: Mbak asap itu gagal.
1: Oh gagal. Karena itu kulit daun-daun anu itu.
0: Milu?
1: Iya. Mau bekeng rokok. Iya. Mau bungkus akan tabako.
0: Iya.
1: Itu tinggal lain bol DP nikmat poni. Saya itu banyak mau merasakan begitu, tapi setengah mati kasih habis apa? Ada kali nanti kau ni suka membaca rokok lama berjam-jam, malu walau putih rokok berjam-jam ini. Kenapa? Dorang, tapi dia berkata, lo tinggal DP bungkusan, lo kagak bilang sebang bekeng, orang yang bekeng. Lihat ke sana asik-asik baca cerita, dia ke sana poli bos mati.
0: Berarti tidak boleh hilang akan macis ini.
1: Memang tidak boleh pemau mau pulih tok buti malelango amboti. Kalau masih
0: dulu kamari macis ya. Batangan?
1: Iya. Mau pulih tok ju.
0: Bikin barumput tau.
1: Ya bo ya buti tieni.
0: Depe batang ini bom ta taruh-taruh kasar.
1: Anja.
0: Macis li di.
1: Gagak lo buti pantun ti ya.
0: Balas dulu Pak Kuni, balas.
1: Mak oleh lupa ya lo ngelupa dia tu mak berbalas pantun. Yo, nah itu memang boleh dulu berarti pengaruh juga mau ani di kesehatan juga pengaruh. Dah itu betul. I posabari Allah hati anak-anak UTI MBG. Di pemohon dulu pendulang deh tu ada tu mengoli.
0: Ya hati.
1: Yo. Nah, tapi ibadah maluah Allah akan naik. Kan itu bahan makanannya juga kan. Itu bahan-bahan makanan kan naik.
0: Iya.
1: Makanya Allah membotulah uti ma'amilan.
0: Iya.
1: Ya uti beti. Udilam botulah beti. Kira-kira Allah udilam botulah.
0: Garam.
1: Kalau seandainya garam mau botol pun alam mau tapi bapak lo kamari air laut. Tapi itu kalau kita tuh malah untuk orang pembuatan garam.
0: Belum Pak Kun.
1: Garam yang bukan yang pabrikan, yang
0: garam
1: alami.
0: Yang alami.
1: Iga gak ulo abah.
0: Kalau pabrik so pernah.
1: Iya.
0: Kalau yang alami itu belum pernah. Suka sekali mau pergi di mana Pak Kun ini mau
1: balik. Dia bikin rupa sawah. Baru dimasukkan air laut. Dimasukkan air laut baru dia tutup, dia teduhkan ini air yang di anuin. Dia akan dia turun airnya, dia akan membantu akan jadi garam. Baru itu dia mau garo-garo kamari. Itu.
0: Putih-putih.
1: Putih. Jadi putih. Itu garam alami yang alami.
0: Iya.
1: Nah itu wano hepo olio tolak wito.
0: Oh, saya.
1: Karena belum bisa dijamin kan itu anu kebersihannya.
0: Iya.
1: Enggak begitu. Enggak itu. Ibu tie wano apalagi polo heng mau di cepat sekali proses. Proses pengeringannya itu cepat. Yo, dia tinggal dia wawancara atau tiba Mustangan nololo.
0: Ada ini komentar dari akun Atin Rahim.
1: Ya.
0: Kunita tuh di Bolioguto, sobanya tanaman jagung pada kering. Padahal masih rambut merah.
1: Di Allah.
0: Tahun ini banyak orang yang gagal panen at.
1: Iya, itu. Nah itu memang juga sudah diperhitungkan itu bojalo riki at.
0: Iya, iya, iya.
1: Jalo riki karena sebelum penas itu kan mati layak dia itu begitu. Nah sebelum penas mulai botie kan hujan toh.
0: Iya.
1: Tapi begitu mulai penas dari situ kan?
0: Iya betul.
1: Dari situ begitu. Mailan tuh ngamelu belah.

0: do. Na upon hali ato sobarang bumira ati sobar pirang ati wow. Yo na ida ya duduto la sa pataw ti anggo ilo dung hema au buti ay labato penas buti ulo olo poli bantuan buti binde pale eh direktor direktor buti direktor buti judulo pulu mo pulu ode Alsintan mo pulu ode kabupaten Nahulon Dalo poli wanu pale me pomulo to u mo pulu lihulo hektare poli wanu binde me pomulo to u mo pu opato pulu lihulo hektare ido beito umatil na dia mak buti labato penas.
1: Saya.
0: Ya. Ibu tala jo uti debo otulo yo me boti bibit. Ya.
1: Saya.
0: Ya, karena wolo sansanang ipol hilali menteri pertanian to. Karena sukses kan.
1: Saya.
0: Sedangkan apa itu teknologi, apa itu padi itu kan akan diterapkan di seluruh Indonesia.
1: Saya.
0: Ya, Gorontalo kan yang menemukan itu. Bikin kejutan itu
1: luar biasa.
0: Ya, baru suksesnya. Ija ya, tahu itu mali karena lo pio huto tilanggulo.
1: Betul.
0: Wanu mo pio huto tilanggulo, jut didiki mo dudulo. Itu begitu. Tidak itu, tinggal boleh main malo. Siapa tahu dalam buau kan?
1: Siapa tahu dalam buau?
0: Iya. Kan belum artinya iya. Belum nyata kan belum begitu kan masih tertutup dengan buau siapa tahu di dalam buau itu ada
1: tombo
0: ah itu lo palan
1: yo ini tiba Smus bilang kamari gagak ini kalau orang yang punya hobi mancing
0: intentali
1: memahal ikan deng murah ikan tetap makan ikan
0: yo tapi deh bos susah lo Pak Mus
1: tidak macam ikan lajang yang Tita tuh suka itu.
0: Yo, anu mulah datang kecuali deh bulalo.
1: Saya.
0: Inta poli to bulalo pak musang idung kepala to nyawa bulal bos sapu-sapu juh. Nah, mas sapu-sapu udah datang. Jadi mah disikat sapu-sapu ngambil apa itu. Itu uap sobat besar. Dorang bilang boleh mau makan. Aduh. Tunggu dulu, belum yakin. Karena begitu lihat kan sana ada bomo hama mai. Boleh memakan ini kok nih? Oh deh, belum yakin anak uti buti mengaudi. Alu ti mati, walau mau mengaudi, ente perlu mau uti ohi alam tali.
1: Masih khawatir.
0: Yo masih khawatir.
1: Atau memang tidak tahu makan yang begitu Pak Kuni.
0: Yo masih khawatir saya belum tahu kakek titi walau kakek mau kukudu mau kukudu.
1: Mau bikin baracun olo.
0: Ada itu
1: orang yang tidak terbiasa makan sapu-sapu ini.
0: Tapi ada semua orang nggak bilang dorang ada makan, buat tapi belum yakin. Belum yakin. Nah itu.
1: Ide perasa ikan.
0: Tidak tahu Allah ya.
1: Pak Mus. Oh iya tipe akunnya belum.
0: Belum. Yeah. Belum betia. Tapi betia kan sensus sekarang toh.
1: Iya, iya.
0: Sensus ekonomi. Kita jawab. Kalau memang kenyataannya susah ekonomi ya itu. Itu. Kan betia debo itu pada efisien semua.
1: Iya.
0: Nah itu toh. Roda wa botilo makanya bo UMKM boti teh molohunga boti roda wa ekonomi. Indo ba indo. Kalau bukan indo, oh dia lupa apa ango. Ini sensus, ya jawab apa adanya.
1: Iya.
0: Ya. Indo ba indo.
1: Sesuai kenyataan.
0: Iya. Walau tinggal mati la pulo hilang.
1: Hilang saya.
0: Indo ba indo supaya pendataannya ya lengkap. Yeah. Itu karena itu untuk jadi program 10 tahun mendatang. Kan per 10 tahun sensus ekonomi.
1: Iya.
0: Nah itu beda kita itu mutaju. Hati-hati boleh menghadap dabua gua.
1: Wow ikan putih.
0: Oh iya. Anu dan dalu Pak Mustang yang dia melotopu juga boleh haulalah ibu tiaw. Padahal lalai wal tuntunuh boh itu. Wujudu kopi tidak boh tuntunuh boh itu juga. Adi lo boleh aman boh susu. Ih, udah mah mengilu susu jo. Boh susu lo alo juga.
1: Susu lo alo.
0: Lo alo juga. Lo
1: tidak deh boh sama boh itu. Wih,
0: itu terlalat ya judi. Mata lima kopi dia mengilu lo susu. Ah, dan awal.
1: Abis itu semua semua latihan baris berbaris maju tiga langkah mundur empat langkah.
0: Iya, medal oleh mata hati betima tolak tolak. Oh
1: iya iya iya.
0: Tadi ya. Sama-sama terima dinas. Pelia ke sana omo lua yo uti motak mo sampai di rumah uti maju satu langkah mundur tiga langkah.
1: Oh iya.
0: Ah, mati Allah. Bata boleh mati pitomola. Murgut di mana ente? Di panggung Joan, di panggung Jo.
1: Mati Allah.
0: Ibu lima puta-puta ulah he odi ye. Atu tu ma bom piu putu. Ya mama lo mai lo li hulo ulat. Ya kenangan lo polo dula. Anjo. Nabo uito bae te jo. Beti atau polo dula he, memang enggak mila menguati uti. Tapi petiti walo debo odelo petipi lo mulo. Bo odelo beti tanaman-tanaman.
1: Saya.
0: Sekalipun dia ditempa oleh panas, tapi akarnya tetap berjalan. Akarnya bukan diam, malah akarnya bertambah banyak. Dia lebih menjalar akarnya untuk mencari air. Nah, hal itu kembali oleh botol pilomulo.
1: Itu
0: maksud dia itu.
1: So itu.
0: Ya, teto poli beto filosofi leto poli.
1: Iya.
0: Ya, boleh maaf poli ini. Boleh aja boleh apa maaf datang pekal bebek kuning. Tapi bisa apa dalam on apa hati. Tapi itu umali pengajari Orlando.
1: Saya.
0: Umali pengajari itu. Boleh pak mustang ya. Untuk tingkat bawa di sini lo dah lupa matok buku.
1: Saya.
0: Ya, boleh maaf. Boleh ti. Pilih halal buat mengapa pilih halal tidak ada yang bakal mentak.
1: Belum ada ini.
0: Jo. Ya, itu betul. Tapi tadi penyampaian dari pilih halal lo pahuato. Ya. Cingolnya hati, ya, dah boleh lihat situasi dan kondisi.
1: Saya.
0: Wedo. Tapi orang cepat tetap mau turun itu, karena apa? Nilai harga lo tolak itu di atas. Wedo bikin semangat orang turun.
1: Iya.
0: Wedo, karena harga lo pun nula, dah bopo otulialio. Susah di Indonesia kan itu.
1: Harga otulian.
0: De bopo otulian lio.
1: Artinya?
0: Susah. Ya memang susah. Itu iya susah menerjemahkan Gorontalo di harga lotola, harga ikan. De bopo otulian lio ama itu yang susah. Po otulian lio dari kata tuli.
1: Iya. Itu. Tuli ini kan tidak
0: mendengar. Itu saat. Itu kalau sejarah Indonesia,
1: iya.
0: Itu dia ma'otuli.
1: Dapat balas.
0: Nah itu, itu baca ma'otuli alio, debo ma'otuli alio, bisa membalas atau apa membalas walau ti.
1: DP konotasi polis so jadi.
0: Oh, tidak itu membingungkan. Karena apa? Bahasa Gorontalo itu dalam satu kata kalau sudah di ada awalan, sisipan, akhiran
1: berubah.
0: Itu akan berubah juga artinya. Untuk itu walaupun berarti pix berarti supix, infix, prefix berarti pix.
1: Infix ini bu merek lo HP.
0: Aku cuali itu. Yo. itu kalau sudah dibubuhi ini memang mah susah monga mailonga ala pile ala lio itu semakin dia dibubuhi semakin juga dia maknanya berubah. Itu I de bopo otulia lio atu tun den den den Indonesia polon jamo tohu ngau to ati.
1: Muta jabut-jabut rambut kepala
0: sum jadi. Saya orang kalau bertanya akang, apa arti hujan dulu bertanya tanya panas sekali matahari nana bikin panas otak.
1: So bukan satu orang satu ini matahari, satu orang sepuluh.
0: Memang mau rasa wajuh buat dia.
1: Malah ada yang kupakuni.
0: Oh Jojo, boleh bila lama abu ti. Napa itu Jo, buat dia, insya Allah buat dia, tato pilo halah buat dia. Dah bawa Jo, mau otak dua didikit, abu bibi lo hejo, dutu lo dupoto. Jo, ti o dupoto. Wanu memang dila muali molahu, wan dila muali molahu, keket dila ma opo makusa.
1: Saya.
0: Itu baik itu Jo. Huli lo ma'amiyat ya mam duto lato dabu-dabu. Tiga triliun itu kan?
1: Tiga T.
0: Jauh itu dah tiga triliun.
1: Tiga T. Telur.
0: Tahu.
1: Tahu. Tahu tempe teri. Supanya tein.
0: Mak banyak tein.
1: Terong.
0: Jo. Ada data Iba Musang.
1: Asal bukan tuna.
0: Iya, oh susah tuna. Ya, susah. Ah, dia jual apa lo, maaf. Lo juga main lo pulih itu buat siapa aku itu, Jo. Dabu itu. Dabu itu. Tapi kalau hanggup buat itu pasti gak milah mengingi. Pok keke, bolo pengingi lo. Hiam bolali jupi lo mula mau duduk lah hudungi lo. Dabu wa atalia ju na'ona omolo lo hetaluhu. Dabu itu, Jo. Ini itu mengolah-mengolah. Bolo pahilah lah maaf, Jo. Ode mengolah-mengolah. Tuk dumawaku, tuk umay memutu mawaku aku tulo. Umay mau bulo wati-hati bakuni.
1: Wati-hati tatu indah.
0: Inde bo oditobo amiyati amuhindupo.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: FM 95,1 MHz.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Subak merupakan sistem pengelolaan irigasi tradisional yang berkembang di Bali. Sistem ini didasarkan pada filosofi Trihita Karana yang menekankan keharmonisan hubungan antar manusia, alam, dan Tuhan. Melalui Subak, pembagian air dilakukan secara adil, memenuhi kebutuhan lahan pertanian. Selain mendukung kegiatan bercocok tanam, sistem ini juga memperkuat semangat gotong royong masyarakat. Hingga kini, Subak tetap menjadi salah satu warisan budaya yang dijaga oleh masyarakat Bali. Demikian pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya.

Di kesempatan saat ini kita sama-sama dalam kuliner, kulineran atau juga makanan yang Anda favoritkan. Salah satunya adalah nasi kuning. Nasi kuning ini bagi kita semuanya sahabat budaya masyarakat Indonesia, salah satu hidangan yang sangat akrab di berbagai kesempatan, mau siang kayak pagi, siang, sore, malam. Orang tidak mengenal waktu kalau makan nasi kuning ini ya. Dulunya makan nasi kuning itu pagi aja, tapi sekarang sudah bisa siang, sore, bahkan malam, tengah malam. Nah, sahabat budaya, tapi kalau suka menikmati sensasi yang berbeda, ada DP nama nasi kuning bakar. Nasi kuning bakar ini menjadi pilihan menu yang patut dicoba. Perpaduan nasi kuning yang gurih, aroma daun pisang yang dibakar, ini ada cita rasa yang berbeda dari nasi kuning biasanya. Kayaknya lebih menggugah selera, seperti itu. Nah, mau tahu resep nasi kuning bakar ini seperti apa? Baca aja di rri.co.id.

0: dari kalah itu udah berhenti, capok deh, sama sekali sudah tidak.
1: Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih.
2: Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun.

0: Ketika virus judi online telah menyebar ke semua lini, menyerang sendi-sendi kehidupan sosial seseorang. Tak banyak yang bisa melepaskan diri dari jeratan virus yang memabukkan ini. Kami angkat kisah mereka untuk dijadikan pelajaran bagi mereka yang masih terjerat virus yang memabukkan. Virus judi online. Gampang-gampang susah menemukan mereka yang telah terserang virus judi online seperti yang kami alami. Ketika telah sepakat untuk ketemu dan ngobrol, mereka menghindar dengan alasan takut ditangkap polisi dan kemudian membatalkan janji. Akhirnya kami bertemu dengan anak muda yang dengan sukarela mau menceritakan awalnya mencoba karena kayaknya mudah dan langsung dapat uang. Namun dari situlah awal kedukaan.
1: Iya, pertama sih awalnya sih lihat teman kok kayaknya gampang gitu dapat duit. Waktu itu lagi nggak ada kerjaan juga kan. Terus kok gampang gitu mainnya, kok kayaknya seru juga gitu. Terus iseng-iseng nyoba-nyoba. Nah, pertama tuh dikit-dikit dulu. 200 ribu dulu, nah ya udah, habis itu kasih menang pertamanya, kasih menang berapa tuh, 1.200.000 masalah. Nah dari situ dah awalnya dah mulai dah tagihan, itu masang berapa ya, 800 ribu masalah.
0: Dengan lancarnya dia menceritakan begitu tertatanya jaringan judi online menjerat dan mencengkram para pelaku judi online.
1: Nah biasanya tuh kalau udah menang gitu pindah aplikasi. Cuma biasanya sih kalau kayak gitu satu aplikasi juga beda-beda aplikasi juga sebenarnya sih kalau diurut-urut sih sebenarnya bandarnya juga sama juga. Sistemnya pun sama juga. Jadi data kita kebaca juga. Susah. Apa banyak situs nih. Jadi kalau diurut-urut mah bandarnya juga sama juga. Mau pindah berapa kali situs, mau pindah kemana aja juga kalau emang masih bandar yang sama, data kita kebaca juga.
0: Ketika kekalahan demi kekalahan dan melihat teman-temannya terpuruk sampai tak memiliki apa-apa, membuat Bobby, nama samaran anak muda ini, mulai mengerem hingga berhenti sama sekali.
1: Ngerem dulu. Ibaratnya apa ya? Iseng. Dari kalah itu udah berhenti, kapok udah. Sama sekali sudah tidak.
0: Hal yang sama pun diungkapkan oleh Gus Widayu yang kami temui dan bersedia untuk ditanyai. Tidak mudah baginya untuk keluar dari lingkaran yang mencengkram dia selama setahun. Rumah tangga berantakan membuatnya kembali ke kehidupan normalnya.
2: Saya dulu mantan pemain klub. Ya, karena awalnya iseng-iseng aja sih. Terus sama pengaruh sama temen, lihat temen dapat gede-gede. Terus ya jadi pikir-pikir iseng berhadiah, akhirnya ngikut juga. Nah udah gitu, untuk menang sih. Menang paling besar itu sampai 6.5 juta. Dari total ya banyakan kalahnya bisa lebih dari 6.5 juta. Jadi berantakan, jadi sering berantem sama istri, nggak fokus sama kerjaan dan lain-lain juga sih. Pengaruhnya sih gede juga. Reaksi keluarga waktu tahu saya main slot ya awalnya sih didiemin. Tapi lama-lama kelamaan jadi edik gak bagus dan akhirnya berantem juga sih akhirnya gitu. Untuk berhentinya karena emang udah gak ada niatan lagi untuk main dan akhirnya coba berhenti dan ngelupain dan semuanya udah di delete aplikasi. Karena udah efeknya udah kemana-mana dan udah gak bagus lagi buat kehidupan sehari-hari juga sih. Mending buat yang lain aja yang lebih berfaedah.
0: Ketakutan berurusan dengan hukum dari beberapa pelaku judi online yang kami temui membuat kami mencari pakar hukum pidana untuk diajak berbincang terkait hukuman kepada mereka, pelaku judi online, sebagai efek jera. Menurut pakar hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Henry Pandiangan, di dalam undang-undang yang berlaku di negara ini, hukuman bagi siapapun yang terlibat sudah sangat jelas. Namun, butuh komitmen moral dari para penegak hukum untuk menegakkannya.
3: Ketentuan undang-undangnya sudah jelas, clear, gitu ya, hukumannya berat. Nah, dan kalau itu diterapkan secara konsisten oleh struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin ini pasti akan memberikan efek jera. Konsisten, artinya ya udah nggak ada lagi negosiasi. Orang yang kena judi online, ya masuk dihukum, gitu ya. Misalnya untuk pengusahanya 10 tahun, ya betul-betul 10 tahun. Lalu kemudian untuk para pelaku atau yang memainkan judi online, 4 tahun. Ya 4 tahun tegakkan itu. Nah kemungkinan itu akan memberikan efek jera. Tapi kan fenomena yang terjadi kan lain, gitu loh. Hukum, ya substansi hukum bicara lain, nah penegak hukum bicara lain. Bisa saja bisa terjadi damai di proses penyidikan kah atau dalam proses ini. Nah, ini kan butuh komitmen moral para penegak hukum untuk menegakkan hukum secara konsisten.
0: Ditambahkannya, jika budaya hukum ini berjalan konsisten, maka hal itu akan menjadi efek jera yang bisa membuat para pelaku tidak akan mengulanginya lagi.
3: Saya yakin kalau hukuman maksimal itu diterapkan, kemudian juga para pelaku juga diterapkan hukuman itu, maka itu akan menimbulkan efek jera gitu, kepada para pelaku itu untuk tidak melakukan itu lagi. Sehingga ketika hukum secara substantif dilaksanakan oleh para struktur hukum atau penegak hukum, maka saya yakin akan timbul budaya hukum di masyarakat, mereka menjadi akan takut untuk melakukan itu. Karena memang judi online ini bukan hanya persoalan pelanggar hukum, tetapi dampak sosial terhadap masyarakat pun menjadi besar gitu ya. Banyak fenomena yang terjadi, orang bisa ya artinya rugi, pinjam sana pinjam sini, terlilit utang sana sini karena memang ikut judi online gitu. Bahkan banyak berita juga mereka bunuh diri gara-gara judi online gitu kan. Nah sehingga inilah menjadi PR buat kita semua, bahwa konsistensi penegakan hukum ini yang bisa memberikan apakah efek jera itu bisa terjadi kepada para pelaku yang terlibat dalam tindak pidana judi online. Nah, sehingga hal itu tidak diulangi kembali.
0: Perang terhadap virus judi online yang telah menyerang semua lini kehidupan bukan hanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait, namun masyarakat harus ikut serta dan memberantas judi online. Selain itu, pengawasan orang tua kepada anak-anaknya, perhatian dan kasih sayang dari dalam rumah, serta pendekatan religi bisa menjadi penangkal jitu judi online.

Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: Sahabat budaya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Gorontalo terus didorong untuk melengkapi legalitas usahanya sebagai langkah memperkuat daya saing, memperluas akses terhadap pembinaan pemerintah, dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsultan PLUT KUMKM Provinsi Gorontalo, Wahid Dehimeli, mengatakan, hingga saat ini masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Karena itu pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar seluruh UMKM memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan usahanya. Legalitas dasar yang wajib dimiliki setiap pelaku itu adalah NIB atau nomor induk berusaha. Nah, kepemilikan NIB ini juga menjadi langkah awal agar UMKM punya identitas usaha yang sah dan dapat memperoleh berbagai kemudahan dalam pengembangan usaha. Informasinya, sahabat budaya, kembali Anda bisa baca di rri.co.id.
1: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Arang Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Program 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Program 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
0: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.
5: Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk di Sintai dan Jibakutai.
6: Masa depan bangsa tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari anak-anak yang hari ini belajar tentang kejujuran, dari generasi muda yang diajarkan cinta tanah air, dari tunas-tunas bangsa yang dijaga dengan kasih sayang, pendidikan, dan keteladanan. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi tentang bagaimana kita melanjutkan perjuangan dengan menjaga generasi penerus bangsa. Karena kedaulatan negara bukan hanya soal batas wilayah, namun juga tentang kuatnya karakter anak bangsa, tentang generasi yang sehat, cerdas, berakhlak, dan berani menjaga Indonesia. Jangan biarkan tunas bangsa tumbuh tanpa arah. Jangan biarkan mereka kehilangan mimpi karena kurang perhatian. Mari bersama menjadi pelindung, pendidik, dan penguat bagi generasi muda Indonesia. Sebab saat tunas bangsa tumbuh kuat, Indonesia akan berdiri lebih kokoh. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
8: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: FM 95,1 MHz.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya. Alhamdulillah, masya Allah untuk hari ini ya, Ama hadir lagi ke ruang dengar sahabat budaya untuk gelaran Senin 13 Juli 2026 untuk Nusantara Siang. Berharap semua juga untuk sahabat budaya yang lagi mendengarkan program Mampat dalam keadaan sehat semuanya ya, tidak kurang satu apapun, apalagi untuk sahabat budaya yang saat ini sudah kembali dengan pekerjaannya. Ibu-ibu sudah dari pagi dengan dende pecun sampai di langit K7 karena anak-anak sudah pada sekolah, cepat bangun. Semangat untuk kita semuanya. Insya Allah sehat semua, bahagia semuanya. Kaya amin ya Robuna. Kita ada di request Nusantara sahabat budaya sampai di jam 11 nanti untuk requestnya. Dan seperti biasa, pertama buka line telepon di 0811-430-4040 sama 0822-5996-8266. Tapi sebentar, Ama mau kasih lagu dulu ya. Satu lagu untuk sahabat budaya.

0: Oke, sahabat budaya. Nah, ini ada cerita serupa headphone. Sama buka langsung saja line teleponnya di 0811-4304-040 sama 0822-5996-8266. Untuk 0811 itu bisa WA juga ya. Dan silakan ini list lagu yang bisa sahabat budaya request. Itu ada di lagu Gorontalo seperti biasa 2. Terus ada Maluku, ada Palu, terus ada Manado, terus juga ada Pop Melayu ya. Saya ke 811-822 dulu. Iya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya Luhulundalo.
0: Sahabat budaya Luhulundalo. Sayang Jojo.
1: Manado Jo.
0: Manado Joe. Oke.
1: Oke, kirim salam buat Rifanto, Ibu Nelly, Ibu Rosin, Mama Nopa Nopi, Ibu Sero.
0: Siapa dulu ini?
1: Dan seluruh
0: pen. Halo, siapa dulu
1: Halo.
0: Ini?
1: Halo.
0: Halo, siapa dulu ini?
1: Biasa, sudah Tano O.
0: Oh, Titano O.
1: Tita sama ini, dia tahu itu, boleh dia tanya.
0: Titano, Titano di mana?
1: Di seluruh dunia.
0: Astagfirullahaladzim. Kalau ini yang butul ut, ini butul lagu apa yang Tano mau minta tadi sama Soluka?
1: Ada kotekan.
0: Aduh, kotek-kotekan.
1: Oke, sayang.
0: Iya, sayangku.
1: Yang ini spesial untuk Tata Ama.
0: Oke, okay, sayang.
1: Amin. Terima kasih, sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, silakan menelpon kedua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya sayang, dengan
1: Salam Budaya Luhulondalo.
0: Salam Budaya Luhulondalo.
1: Dari Inka di sini, maaf.
0: Inka sayangku, ada di mana Tino?
1: Ada di rumah, cuma di sebelah ada orang Batolonggalo.
0: Oh, ada sepeta?
1: Tidak ada sepeta, orang sabah ibu-ibu.
0: Oh, Ika sebut tidak apa-apa. Oke sayang, silakan lagunya mana? Yang mana?
1: Mau kemana ada Joko Tekan, Jo? Apanya Tejo dulu, Kang?
0: Mata karanjang, Kang.
1: Iya, kalau
0: Maluku Kote. Iso, bukan kote-kote poli itu.
1: Oh.
0: Kalau Maluku, Nona mau mere.
1: Oh, itu juga.
0: Oke, okay, Kong. Oke, okay, Kang Kong.
1: Kita terima, semoga sehat selalu. Kita nonton, semoga sehat-sehat selalu, Kote. Sama-sama, Jo, sampai itu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, karena dua lagu sudah ada, jadi silakan untuk yang ini gabung. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sayang udah sayang sayang. So makan Uti. So makan ti nene. Makan apa, bubur sadakah? Ingat bubur sada itu ya, masya Allah.
1: Tin, ada bahasa sarapan dengan nasi utama ini.
0: Bubur sada sarap nene, baru dabu-dabu ikan komba lemong.
1: Tidak ada kesempatan masakan itu. Bubur sada lama sekali pertama di Mbak Sember itu.
0: Oh, lama kalau Mbak Sayang itu ya?
1: Ya, nah.
0: Oh, lebih lama dari bubur biasa begitu maksudnya?
1: Iya, sama sekali pertama ini tidak macam bomba masakan senang bubur ini asal
0: tambah-tambah urusan kalau begitu sudah lolos.
1: Tidak asal
0: lagi. Ih, tapi kalau umpamanya cuma mau masak satu belek?
1: Boleh, tetapi jangan tetap satu belek. Biar mau satu belek pertama itu sesuai dia punya anu itu tetap nanti mau masaknya
0: mau cap- dia.
1: Oh. Kalau dia tidak mau masak, mau macam ada makan itu itu apa itu lo
0: kayak bapak pasir begitu.
1: Iya, begitu itu kata namanya. Jadi lama yang begitu.
0: Mobilian jadi, Jo.
1: Tapi tidak apa kata namanya. Mungkin kan kamu mau coba ke sana itu kata namanya.
0: Pe lama.
1: Itu kan bos satu belek kita itu paling bagus itu kan dibuai.
0: Tidak mau lama ya?
1: Iya.
0: Paling dua kali rupa waktunya masak bubur biasa setahu itu nenek.
1: Tidak tahu sampai sejam-jam tetama ini. Kemudian lama tetama ini. Tidak macam bubur baras ini.
0: Oh, oke.
1: Bubur baras itu kan ikat selom-selom. Mau sudah boleh makan ikat.
0: Oke, nanti mau
1: bukan
0: coba.
1: Bukan tidak boleh itu cepat-cepat memasak. Cuman rasanya itu tidak sesuai dengan
0: apalagi kalau orang yang baru-baru belajar memasak itu. Ya, salam.
1: Ya, lebih enak itu memakan yang bubur sada itu tetama ini. Udang-udang kekacili.
0: Oh iya, betul. Iya, tapi baru tidak tahu di mana.
1: Tunggu manta-manta.
0: Baru?
1: Enak sekali ketawa, dia mau dapat lupa ini. Papa mantu, mama mantu ada ciri di parigi, mau dapat lupa non-bet kalau makan
0: bagi. Cepat saja, timunnya semua telepon, semua kode.
1: Kasih biar kesana dia. Tahu apa tetangga ini?
0: Mata keranjang deng, nona mau merek.
1: Saya biar kesana dia.
0: Malam di Muneli. Oke. Mata keranjang deng nona mau mere.
1: Mau lagi neng tidak suka bagi-bagi enggak tamani mana yang lain.
0: Ibu itu poli ya, yang lain itu ada.
1: Nona mau mere itu kasih pasan bagi.
0: Iyo, oh deh, oh, oke. Okay.
1: Iya, itulah.
0: Itulah. Oke, sama kasih Pati Buneli.
1: Terus buat Pati Ibu Iya, Pati Ripanto, Pati siapa lagi ya? Itu Oma Suci ini so sehat nanti.
0: Allahu alam, ingat ya Oma Suci so sehat. Dia enggak buat ada sibuk sendiri.
1: Insyaallah Oma Suci cepat sehat, insyaallah cepat sembuh ya, insyaallah saudara
0: punya. Amin.
1: Pati Oma Suci insyaallah Allah sebanyak wa ta'ala angkat ya, insyaallah diberikan
0: amin.
1: Umur panjang Oma Suci ya. Dan buat semua dan semuanya tetap amali semara-mara kamari di tete colewet itu. Ibu nyari itu colewet dia. Mama dia malah kamu pikirnya ini pohon.
0: Dia som telepon.
1: Dia bilang colewet kek nenek ini begitu. Bagi tetap amali
0: ya. Oke nenek ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke.
2: Salam budaya Hulunda.
0: Salam budaya dengan
2: Lian di
0: Ibu Lian di
2: Potanga.
0: Ibu Lian pesuara ini macam ti ibu ini ti ibu Ning, ti ibu Ning so di mana? Ibu Lian sayang mata keranjang sama nona mau mere.
2: Lagu mau.
0: Oke, siap. Silakan Ibu Lian.
2: Ngirim salam buat Ibu Nelly, buat Tanoo, buat Pak Akri, buat Ripanto. Buat sama-sama aja tanpa terkecuali, buat si tetangga yang lagi tugas. sama keluarga, amin. Spesial buat keluarga, insya Allah sehat selalu dalam
0: Allah
2: Subhanahu wa Taala, amin. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke lagu aja dulu, ada Mata Keranjang dan Nona Momireh.

0: Oke, sahabat budaya. Sesi kedua kita buka lagi line teleponnya. Silakan 822. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, pertama aku sayang cinta.
0: Oke, halo sayang cinta. Silakan Ibu Nelly, mau lagu yang mana, sayang?
1: Lagu Gorontalo itu apa di PG dulu?
0: Gorontalo, mana di PG? Laku gagah. Dengan Bu Ade Layahu. Ya itu Titatu itu.
1: Ah, Titatu itu aja.
0: Layahu begitu ya?
1: Iya, Bu Ade Layahu, iya. Iya, mau kirim salam buat anakku yang sementara ke Palu, insyaallah di perjalanan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buat Ibu Lis, Ibu Iya, ada Tano Irifanto, ada Irlan Ingkawat, ada Iya di Potara. Pertama-tama aja ada pesan ke Pak Udin. Insyaallah sehat-sehat selalu, insyaallah dilindungi.
0: Ini nimbal lagi ada Mama. Amin.
1: Paling spesial buat kakak amatku sayang yang sedang beraktivitas. Insyaallah sehat-sehat selalu bersama keluarga dan cinta. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam pagi Fatih kakak amat, mulai sekolah.
0: Mulai baru.
1: Insyaallah panjang umur sehat selalu. Insyaallah dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kakak amatku sayang. Assalamualaikum.
0: Terima kasih juga Ibu Nelly. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke line telepon selanjutnya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya.
2: Salam budaya Hulondalo.
0: Salam budaya lo Hulondalo. Silakan Om Afni.
2: Lagu apa sih tuh Afni? Kata Amai baru monitor saya.
0: Oh, ini Om Afni, ini yang mau main di request tadi ada lagu Gorontalo. Terus yang lagi ada sisanya itu Palu, Pomelayu sama Gorontalo juga.
2: Mulai itu kata Amai.
0: Oke, boleh.
2: Oke, insyaallah buat diri tadi. Terima kasih ya kak Spanya buat ngasih.
0: Tita tuh pesalam pati. Oh maaf nih.
2: Iyo. Waktu telepon kemarin itu baru masih ada kendala sedikit, jadi nanti insya Allah.
0: Oke, okay, ya.
2: Oke, nanti ke studio pun saya tetap
0: aman. Insya Allah. Tidak usah baku janji, insya Allah. Kalau tiba-tiba ada sehat-sehat, iyo.
2: Insya Allah. Ya boleh baku janji, kalau ada pun ada. Kalau tidak ada pun tidak.
0: Sawa. Oke, okay, Oma, lanjut.
2: Oke, Bunda Nasu, Pak Asu juga, Ibu Oma Tio, Farida juga buat Bunda
0: saya.
2: Buat seluruh pro 4, insya Allah diperlakukan satu lagi semua. Paling spesial buat Tata Amat, Pak Asu juga, insya Allah saya cari bikin, saya akan urusan, dan saya akan bingungan oleh Tuhan.
0: Amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama ke WA dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Hulondalo dari Cikartin di Tangkobo. Pengen lagu Maluku. Kirim salam buat teman-teman yang ada di Manado. Anggi, Marni, Winda, Siska, Nanang, Mimin. Juga semua fans Polyama tanpa terkecuali spesial buat Steven di Jakarta. Terima kasih Tarahma. Sehat selalu bersama keluarga. Amin. Terima kasih Cikartin. Ada lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kartini adalah anak kelima dari 11 bersaudara kandung dan tiri yang lahir pada 21 April 1879. Dari kesemua saudara sekandung, Kartini adalah anak perempuan tertua. Tahukah Anda, perjalanan R.A. Kartini untuk melanjutkan sekolah di Belanda banyak mengalami hambatan. Pada tahun 1902, Kartini kedatangan tamu seorang penting dari Parlemen Kerajaan Belanda bernama Henry Hubertus van Kol. Perjalanan van Kol ke Jawa pada saat itu sebenarnya merupakan perjalanan dinas. Meski demikian, dia tetap meluangkan waktu pergi ke Jepara untuk menemui Kartini. Dari sinilah van Kol mendengar sendiri dari Kartini bahwa gadis itu berhasrat melanjutkan sekolah, tetapi kurangnya biaya dan restu dari orang-orang sekitarnya. Perjalanan van Kol ke Jepara pada 20-21 April 1902 sempat diliput oleh wartawan The Lokomotif bernama Stol. Melalui laporan berjudul Met van Kol op Reis atau Mengikuti Perjalanan van Kol, Stol menceritakan panjang lebar mengenai janji van Kol memperjuangkan cita-cita seorang putri bupati Jepara yang sedang gigih merintis jalan bersekolah ke negara Belanda. Namun, rencana Kartini sekolah ke Belanda nyatanya juga tidak mendapat sambutan baik dari orang-orang sekitar dan sebagian kawan-kawan Eropanya. Salah seorang rekannya yang awalnya mendukung menjadi berbalik arah, yakni Rosa Abedanon. Dia khawatir sekembalinya Kartini dan Rukmini dari Belanda, mereka bakal disambut oleh sikap antipati pembesar-pembesar pribumi lantaran belajar atas subsidi kerajaan Belanda. Kepergian Kartini ke Belanda justru dikhawatirkan dapat mendorong kelahiran kaum proletariat kerah putih pribumi yang suka menunjuk keburukan sosial di Hindia Belanda.
1: Jadi gitu loh, Lela. Cintan.
2: Iya, Cintan.
1: Intan, sini, kau dulu, sini dulu.
2: Duduk.
3: Enggak apa-apa, aku di sebelah sana aja.
1: Enggak usah, gabung-gabung sama kita
2: gitu
1: di sini.
2: Gitu loh, Intan. Sana kita duduk.
3: Yaudahlah.
1: Intan, mana anakmu? Kok enggak dibawa? Enggak pernah kulihat anak kau lah.
3: Masih belum punya.
1: Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin?
2: Udah 3 tahun
1: kan ya?
3: Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya.
2: Ya namanya belum rezeki. Kalian tanya lah sama Tuhan.
4: Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
7: FM 95,1 MHz.

yang membantu seorang Muslim dalam suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan menolongnya dalam kesusahan pada hari kiamat. Dan barang siapa meringankan beban seorang Muslim yang sedang kesulitan, maka Allah akan meringankan bebannya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim.

kisah singgah Rasulullah Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib bukan lagi nama yang asing bagi setiap Muslim. Hamzah bin Abdul Muttalib merupakan salah satu orang yang pertama memeluk Islam dan menjadi pelindung bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan Islam. Hamzah merupakan orang yang sangat dipercaya dan disayangi oleh Rasulullah. Rasul pernah menugaskan Hamzah untuk menjadi orang pertama yang membawakan panji Islam. Bahkan ketika Hamzah wafat, beliau menangis. Abdurrahman bin Auf juga mengatakan, Hamzah telah terbunuh, padahal dia adalah orang yang lebih baik dariku. Kemudian dunia dilapangkan bagi kami, atau mengatakan kami mendapatkan kesenangan dunia. Sungguh, kami takut kebaikan-kebaikan kami diberikan. Kemudian dia menangis dan meninggalkan makanan itu. Dahulu Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu ikut serta dalam perang Uhud, dan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia mengatakan, aku adalah singa Allah azza wa jalla. Bukan hanya sekedar mengatakan dirinya adalah singa Allah, tapi Hamzah benar-benar menunjukkan bahwa ia adalah orang yang sangat pemberani dan tidak pernah takut dalam membela Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Hamzah bin Abdul Muttalib telah ditulis di langit ketujuh bahwa dia adalah singa Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya.

Dalam Perang Badr al-Kubra, Hamzah adalah seorang pejuang terdepan dalam mubarazah, perang tanding atau duel. Ali radhiyallahu anhu berkata, Utbah bin Rabi'ah maju, kemudian diikuti oleh anak laki-laki dan saudaranya. Ia berseru, siapa yang akan maju tanding? Kemudian beberapa pemuda Ansar pun meladeninya. Utbah bertanya, siapa kalian? Mereka pun memberitahukan diri mereka. Lalu Utbah berkata, kami tidak ada urusan dengan kalian. Yang kami butuhkan hanyalah kaum kami. Berdirilah, wahai Hamzah. Berdirilah, wahai Ali. Berdirilah, wahai Ubadah bin Al-Harits. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Aku Ali. Kemudian Hamzah mendatangi Utbah. Ali mendatangi Saibah. Sedangkan Ubadah dan Al-Walid saling memukul dua pukulan. Setelah Ali dan Hamzah mengalahkan musuh, lalu kami menuju Al-Walid dan membunuhnya. Kami membawa Ubadah kembali ke pasukan kaum muslimin. Kisah ini menjelaskan bahwa Hamzah bin Abdul Muthalib ikut berduel dalam Perang Badar. Bahkan keberanian Hamzah ini juga disebutkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, inilah dua golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Rob mereka dalam surah Al-Hajj ayat 19. Abu Dzar radhiyallahu anhu bersumpah bahwa ayat di atas turun bersamaan dengan pada saat orang-orang berduel dalam Perang Badar, yaitu Hamzah, Ali, Ubaidah bin Al-Harits, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah. Hamzah bin Abdul Muthalib wafat pada saat Perang Uhud. Kematian Hamzah merupakan salah satu musibah dan kesedihan terbesar bagi umat Islam. Ia wafat akibat tombak yang dilemparkan oleh Washi, budak Zubair, yang ingin membalaskan dendam pamannya, Tuaimah bin Adi. Ketika Rasulullah menaklukkan Mekah, aku kabur ke Taif. Ketika utusan Taif keluar untuk masuk Islam, aku merasa sangat berat. Aku, Washi, berkata, aku pergi ke Syam, Yaman, dan negara-negara yang lain. Demi Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya ketika itu aku sangat takut. Tiba-tiba ada seseorang berkata, demi Allah Azza wa Jalla, jika Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak membunuh seseorang, orang itu segera masuk ke dalam agamanya agar selamat. Sehingga aku pun keluar menuju Madinah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya, apakah engkau Washi? Aku menjawab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, duduklah dan ceritakan bagaimana engkau membunuh Hamzah. Lalu aku pun menceritakannya. Setelah itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, celaka engkau, menyingkirlah dariku. Janganlah engkau muncul di hadapan kami. Ini menunjukkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, Hamzah radhiyallahu anhu. Aku pun menjauh dari beliau hingga beliau meninggal dunia. Washi mengatakan, tatkala kaum muslimin keluar menuju Musailamah, aku ikut keluar dengan mereka dengan membawa tombakku yang dahulu aku gunakan untuk membunuh Hamzah radhiyallahu anhu. Ketika kedua pasukan bertemu, aku melihat Musailamah yang membawa pedang. Demi Allah Azza wa Jalla, aku tidak tahu. Tiba-tiba ada seorang Ansar yang hendak menuju kepadanya dari arah lain. Maka kami siap menuju kepadanya. Hingga ketika sudah dekat, aku melemparkan tombakku dan tepat mengenainya. Sedangkan orang Ansar itu menyerang dengan pedangnya. Allah Azza wa Jalla lebih mengetahui siapa yang telah membunuhnya. Jika aku telah membunuhnya, sesungguhnya aku telah membunuh orang yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku pun juga telah membunuh orang yang paling jahat. Sungguh, Hamzah adalah salah satu yang dijamin masuk surga karena keberaniannya dalam membela Islam. Rasulullah bersabda, tidak akan ada lagi orang yang mengalami sepertimu, wahai Hamzah. Aku belum pernah mengalami kondisi sesedih ini. Jibril datang dan memberitahu bahwa nama Hamzah termaktub
di penghuni langit yang tujuh dengan nama Hamzah bin Abdul Muthalib, singa Allah.

Jalan Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: nelayan asing makin berani menjarah ikan.
1: Wey, serius banget sih.
2: Aku lagi baca info nih tentang pencurian ikan di perairan Indonesia.
1: Ya elah, itu bacaan berat amat. Sampai mikirin perairan segala.
2: Harus dong. Perairan Indonesia itu kan pemersatu pulau-pulau di Indonesia, sekaligus perekat budaya maritim. Lagian, potensi sumber daya alam laut dan perairan itu, toh untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia juga. Kan, cinta dan menjaga perairan Indonesia sama dengan menjaga NKRI.
1: Iya dong, sebagai generasi muda, aku juga cinta sama laut dan perairan Indonesia. Nih buktinya. Aku makan pempek terus nih. Kan ikannya itu dari perairan Indonesia.
2: Makan aja yang dipikirin.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3 hingga 99 semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: FM 95,1 MHz.

0: Luar biasa Tawo Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Ah, sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya, kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.
3: Apa yang kalian dapat dan nikmati pada saat ini tidak didapat dengan gratis.

0: Jutaan anak bangsa harus gugur agar bangsa bisa merdeka.
1: NKRI yang kami perjuangkan adalah negara kesatuan untuk semua golongan yang terlibat di dalam peperangan.
0: Tidak ada mayoritas, minoritas, pribumi, non-pribumi, tidak ada.
2: Membela dan membangun bangsa adalah hak dan kewajiban kita bersama.
0: Jangan kau sesatkan.
3: Jika kau menghargai perjuangan kami, jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih.
1: Jaga persatuan bangsa.
0: Jaga persatuan bangsa.
4: Jaga persatuan bangsa.
0: Jaga persatuan bangsa.
5: Jaga persatuan bangsa.
6: NKRI.

FM 95.1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Odi Malik, sahabat budaya, dengan rintang-rintang cinta. Mungkin tantangan cinta kali ya. Gak usah mungkin-mungkin dah, Rahma. Oke, selamat siang buat sahabat budaya yang saat ini masih dengan pekerjaannya. Baiknya di break dulu ya. Makan siang dulu, nikmati istirahat siang dulu, sahabat budaya. Apalagi yang kerjanya di luar ruangan, otomatis harus lebih banyak minumnya juga. Karena memang mataharinya ada, Masya Allah, top banget, sahabat budaya. Rasa-rasa ada 5 stone di atas kepala ini ya. Iya, sahabat budaya, masih dengan updatean informasi untuk siang hari ini, yaitu benahi BUMN secara menyeluruh. Presiden selama ini jadi sumber korupsi. Jadi Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan membenahi badan usaha milik negara atau BUMN secara menyeluruh. Jadi menurut kepala negara, selama ini BUMN menjadi salah satu sumber praktik korupsi yang harus segera ditertibkan, sahabat budaya. Jadi demikian disampaikannya pada puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 Indonesia Arena di Jakarta pada minggu kemarin, 12 Juli 2026. Jadi BUMN itu akan ditertibkan karena selama ini telah menjadi sumber korupsi. Dan Presiden mengatakan pemerintah telah melakukan konsolidasi besar-besaran terhadap aset-aset BUMN. Dan hal ini, sahabat budaya, membuat Indonesia kini memiliki kekuatan ekonomi yang mampu bersaing di tingkat global. Pemerintah telah mengonsolidasikan 1.000 lebih BUMN menjadi satu dengan nilai sekitar 1 triliun US dollar, sahabat budaya. Sehingga kita sekarang berada di peringkat 5 atau 6 dunia terkait aset milik negara. Presiden juga meminta masyarakat tidak terus-menerus bersikap pesimistis terhadap kemampuan bangsa sendiri, karena menurut kepala negara, Indonesia memiliki sumber daya dan potensi ekonomi yang sangat besar apabila dikelola secara benar dan bersih. Untuk informasi selengkapnya, sahabat budaya, terkait berita yang sudah Tata Rahma bagikan tadi, silakan sahabat budaya bisa pada diri kami di rri.co.id. Dan sahabat budaya, sebelum juga kita masuk untuk pesona Nusantara di siang hari ini, kita akan lewatkan dulu beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami.
1: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku hidup bersih.

0: Cegah stunting itu penting.
1: Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.
2: Salam olahraga, saya Agus Lahinta dari Rumah Karao. Saya ingin menghimbau kepada seluruh pencinta olahraga, terutama Piala Dunia 2026. Udah gak sabar kan untuk menantikan Piala Dunia 2026? Sama seperti saya, jangan lewatkan babak penyisihan sampai dengan final di Piala Dunia kali ini hanya di RRI. Kenapa? Karena RRI adalah Radio Piala Dunia 2026. Salam olahraga.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

0: Ada razia. Balik nih, balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Gue harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi.
2: Kenapa ya? Masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan. Wah, pasti nggak lengkap ya? Atau nggak pakai helm? Terus nggak ada SIM mungkin? Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?
3: Siapakah penemu kertas? Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu buku jawaban.
4: Weh, adek, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
3: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu, saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
4: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
3: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
4: Iyo ade, nah itu baru namanya saya punya ade.
2: Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
5: FM 95,1 MHz. Budaya Gorontalo.

Fa Prita Sahabat Budaya itu lagu dari Jambi ya, hanya namamu, lagu Melayu hadir menemani siang kita Sahabat Budaya. Ya, Sahabat Budaya masih tetap kita ada di Nusantara Siang, yaitu Sahabat Budaya kita untuk informasi updatean di siang hari ini, Partai Umat resmikan struktur baru ya, perkuat konsolidasi nasional. Jadi, Sahabat Budaya Dewan Pengurus Pusat atau DPP Partai Umat itu mulai melakukan konsolidasi organisasi menyusul penyusunan kepengurusan periode 2025 sampai 2030. Jadi, salah satu perubahan dalam struktur tersebut juga adalah penunjukan Haikal Safar sebagai Ketua Harian DPP Partai Umat. Jadi, dalam pengurusan baru, Haikal Safar ini akan mendampingi Ketua Umum Ridho Rahmadi dan Sekretaris Jenderal Taufik Hidayat, dan ketiganya diharapkan dapat memperkuat konsolidasi internal partai sekaligus juga mempersiapkan langkah strategis menghadapi tahapan politik menuju pemilu 2029. Dan Sekretaris Jenderal Partai Umat Taufik Hidayat juga mengapresiasi kepengurusan Partai Umat periode 2025 sampai 2030, dan ia mengatakan Haikal Safar ini memiliki pengalaman di bidang organisasi sosial dan politik yang dapat mendukung penguatan struktur partai. Setelah menerima amanah sebagai Ketua Harian Sahabat Budaya, Haikal Safar bersama Ketua Umum Ridho Rahmadi melakukan sejumlah agenda konsolidasi. Dan rangkaian kegiatan tersebut juga berlangsung di Yogyakarta, termasuk berdiskusi mengenai arah penguatan tata kelola organisasi. Dan rombongan DPP Partai Umat ini juga bersilaturahmi ke kediaman Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais di Yogyakarta. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya meminta masukan terkait arah perjuangan dan penguatan organisasi partai. Untuk informasi selengkapnya, Sahabat Budaya bisa akses di laman kami rri.co.id.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Hmm? Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, enggak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
2: Basri, dapur so tambah bagus kah macam?
3: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
2: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api memanyala bagi itu tara bahaya.
3: Me itu tara apa-apa kong Cipa.
2: Nguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
4: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
3: Oh, sebahaya itu bolo.
5: FM 95,1 MHz.

Oke, sudah jadi dari Victor Huta Barat. Tidak terasa sekarang so jam 1 lebih 36 menit sahabat budaya dan masih terus sekitar 20 menitan lagi Tatara menemani sahabat budaya. Ini update informasi untuk siang hari ini seputar momen hangat Presiden Prabowo menyapa Kapolri, Panglima dan Jaksa Agung di Harkopnas. Dan sahabat budaya, Presiden Prabowo Subianto menyapa sejumlah pimpinan lembaga negara saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 di Arena Jakarta, sahabat budaya. Dan momen tersebut terlihat ketika Presiden menyalami Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Presiden tiba di lokasi sekitar pukul 14.12 waktu Indonesia Barat mengenakan kemeja safari berwarna krem dan peci hitam, dan setibanya di arena acara Presiden dampingi Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyapa sejumlah tamu undangan yang telah hadir, juga termasuk Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung tampak berada di deretan kursi tamu undangan bersama sejumlah pejabat negara lainnya. Presiden pun kemudian menghampiri dan menyalami ketiganya sebelum menuju tempat acara utama. Suasana keakraban juga terlihat di sela-sela kegiatan sahabat budaya, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan Jaksa Agung ST Burhanuddin tampak berbincang santai sebelum acara dimulai.

Benar sejauh. Percaya kita. Kita lagi di sini dan gak lupa pengalaman. Apa yang anda rasa, kita lagi rasa. Biar kita sendiri di sini.

0: Lagi ngapain, Mah?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis, nggak dapat untung, Papa.
1: Mama.

0: Apalagi judi online, pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
1: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya, itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak, BTS, EXO, SHINee, Super Junior, banyak deh.
1: Wah hebat ya, kamu hafal ya. Nah kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Terakhir? Ah gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia, kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.
3: FM 95,1 MHz. Suara Budaya Gorontalo.

Peter Saparwane, Trabisa, sahabat budaya. Jadi saya udah gak Trabisa lanjut lagi ya. Karena nantinya ada Ti Enga insya Allah akan nemenin sahabat budaya. Saya cuma sampai di jam 2, jadi udah Trabisa lagi ya. Oke, terima kasih yang sudah dari subuh tadi sampai dengan sekarang tetap setia bersama Perempat. Mohon maaf atas kurang-kurangnya sahabat budaya, insya Allah bisa ketemu besok-besok lagi. Dan amat pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Nomor 30 Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

0: jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, tenun ikat Sumba merupakan kain tradisional khas Pulau Sumba yang dibuat melalui proses pengikatan benang dan pewarnaan alami. Rumah tongkonan adalah rumah adat khas masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan dan bangunan ini memiliki atap melengkung menyerupai perahu dan dihiasi ukiran dengan warna khas Toraja. Gasing dikenal sebagai permainan tradisional yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia. Permainan ini menggunakan benda berbentuk bundar yang diputar dengan bantuan tali hingga berputar dalam waktu tertentu. Selain menjadi hiburan, gasing juga sering diperlombakan dalam berbagai festival budaya. Demikian pas jam pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Baik, sahabat budaya, saat ini kita akan bersama program Ambon Jakarta untuk Suara Budaya Nusantara.
1: Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
2: Tandan ini gini ya,
3: Mas ini gini berjuang. Aku jadi pengusaha, sampean jadi sarjana.
4: Saling percaya, komunikasi lan setia, sementara alai dewe pisah benua. Nganti apal aku, Mas?
2: Iya. Ya wis, hati-hati. Mas tak usah nyusul.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudeng.
2: Aduh. Intine, aku ki luwih milih deknen, mergane deke ki luwih bagus, luwih mapan, siji meneh. Deke ki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Wah, kita putus.
1: Teteh,
2: rasa tekon alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Yeah. Seng mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Wah, putus ya putus. Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ayah Joritia ya di Perempat Network, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Jakarta. Ada Ayah Joritia di hari ini, hari Senin ya. Hari pertama anak sekolah ya. Gimana pendengar Perempat, pemirsa RRNet ya, jedor-jedornya, gedebak-gedebuknya ya, ngantrin anak sekolah, namunin anak sekolah biar dapat duduk di depan ya. Udah biasa banget itu kita ya. Dan hari ini Ayah kagak sendirian, Ayah barengan teman-teman di Perempat luar Jakarta. Untuk hari ini kita jatahnya kebagian sama Mas Roy Rohim dari Perempat Surakarta. Selamat siang, assalamualaikum Mas Roy.
2: Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, gimana kabar di sana, sehat ya?
2: Kabar sehat selalu, Bang Jo.
1: Siap, siap. Di sana gimana nih suasana awal-awal masuk sekolah, Mas Roy?
2: Wah, ini nampaknya kalau melihat langsung secara visual, ini jalanan sudah mulai padat.
1: Mulai padat ini, lagi ya.
2: Mulai rame lagi nih, apalagi pas hari Senin nih, Bang Jo ya.
1: Iya, pas hari Senin gitu ya. MPLS pula gitu. Apa ibu-ibunya nemenin anaknya ke sekolah, nganterin nih.
2: Di situ gimana, Bang Jo? Apa rame juga kah?
1: Rame. Dekat kos itu gang tadi pada pagi pada ini, pada buru-buru itu anak sekolah. Tanya mau ngapain? Ya biar dapat duduk depan, enggak.
2: Oh, gitu ya. Wah, ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kemacetan, keramaian di Jakarta kota.
1: Betul. Iya, soalnya kita pasti kalau hari pertama sekolah tahun ajaran baru kita kudu duduk depan ya, Mas Roy ya.
2: Benar.
1: Siap deh, Mas Roy. Ini daripada kita ngomongin sekolah, kita ngomongin budaya yang lain nih. Kita temanya hari ini temanya apa nih, Mas Roy?
2: Nah, ini dia yang akan kita bahas ya. Ini warisan virtual nih, Bang Jo. Saat budaya ini bertemu dengan teknologi, Bang Jo.
1: Saat budaya bertemu dengan teknologi. Nanti narasumber kita siapa hari ini? Nah, hadir ini atau via telepon atau via online?
2: Ini sudah hadir di
1: studio. Sudah hadir, siap.
2: Bersama kita di dalam studio Pro 4, Bang Jo. Siapa bersama kita? Ada Dr. Sawitri SSN M.Hum. Beliau adalah sosok kepala lab budaya dan budaya Univet, dan juga ketua sanggar Ngerumat Budaya.
1: Begitu nih, Bang Jo. Siap. Assalamualaikum. Nah, selamat siang, Ibu. Banyak ya.
2: Kita sapa dulu ya, Bang Jo ya.
1: Assalamualaikum, selamat siang, Ibu.
3: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mas.
1: Siang. Sehat ya, Bu ya? Iya, siap. Ini agak putus-putus ya suaranya Bu Sawitri ya, Mas Roy ya. Siap, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih nanti. Tapi mudah-mudahan pas ngobrol-obrolan sama Mas Roy dan juga Bu Sawitri lancar ya. Dan langsung aja kali ya, Mas Roy. Nanti kita di menit 30 kita akan jeda dulu satu lagu. Nanti kita akan buka line interaktif ya dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet. Dan kita mulai dulu aja obrolan kita di siang hari ini ya. Terkait tema kita di siang hari ini bersama narasumber yang sudah hadir juga di sana gitu ya. Monggo Mas Roy dan juga Ibu Sawitri.
2: Baik, ya, terima kasih Bang Jo. Nah, kita mulai dulu awal untuk obrolan kita. Jadi sahabat budaya mungkin juga penasaran bagaimana perkembangan dunia teknologi sekarang yang memudahkan kita untuk bisa mudah untuk mengakses informasi. Kalau terbayang kalau dulu misalnya ada kegiatan budaya, ini harus menyebar pamflet, harus woro-woro di jalan, lalu ada mungkin ada pasang iklan di koran. Nah, sekarang itu lewat handphone di genggaman kita yang smart dan pintar, ini info-info budaya itu mudah didapatkan. Nah, ini dia bahasan kita, warisan virtual saat budaya ini bertemu dengan teknologi. Selamat siang.
3: Selamat siang, Mas Roy.
2: Wah, kabar sehat, kabar baik ya, Ibu Sawitri.
3: Alhamdulillah.
2: Wah, ini menarik ini bahasan kita nanti tentang warisan virtual ya, Ibu ya. Nah, mungkin di awal sebelum nanti kita lebih mendalami lagi, ini Ibu Sawitri mengajak diskusinya tentang warisan virtual. Nah, sejatinya ini seperti apa ini, Ibu? Sebagai pengantar kita ya, Ibu ya.
3: Ini memang lagi luar biasa nggih, bahwa ini masuk kita juga kita katakan era global, kita ngarani era digital yang memang itu kita mau nolak tapi tidak mungkin juga, tetapi dengan kita harus menerima tetapi selektif.
2: Nah,
3: yang saya katakan warisan itu kalau menurut budaya itu kan berarti segala sesuatu yang diwariskan secara turun temurun. Nah, terkait dengan ini yang virtual berarti nanti akan mendapatkan warisan yang berbentuk apa? Nah, kalau dulu itu bahwa budaya itu kita bisa melihat bentuknya, misalkan keratonnya, keris, benda bersejarah, bahkan candi Mas Roy, dan pusaka-pusaka yang lain sampai kereta dan lain-lain, bahkan juga bentuk istilahnya manuskrip, bentuk buku seperti itu nggih. Nah, dikatakan virtual, apakah kita nanti sudah berbentuk itu lagi? Pastinya tidak. Nah, inilah yang kita bahwa antara menolak, menerima, tapi apakah nanti juga semua berdampak positif apa negatif? Nah, ini nanti yang memang kita paparkan. Nah, virtual sendiri itu pasti visual. Kita
2: visual,
3: akan melihat
2: ya.
3: Gitu, gitu. Contoh, gini, kemarin di malam satu suro, benar yang dikatakan Mas Roy, Dek Ben itu arek gawe pementasan ini rumit banget ya Mas. Tadi udah disebutkan sama Mas Roy. Ternyata sekarang lebih simpel. Kemarin contoh saja di malam satu suro itu yang di Keraton Kasunanan Surakarta, bahwa semua istilahnya kita katakan flyer, leaflet dan lain sebagainya itu kita masukkan dalam istilahnya kita plus gitu aja ya, ke story gitu ya, story HP, kita kemasukkan ke Facebook, IG, dan juga yang terkait dengan keraton gitu ya, ada istilahnya organisasi pokoso, ada juga yang organisasi yang dibawahi oleh LDA, dan sangat luar biasa dengan nge-push hanya berapa hari saja sudah semua sampai. Nah, dan kemarin itu luar biasa peserta dari kirab itu, bahkan yang kita katakan dari Sabang sampai Merauke Mas Roy. Nah, itu terlihat sekali bahwa peserta itu tidak hanya 1.000, 2.000 tapi beribu-ribu. Nah, itu salah satu contoh ternyata apa? Saya yang salut ternyata bahwa budaya virtual itu juga berdampak positif. Waktu itu saya juga jalan beriringan yang di tengah samping saya itu anak-anak remaja yang dari PSHT. Kami di tengah, samping lagi juga dari PSHT dan anak-anak sekolah. Dan saya tanyakan, panjenengan mendapat info kalau di sini ada penyelenggaraan malam satu suro dari siapa? Ternyata ada beberapa macam Mas Roy.
2: Yeah.
3: Satu, mereka dapat malah dari IG, dari Facebook, dari organisasi, dari pertemanan di WA, jadi pakai HP nggih. Terus yang paling penting juga ternyata mereka kenapa kok anak remaja tertarik. Tapi memang jawabannya klise Mas.
2: Jawabannya klise gini, ini. Jawabannya seperti apa ini Bisa Fitri?
3: Lah ini terkait fitur ya. Ibu, saya ikut kirap ini nanti saya akan upload TikTok. Ada kata-kata itu.
2: Yeah.
3: Yang kedua, saya nanti akan saya masukkan ke YouTube. Ibu, saya tuh udah dapat uang loh sebagai YouTuber dan TikToker.
2: Yeah.
3: Nah, inilah bahwa sebuah warisan budaya yang sebenarnya itu dimaknainya filosofis Mas. Yang namanya malam satu suro itu, maaf, satu, kita itu laku prihatin. Yang kedua, topom bisu, kita harus diam saja. Tapi mereka menggunakan teknologi IT mereka, itu malah mencari uang. Tetapi bukan itu juga negatif ya, karena dengan beliau itu juga seperti itu. Ternyata apa? Malam satu suro sukses juga.
2: Wah, sukses juga, bisa mengundang banyak
3: bisa
2: masyarakat.
3: Bisa mengundang banyak ya? Juga, iya, dan anak-anak muda tertarik. Dan kemarin saya sangat luar biasa kagum anak-anak itu, anak-anak remaja itu sudah mengikuti. Dan saya itu juga jalan bareng, berjajar dengan anak-anak kuliah. Dia mengatakan gini, Ibu, saya di sini juga tidak hanya sekedar tertarik loh. Saya juga ingin melihat maknanya.
2: Oh, itu.
3: Apakah itu? Ya. Apakah Ibu mau menjelaskan? Saya bilang apa? Dengan senang hati.
2: Wah.
3: Saya kasih nomor HP saya, saya jelaskan. Lah dari itu, Mas. Dari tadi dia ingin virtual, dia ingin upload TikTok, dia ngarani nge-vlog.
2: Nge-vlog
3: terus nanti akan saya kirim juga ke YouTube. Tapi saya di balik itu juga ada ketertarikan. Terus saya di beliau juga bilang gini, Ibu, saya itu juga dapat informasi tidak hanya dari IG saja loh, dari guru saya seni budaya, apa saya nggak ternyata mas, dari guru saya seni budaya, dari dosen saya, dari bapak ibu saya yang juga ikut mengabdi di keraton, lah itu sudah sebuah cara bahwa warisan ini akan tersampaikan juga ke anak-anak kita, ke remaja yang kemarin itu umurnya ada yang SMP, bahkan anak kecil TK itu ikut jalan mas dan kuat, terus ada juga yang mahasiswa yang kuliah, dan kemarin juga saya membawa mahasiswa saya sekitar 50 mahasiswa yang saya ikutkan untuk mengikuti kirap. Nah dan itu juga sebagai kata-kata warisan ini nanti tersampaikan tidak dengan virtual. Nah dengan cara itu terjawab dulu mas, bahwa virtual ternyata bisa menjawab. Nah tetapi di balik itu mas, bahwa istilah jagat yang besar tapi dengan virtual juga lebih simpel. Mereka melihat anak-anak remaja sekarang itu kadang hanya di depan tab. Nah ini saya bawa tab contohnya, bawa tab, bawa HP gitu. Kata ada yang mengatakan bahwa itu setan.
2: Oh ada setan? Gimana ini? Setan?
3: Maksudnya di HP-nya.
2: Oh di HP-nya ada setan.
3: Tapi jangan memaknainya terus itu setan. Yang positifnya banyak kok. Maksudnya memang ada dampak negatif dari HP, tapi positifnya juga banyak. Lah kita sebagai orang tua juga pendidik praktisi, ini PR besar mas. Memberikan bahwa kita memberikan materi itu kita filter. Oh kebaikannya dari virtual itu banyak. Tadi satu, mudah tersampaikan dari semua berita. Yang kedua, budaya juga tersampaikan pada anak kita, bahkan nanti anak cucu kita dengan virtual. Karena apa? Kalau di dalam YouTube, di dalam IG, di dalam Facebook, di dalam apa itu HP dan lain sebagainya juga tersimpan video itu.
2: Nah, bisa lebih tahan,
3: lebih tahan lama daripada hanya kita datang. Nah, kita datang ke keraton baru ini adalah fotonya hilang misalkan. Nah. Tetapi dengan virtual itu juga sebagai sebuah warisan yang nanti anak cucu kita mendapatkan.
2: Nah, juga. Begitu nah, ya, Bu Sabitri ya. Begitu Bang Jo, ini pembuka kita.
3: Gini.
2: Itu pembuka. Bagaimana nih Bang Jo?
4: Semakin penasaran tidak?
1: Makin penasaran nih. Nanti kita akan tambah lagi dengan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar ya, Bu Sabitri ya. Dan mungkin ini bisa dicatat dulu kali ya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net, kalau mau menghubungi Pro 4 Surakarta nomornya berapa ya, Mas Roy?
2: Bisa di telepon seluler 0271-638-145.
1: Oke.
2: Atau bisa mengirimkan pesan WA di 08952-08952-44.
1: Oke, siap. Kalau di Jakarta seperti biasa di 021-350-4510 atau di 0812-1124-928. Oke deh, kalau gitu kita jeda dulu satu lagu ya. Mas Roy dan juga Bu Sawitri, nanti kita akan kembali lagi tentunya buat Abang Po, pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net di Suara Budaya Nusantara.

0: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, dan juga pendengar Pro 4, pemirsa RRI Net dimanapun berada. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di siang hari ini ya, Bang Po ya. Sebentar ya. Pak Lutfi, mohon maaf, kita nggak bisa terima telepon WhatsApp ya Pak Lutfi ya. Kita soalnya kita masih pakai jaringannya untuk online barengan teman-teman di Pro 4 Surakarta. Pak Lutfi, mohon maaf, kita close dulu ya untuk telepon WhatsApp-nya ya. Oke, sekarang kita akan sambungin lagi ya dengan Mas Roy di Pro 4 Surakarta. Mas Roy.
3: Baik, terima kasih Bang Ge Aditya.
2: Iya. Gimana di sana, sudah ada pesan WhatsApp kah atau yang sudah coba-coba buat telepon di sana?
3: Nah, ini sudah ada yang masuk.
2: Boleh, kita coba dulu ya.
3: Selamat siang Suara
4: Selamat
3: Budaya.
4: Selamat siang Suara Budaya Nusantara.
3: Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Cik Guria.
3: Baik, Cik Guria. Dari Cik mana ini?
4: Jakarta Selatan.
3: Baik.
4: Halo, ganteng Mas Roy.
3: Wah, terima kasih Cik Gu.
4: Halo Jakarta, Bang Jojo Aditya.
2: Iya, Cik Guria, silakan. Silakan Cik Gu.
4: Ibu Bu, ini dengan Cik Guria ya, Bu.
3: Iya.
4: Sekali di sini. Ibu pakainya merah-merah berani ini, terlagi hari kemerdekaan, Bu.
3: Baik.
4: Salam kenal ya, Bu ya. Pagi ini Ibu siapa nih enaknya?
3: Ibu Sawitri saja. Satu nama
5: Ibu
3: itu. Cikgu.
4: Cikgu, Cikgu ya, karena guru panggil Cikgu.
2: Iya, Cikgu boleh silakan dipercepat, Cikgu.
4: Aduh, kan ini canggih banget ini ya, temanya ini luar biasa. Ibu. Ya, apa namanya? Memang Bu, Ibu Sawitri. Apa warisan virtual ini adalah perpaduan antara kearifan masa lalu dan inovasi masa kini, di mana teknologi seperti virtual reality atau VR, kecerdasan bantuan AI dan arsip digital menjadi medium utama dalam melestarikan mendokumentasikan serta merayakan identitas budaya agar tetap relevan bagi generasi mendatang. Begitu ya, Bu ya. Nah, pertanyaannya Bu, seperti apa ini Bu pertemuan antar budaya dan teknologi yang membentuk warisan virtual ya, pengalaman imersif realitas apa namanya virtual atau VR itu satu Bu. Nah, yang kedua aset digital dan pemodelan 3D itu apa Ibu? Yang terakhir tiga kecerdasan buatan AI. Itu saja pertanyaan Ibu. Jadi, terima kasih banyak waktunya. Bang juga Mas Hapan dan Mas Roy. Bang Jojo, ini dari Cijuria di Tepet Jalan Pesaron. Assalamualaikum.
2: Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diborong ya pertanyaannya ya. Tiga ya langsung ya Cegu ya. Iya, besok-besok mohon maaf punten ya Bang Po, pendengar Pro 4 pemirsa RRI boleh satu atau dua saja ya gantian dengan pendengar yang lainnya, kasihan juga narasumber ya. Monggo silakan Ibu Sawitri.
5: Iya, sebenarnya tadi udah dari awal saya paparkan sedikit ya Mas Roy sama Mas Sinan nih.
3: ada Mas Jul.
5: Mas Jul, gitu nggih, terkait dengan warisan virtual. Tadi saya sudah ngasih contoh satu yang tadi baru malam satu suro nggih, yang sudah diupload juga di TikTok, di IG, seperti itu. Nah, ini saya tambahi juga bahwa warisan virtual contohnya adanya museum virtual misalkan 360 derajat itu loh Mas. Itu bahwa kita jalan-jalan ke Keraton Jogja tapi sebenarnya kita di kamar. Seperti itu nggih. Nah, terus yang kedua juga ada AR filter yang kita katakan foto pakai mahkota si singa raja, tetapi apa itu di Instagram sama TikTok kayak diedit kayak gitu
6: ada filternya.
5: Terus ketiga ada game edukasi juga Mas, main game petualangan di kerajaan Majapahit lah, itu juga sebuah anak kita atau generasi kita mengenal terkait dengan keraton, terkait dengan kerajaan Majapahit, tetapi secara virtual. Nah, selain itu juga NVT wayang atau wayang kulit di scan 3D itu loh Mas, bisa diputar di HP juga itu. Dan yang kelima tadi sudah saya masuk ke YouTube dan juga TikTok. Nah, jadi ada dalang yang live streaming, bu gurunya ngajari tari 1 menit dan lain sebagainya. Nah, ini yang pengen saya ungkap, Bang, tadi pasti bahwa virtual itu juga ada dampak positif dan negatifnya. Pastinya juga ada hal yang memang menjadikan itu sebuah kendala juga, Mas. Nah, seperti ini ternyata mereka setelah saya, ini kan sebuah penelitian juga, Mas. Dan sudah saya masuk ke dalam sebuah jurnal. Nah, itu ternyata setelah saya juga wawancarai dari generasi muda itu, setelah mereka sudah menggunakan ini tadi loh Mas, ya TikTok, ya YouTube, ya tadi semua fasilitas yang tadi. Nah, itu dia juga ada kata, sebenarnya juga tidak puas Ibu.
6: Oh, kurang puas ya Bu ya?
5: Ternyata kalau saya tidak datang sendiri misalkan ke candinya itu, menikmati alamnya, menikmati istilahnya batunya sendiri seperti apa, terus dia datang sendiri ke keraton, Keraton Solo, Keraton Jogja, ternyata saya juga tidak ada rasa puas juga. Nah, itulah yang kita katakan bahwa sebenarnya bertemu teknologi juga ada plus minusnya.
6: Plus minusnya
5: ada. Gitu loh lah, ini yang kita katakan bahwa warisan itu juga kita akhirnya gini, tinggal memilih Mas. Tetap kita pakai virtualnya itu, dan anak generasi muda kita dan generasi nanti juga akan memiliki manfaat. Tapi ternyata juga di balik itu anak-anak ini juga merasa ada kata gini Mas, tapi hambar Ibu.
6: Oh, tapi ini hasil kurang.
5: Penelitian gini. Ini hambar Ibu, tadi saya tidak ngoyo-woro saja, tapi ini hasil penelitian saya waktu saya wawancara, karena saya metodenya pakai metode deskriptif kualitatif, berarti wawancara mendalam, ternyata dari banyak anak remaja tadi yang dari bahkan dari anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi dan masyarakat umum mengatakan, Mbak, saya nek enggak datang langsung ternyata ada rasa hambar. Neng museum nek enggak istilahnya melihat langsung, oh itu anu bersejarah gitu nggih. Nah, seperti itu ternyata ning hati juga enggak puas juga. Kita ke candi Cetok, ke candi di Prambanan, Borobudur, nek sekedar tadi virtual kok ya ora mantep nek kita enggak mendaki, katanya juga ada kata seperti itu Mas. Nah, inilah yang kita katakan bahwa jangan hanya salah tafsir bahwa virtual itu yang paling terbaik. Tetapi kita langsung datang itu yang tidak. Nah, inilah yang kita katakan virtual bertemu dengan istilahnya dua-duanya teknologi saling nyambung juga. Jadi dua-duanya kalau kita nikmati akan lebih baik juga.
6: Nah, berarti nah, saling melengkapi begitu ya.
5: Nah, inilah yang kita katakan bahwa ketemunya warisan dengan kita langsung datang dan kita mengerti langsung gitu nggih. Apa namanya kita menikmati alam, menikmati yang memang benar-benar di depan kita, ternyata rasa hambar itu hilang. Nek ngarani rasa puas nanti Mas.
6: Kurang,
5: nah, gitu. Itu apalagi kita mengajak anak kita, anak didik kita itu langsung ke tempat museum, langsung ke Keraton Solo, ke Keraton Jogja atau di tempat-tempat yang bersejarah. Contoh saja gini, ngapunten ini cuma kalau kita di Semarang. Apa bener Lawang Sewu?
6: Nah,
5: walaupun secara virtual kita wis lihat ya Mas. Wah, bener wis 360 derajat. Tiba-tiba nek ra ning kono kuwi selfie bener-bener itu memang Lawang Sewu tenan, kok ya ora mantep.
6: Nah, kurang mantep
5: ya. Itulah ya Mas yang ini yang memang kita katakan menjadi sebuah kesenjangan digital juga. Antara yang memilih lah ini. Ini sebuah pilihan juga Mas. Antara nek aku pilih yang mana?
6: gitu. Baik, ya. Begitu. Nah, Cek Guria, semoga terjawab.
2: Iya, kan, terjawab ya. Sudah terjawab ya, Cek Guria. Siap deh. Siap. Ini sudah apa namanya? Ada yang mau telepon juga ya di 021-350-4510. Coba kita angkat dulu. Loh, mati teleponnya. Oke, boleh. Silakan coba lagi ya. Buat Abang Po yang mau telepon, pendengar Pro 4, pemirsa RRI, kalau mau menghubungi boleh di 021-350-4510. Tapi sebelumnya kita mau baca dulu nih pesan WhatsApp-nya. Ada dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Ini apa yang namanya mau bertanya ya. Sebentar ini tadi panjang sekali soalnya. Ketika budaya bertemu dengan teknologi panjang. Ya. Jika karya sastra Surakarta atau Keraton Surakarta dan Puro Mangkunegara adalah karya budaya, maka bagaimana saran dalam menunjukkan karya sastra dari Surakarta dan sekitarnya dan bahasa Jawa Kromo Inggil melalui teknologi, katanya gitu. Demikian katanya. Siap. Semoga pertanyaannya bermanfaat dan buat yang lainnya. Siap. Itu kita tahan dulu ya, mungkin ya Bu Sawitri dan juga Mas Roy, ini ada telepon, soalnya kita angkat dulu ya sekalian ya. Halo Pro 4, Assalamualaikum. Iya, nggak sabar, kita langsung dimatiin teleponnya. Ya wes, kita respon dulu aja deh yang punya Pak Haris.
3: Baik, langsung ke jawaban Pak Haris berarti ini ya. Baik, bisa dijawab nih Bu Sawitri. Iya. Ini tentang keraton dan juga nanti penerapan bahasa Jawa Kromo Inggil. Ini kalau diterapkan di dunia teknologi ini seperti apa ini bentuknya?
5: Gini Mas, kalau saya ini misalkan saya belum menyebut keraton dulu nggih. Okay. Pertama yang kami lakukan sebagai akademisi dan saya di prodi PBSD, itu sudah ada aksara Jawa yang kita digitalisasi. Yang kedua bahkan iringan gamelan. Jadi kami itu mengharmonikan bahwa menulis anu aksara Jawa tidak harus langsung di papan tulis, tetapi lewat HP kita
3: bisa ngetik pakai itu ya, ada keyboardnya ya, bisa langsung
5: ada, ya, dan itu di prodi kami sudah ada, dan kami terapkan. Itu salah satu contoh. Nah, yang kedua terkait Kromo Inggil dan lain sebagainya juga sudah bisa kami. Bahkan kami punya kartu-kartu istilahnya yang sudah kami videokan terkait dengan tata bahasa. Nah, itu sudah menjadi sebuah karya kami, itu di prodi kami PBSD FKIP Bahasa Jawa Univet, Mas. Nah, yang kedua terkait juga kami katakan tadi warisan virtual, saya nyebut juga enggak apa-apa karena ini juga bentuk dari budaya ya, Mas. Karawitan.
3: Nah,
5: karawitan sekarang tidak harus kita itu, maksudnya sekelas kami itu harus masuk di lab budaya. Tetapi sudah pakai HP sudah bisa.
3: Oh, berarti ada yang gamel itu pakai HP?
5: Ya, sudah, dan itu sudah kami terapkan di prodi kami.
3: Baik.
5: Itu juga masuk dalam nanti virtual juga.
3: Virtual berarti gambarannya ini kalau alat musik nggak usah usung-usung alatnya.
5: Masuk dalam teknologi. Otomatis yang memang yang di situ yang kami kan di prodi itu ada beberapa dosen yang kepakaran masing-masing, Mas. Nah, ada yang sastra, ada yang pendidikan, ada yang pengajar, ada yang budaya. Seperti itulah.
3: Begitu.
5: Itu seperti itu, Mas. Jadi memang yang megang bukan saya langsung gitu.
3: Baik, untuk menanggapi tadi keraton ini biar muncul di digitalisasinya itu seperti apa ini menurut
5: Sekarang
3: Bu Sawitri?
5: Kan sudah di Keraton Solo bahkan di Mangkunegaran sudah mereka pakai digitalisasi semua kan. Tapi memang belum maksimal. Gitu. Maaf, contoh aksara Jawa. Aksara Jawa sekarang sudah digital juga bisa. Terus yang kedua buku-buku yang terkait Serat Centini, serat-serat itu sudah sebagian juga sudah di digital juga. Walaupun memang itu istilahnya progresnya belum maksimal 100%, tapi dari keraton sudah memulai.
3: Sudah mulai, berarti ada arah ke sana ya.
2: Mungkin step by step kali ya Bu ya.
5: Gitu nggih. Dan sekarang kita datang ke museum itu memang jangan sampai kita juga memegang buku yang memang itu sudah ratusan tahun, Mas. Ternyata juga bermasalah ini nanti. Makanya yang memegang itu tidak kita yang datang ke situ semua boleh pegang juga jangan, karena ternyata malah merusak dari warisan budaya itu sendiri. Makanya istilahnya ada yang nanti dari hasil digital itu kita yang bisa menikmati. Tapi tidak kita terus yo langsung memegang bukunya, karena sudah ratusan tahun mengarani kriwil.
3: Kriwil itu makan rayap itu ya.
5: Itu makanya mereka pasti tidak semua orang boleh memegang. Nah ini pentingnya bahwa memang mendokumentasikan itu secara digital itu di situ sudah.
6: Wah, begitu.
5: Sudah, bahkan dari tari malah tari sudah luar
6: tari
5: biasa.
6: Lebih lengkap lagi ya,
5: sastranya sudah mulai. Bahkan anu apa jenenge wayang juga sudah, bahkan ada pelatihannya wayang juga, dalang, ada pranoto coro juga yang di situ itu sastranya juga sudah tinggi. Rias busananya juga sudah juga diajari secara visual. Dan ini sangat luar biasa bahwa Kraton Kasunanan Surakarta juga ada pawiyatan yang terkait pranoto coro.

0: Nah.
1: digital juga, boleh diupload TikTok yang anu wong semuanya positif.
0: Menarik ini.
1: Bahkan simbol-simbolnya di kungkum itu ngajari apa toh? Bersabar dan lain sebagainya. Nah, ini udah tak angkat nih, tari ada, terus anu yang terkait dengan candi ada, sastra ada, wayang ada.
0: Nah, Bang Jo penasaran dengan linknya tidak ini untuk
2: Wah,
0: mengakses?
2: ini kayaknya kita bisa minta ya, biar tahu ya semuanya ya. Siap,
1: Nanti saya
2: Pak.
1: mintakan untuk
2: Boleh, boleh, boleh,
0: link
2: boleh, Bu.
0: ya.
2: Siap, sudah terjawab ya, Pak
1: Bisa
2: Haris ya.
1: otomatis postingan
2: Siap deh.
1: memberikan itu ya akses itu gitu.
0: Baik, begitu Bang Jo dan Pak Haris.
2: Siap.
0: Semoga terjawab lengkap pertanyaannya.
2: Siap. Di sana sudah
0: Nah,
2: ada telepon
0: di
2: lagi kah, Mas Roy?
0: yang mencoba masuk tapi belum jadi lagi.
2: Oke, coba kita dari Jakarta ya.
0: Kita pastikan. Boleh, boleh.
2: Halo, Prof.
1: Alhamdulillah saya
2: Assalamualaikum.
1: termasuk Sri
3: Halo,
1: Kandinya.
3: selamat siang. Assalamualaikum, Bang Jojo.
2: Siang.
3: Ya, Bang
2: Bang
3: Jojo,
2: Leman.
3: Mas Royohim, selamat siang. Leman di Lampung, Bang Jojo.
2: Iya, Bang Leman. Silakan, Bang Leman.
3: Ya.
2: Ada Mas
3: Ya,
2: Roy dan juga
3: selamat
2: Bu
3: siang.
2: Savitri.
3: Assalamualaikum, Ibu. Ibu Nasum.
0: Waalaikumsalam.
3: Saya mau tanya
1: Di
3: nih, Bu.
1: Lampung.
3: Masalah temanya mendalam ini. Warisan virtual kan. Jadi yang mau saya tanyakan, apa saja warisan virtual yang ada itu, Bu? Maksudnya itu macam-macam yang virtual yang dapat, yang nyata, apa? Tidak kelihatan fisik, tapi nyata itu. Itu, Bu. Itu. Jadi, dan sesuatu hal yang ada di dunia nyata, tapi sifatnya apa itu melalui teknologi digital dan internet begitu. Itu saja jawabannya. Terima kasih Bang Juju,
2: Siap,
3: Bang
2: Bang
3: Mas Rohim.
2: Siap,
3: selamat siang. Wassalamualaikum.
2: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Lampung. Mungkin tadi sebenarnya udah disampaikan ya, Mas Roy dan juga Bu Sawitri terkait tema kita di hari ini yaitu warisan virtual gitu. Tapi boleh dijelaskan singkat lagi boleh Bu Sawitri?
0: Sawitri, lengkap sudah ini ya.
1: Tadi sebenarnya sudah saya ungkap, ini Bapak nih tadi yang Bapak
2: Iya.
1: Ini. Sudah semua Bapak nih. Mungkin Bapak masuknya yang agak terlambat aja nih. Dari awal Israel kita masuk sampai ini tadi pembahasannya sebenarnya sudah saya ungkap secara jelas bahwa itu sebenarnya kejadian apa yang nyata di dunia nyata tapi divirtualkan. Tadi sudah banyak sekali. Misalkan contoh saja di kemarin itu kirab malam satu suro itu satu itu yang diselenggarakan juga ada yang di Mangkunegaran ada yang di Keraton Kasunanan Surakarta juga. Nah, di situ memang mengungkapkan bahwa laku prihatine Jawa ada beberapa hal yang memang harus kita lakukan. Salah satu contoh filosofis yang memang itu sebagai makna virtual yang ingin disampaikan secara pesan juga. Karena saat ini saya sudah mengungkap terkait TikTok, YouTube, dan lain-lain ya Mas. Bahkan sampai ke yang museum yang 360 derajat tadi bisa dinikmati lah. Itu bahwa walaupun virtual tapi memberikan pesan mendalam. Kenapa bahwa manusia ini melakukan laku istilahnya kemarin itu laku prihatin semua menggunakan yang hitam. Sampai tidak pakai alas kaki.
0: Ini filosofinya ya,
1: filosofis yang ingin saya ungkap juga terkait dengan dunia nyata tapi ternyata bisa juga dilakukan kita karena warna hitam itu warna kesederhanaan leluhur kita ngajari kita apa ngajari kita menjadi orang yang sangat sederhana gitu. Yang kedua, kenapa tidak pakai alas kaki gitu nggih, secara virtual harus di TikTok ada kok, nih TikTok ada, YouTube ada dan lain-lain ada, bahkan ngevlog-ngevlog anak-anak remaja ada. Ngajari apa kalau secara dunia nyata apa ternyata bahwa kita itu menyatu dengan bumi Mas,
0: Merendah,
1: mengingatkan gitu. Kita bahwa kita nanti hidup akan kembali lagi ke sana. Nah itu juga sebuah makna filosofis yang dari dunia nyata divirtualkan kembali lagi kita maknai ternyata juga benar.
0: Nah,
1: terus kenapa kok semua pakai hitam? Kok orang merah? Nah, merah nanti simbol amarah, Mas. Tapi kalau hitam itu simbol bahwa kita itu menep nyaman, hati kita bersih. Nah, seperti itu. Nah, selain itu virtual yang kemarin memang digaungkan sekali ada 14 pusaka. Terus ada juga laku prihatin di situ ada kebubule. Nah, setelah diungkap secara virtual, makna filosofis benar juga.

0: Kalau memang telethong itu sebenarnya memang makna kesuburan sih. Kalau nanti jumlahnya banyak, banyak ya, kalau kita bawa ke kebun kita, ke itu istilahnya ke pertanian, benar mas memang gitu. Tapi dimaknai bahwa itu memberikan istilahnya pembelajaran bagi kehidupan manusia. Jangan memandang rendah itu bahwa itu kotor. Tapi dibalik itu bermanfaat. Itu sebenarnya memberikan makna filosofis juga yang diungkap secara itu kan awalnya dari mistis, laku ritual. Divirtualkan seolah-olah tidak bermakna. Mereka menganggap nonton nengone TikTok ya biasa aja, tapi di situ mendalam sekali. Setelah kita maknai. Terus ada lagi mas, kenapa berhenti di setiap perempatan? Ada kata perempatan. Kan bertemu yang suhu-suhu yang luar biasa. Nah ini ada yang membawa positif negatif. Tapi di situ mereka berdoa mas. Untuk apa? Kenyamanan, keikhlasan, kesabaran, kehidupan yang lebih baik di setiap perempatan ini.
1: Nah itu
0: juga ya yang tadi Bapak. Nah itu dari awal sebenarnya saya sudah membahas dari awal dasar virtual, dari pengertian warisan juga sudah semua.
2: Iya siap deh kalau gitu.
1: Iya. Leman di Lampung
2: sudah terjawab ya Bang Leman ya. Di sana sudah ada telepon lagi kah Mas Roy?
1: Ini ada pertanyaan yang masuk via WhatsApp kami, Bang Jo. Nah ini untuk Bu Sawitri, ada yang menanyakan dari Mas Rizky. Ini bagaimana agar budaya tradisional tetap menarik bagi generasi muda tanpa menghilangkan nilai aslinya? Dengan adanya media teknologi yang sekarang, apakah generasi muda ini secara langsung dimudahkan? Begitu, Ibu.
0: Alhamdulillah ini memang menjadi PR semua pihak dulu, Mas.
1: Semuanya ya?
0: Semuanya, wes kita itu dari guru seni, dari akademisi, dari budayawan, praktisi, pelestari budaya, dan semua masyarakat. Bahkan dari keraton, dari pemerintah, semua ayo bersatu padu untuk merangkul. Nah, saya melihat kok sekarang anak-anak remaja itu, tadi yang saya sudah paparkan awal sebenarnya, mereka ternyata sudah mulai tertarik kok. Mereka sudah ada rasa takut nek nanti anak saya nanti masuk ora wis ora melihat terkait dengan budaya koyok ngene yang adil luhung luar biasa. Ternyata lo kita ngajari kita laku prihatin kesabaran. Melaku lo 11 kilo. Nah, mereka sudah banyak yang maaf ini juga kemarin anak saya itu yang nomor 2 juga sudah mulai tertarik. Dulu itu menganggap bahwa ini apa Tomah? Tapi ternyata dengan penjelasan yang kita katakan secara rasionalnya ke anak remaja, ternyata nyambung juga. Yang kedua ternyata pentingnya organisasi atau komunitas yang mengajak mereka untuk berbudaya.
1: Wah, ada komunitas yang sangat penting.
0: Penting, ya. Misalkan kita merangkul ya, merangkul anak-anak remaja itu ke sanggar kita. Seperti sanggar saya itu, saya punya sanggar yang Rumat Budoyo, itu penarinya itu dari anak SD, TK, anak saya SD kelas ini naik kelas 6, ada SMP, ada mahasiswa juga, ada masyarakat umum yang di situ. Nah, itu diberikan pemahaman pelan-pelan. Ternyata bahwa memberikan pemahaman ke orang lain itu tidak bisa kita memaksa, Mas. Dengan kita memberi contoh.
2: Betul.
0: Seperti ke anak kita saja. Gitu. Nah, contoh dari ketiga anak saya yang tertarik cuma 2. Yang satu lebih ke IT juga, tapi dia melihat virtual juga, senang nonton wayang, senang nonton apa ketoprak, tetapi secara virtual, gitu. Tetapi dia tidak menolak untuk apa itu seni budaya. Dari 2 ini mengikuti. Nah, selain itu kan kita banyak juga, bertemu dengan orang yang memang ada yang minder mengatakan, ngopo di era sekarang kok isik menganggu laku prihatin. Nah, ngoten ya, Mas. Lah kita pinter-pintere juga. Bahkan sekarang ada kata-kata sing sekarang saya miris, Mas. Weh, kok iki di era sekarang kok jek bancaan. Wo. Nah, wis kata-kata wo itu loh, Mas. Wo, berarti kowe iki anu sirik dan lain sebagainya. Itu yang kita jangan marah. Tapi kita memberikan pemahaman. Bahkan kita sudah diakui loh, Mas, agama yang terakhir ini yang juga aliran kepercayaan. Kita harus juga welcome dengan mereka,
2: betul, cuma betul.
0: Mereka Weh, seperti ini tidak. Kita harus merangkul mereka.
2: Jadi intinya lebih ke pemahaman dan cara penyampaian ke generasi muda yang berbeda dengan kita ya, Bu Witri ya, supaya ngena nih sama mereka gitu. Dan juga ditambah dengan adanya organisasi. Siap. Bu Witri dan juga Mas Roy, ini kita mau baca lagi dua WhatsApp dari Jakarta, mungkin bisa nanti dipersingkat kali ya jawabannya ya. Iya, ini ada dari Bang Orik di Jember. Ini mau bertanya, adakah upaya penciptaan maupun pengembangan sebuah teknologi aplikasi yang digunakan untuk pewarisan bahasa serta budaya daerah setempat? Kemudian, apakah Laboratorium Bahasa dan Budaya Univet Bantara Sukoharjo bekerja sama dengan lembaga lain dalam hal melestarikan bahasa maupun budaya setempat? Ditambah lagi dengan Pak Lutfi ya. Oh, panjang ya Pak Lutfi ya. Salut dengan Ibu narasumber yang menyelamatkan budaya berbasis teknologi dan juga edukasi, memanfaatkan generasi muda berbasis digitalisasi untuk menyebarkan dan melestarikan budaya bangsa. Bila mungkin semua suku bangsa yang ada di Nusantara, keadaan para YouTuber atau TikToker mendapatkan infonya kurang lengkap kecuali mahasiswa mungkin ya Bu ya. Apakah YouTuber mendapatkan info atau semacam press release ya dari narasumber sebagai upaya infonya utuh dan juga lengkap gitu. Mungkin boleh bisa dijawab Bu Witri.
1: Wah, saya perangkuman.
2: Panjang ya karangkuman, soalnya Pak Lutfi ini juga guru soalnya.
0: Guru. Salam ya Pak Guru. Oh begini. Kalau di tempat kami yang kami memang akademisi, di tempat kami pasti bekerja sama dengan siapapun Mas. Juga bekerja sama dengan Balai Bahasa nggih, itu entah provinsi sampai pusat. Dan juga kami bekerja sama antar kampus yang juga terkait untuk pelestarian bahasa sastra budaya pastinya iya. Apalagi juga dari kami itu kan akademisi, memang ada yang memang doktornya sastra, doktornya pendidikan, doktor pokoknya berlatar belakang tentang mereka kepakaran masing-masing. Nah, di tempat kami pastinya iya, seperti saya sendiri memang saya berlatar belakang dari budaya. Saya menjalin juga yang namanya persatuan yang dosen-dosen budaya itu akan ikat budi. Ada juga yang HISKI itu dosen-dosen sastra. Yang pasti tujuannya pasti menyelamatkan sastra juga bahasa gitu nggih. Kalau ikat budi pastinya juga budaya. Nah, kami juga banyak organisasi-organisasi yang memang tadi untuk penyelamatan tadi. Bahkan kami bekerja sama dengan sering Mas, kami itu menyelenggarakan sebuah kebudayaan yang kami itu mengundang banyak juga yang kadang saya bekerja sama dengan Jogro Semar dan juga Solo Pos, pokoknya semua lah ya terkait dengan ya, itu untuk kami diliput juga. Dan kadang ada permintaan mereka izin untuk meliput kegiatan kami. Apalagi saya juga banyak organisasi yang memang mewadahi dari budaya Mas, budaya bahasa gitu nggih. Bahkan saya punya yayasan Mas.
2: Ini mantap.
0: Anda yang itu juga bergerak pada terkait perlindungan untuk edukasi, literasi, dan juga tadi agama yang juga melindungi toleransi beragama. Seni budaya juga ya, dan penelitian riset juga. Bahkan kami tanggal 25 Juli kami membedah buku yang terkait dengan toleransi dari semua agama. Nah di situ kami memang pengen mengungkap bahwa ayo kita maju bersama, kita selamatkan. Itu kan kalau buku berarti kan sudah pada literasi gitu. Dan itu sastranya juga sudah tinggi. Dan kami juga mengumbang, kami juga, saya sebagai narasumber juga. Terus ada kita kerjasama dengan Jaker Mas, dari Jakarta, Jakarta Kebudayaan Rakyat. Itu Mas Aji Susmono. Dan juga kita mengundang budayawan yang itu juga Hamid Hadi, itu yang memang dia itu sastrawannya tinggi gitu nggih. Dan juga kami dari Imanda sendiri, dari akademisi juga banyak, bahkan sastrawan juga banyak. Lah di situ sebagai cara-cara kami nanti digital juga. Nah gitu nggih. Nah contoh Mas, saya juga ini karena terkaitnya bahwa warisan secara virtual ya, buku-buku saya sudah semua sudah bisa link. Ya, diakses sudah pakai URL juga.
2: Siap
0: deh. Jadi semua bahkan bahasa, maaf, novel saya itu berbahasa Jawa Mas.
2: Oh, ini mantap.
0: Banyak novel hasil karya saya berbahasa Jawa.
1: Full bahasa Jawa.
0: Iya. Nah, itu sudah saya digital juga, gitu ya. Ini yang mau terbit ini, anu yang ingin saya buka bedah di tanggal 27 itu Pinggir Lurung.
1: Oh, Pinggir Lurung.
0: Saya itu kalau membuat karya yang terkaitnya bahwa dunia nyata. Tapi saya
2: siap.
0: Samar.
2: Siap ya, Ibu Punten, Mas Roy. Oke, karena tinggal 30 detik lagi mungkin bisa ya, closing statement singkat ya.
0: Senang berapa saya
1: ya, boleh pas. Nanti kita bagi juga ya, Bu ya. Ya. Sebagai penutup Ibu Sawitri silahkan menutup obrolan kita. Ya.
2: Singkat saja.
0: Ternyata bahwa warisan budaya itu tidak akan pernah terhenti, Mas. Walaupun kita masuk ke virtual atau kita terbentur dengan teknologi, ternyata bahwa budaya itu terus berjalan. Nah, ini ternyata punya niat untuk kita terus melestarikan saja.
2: Okay.
0: Jangan lupa bahwa kita itu kalau sudah punya niat melestarikan dan budaya ini sampai kapanpun harus terus ada.
2: Oke, siap kalau gitu. Terima kasih Bu Sawitri dan juga Mas Roy untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini membangkitkan semangat kita.
3: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Sahabat budaya, wayang golek merupakan seni pertunjukan tradisional khas Jawa Barat yang menggunakan boneka kayu tiga dimensi. Dalang memainkan setiap tokoh sambil menyampaikan kisah pewayangan yang syarat akan nilai moral dan pendidikan. Pertunjukan ini diiringi musik gamelan Sunda yang menambah keindahan pementasan. Wayang golek sering dipentaskan dalam acara adat, perayaan maupun festival budaya. Hingga kini kesenian ini tetap menjadi bagian penting dari warisan budaya Sunda. Sekian pasca berikutnya akan hadir pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, tas baru nih.
2: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
2: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
2: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
3: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
4: Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
5: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.
1: Sahabat Budaya Lohlandalo, pada Ibu hadir untuk Nusantara sore hari ini di waktu yang sudah menunjukkan pukul 15 lewat 18 menit. Saya informasikan ajan asar hari ini akan berkumandang pada pukul 15 lewat 21 menit waktu Indonesia Tengah. Pastikan hari ini Anda masih dalam suasana aktivitas, tetap beraktivitas, semangat. Kemudian yang mungkin saat ini lagi istirahat, sangat istirahat saja, yang pasti hari ini akan semakin baik untuk Anda lakukan. Sahabat Budaya, untuk Jejak Nusantara hari ini saya hadirkan Jejak Nusantara bersama Budaya Betawi. Tapi nanti setelah ajan asar nanti ya, akan kami sajikan untuk Anda. Kita jelang ajan asar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
0: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

0: saatnya azan asyar untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: دع الأيام تفعل ما تشاء.
1: Tahukah anda, Imam Syafi'i atau nama lengkapnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i adalah salah satu imam mazhab besar dalam Islam dan pendiri mazhab Syafi'i. Ia dikenal sebagai ulama jenius, ahli fikih, dan hafiz Al-Quran sejak usia belia. Salah satu kisah menarik yang berkembang secara turun-temurun menyebut bahwa Imam Syafi'i berada dalam kandungan ibunya selama 2 tahun penuh sebelum dilahirkan. Kisah ini menjadi simbol tentang keistimewaan dan keberkahan yang menyertai dirinya sejak awal kehidupan. Secara medis, masa kehamilan manusia normalnya berkisar 9 bulan. Namun dalam literatur klasik dan kisah hikmah disebutkan bahwa beberapa tokoh luar biasa dalam sejarah Islam seperti Imam Syafi'i dan Imam Malik memiliki masa kandungan yang sangat panjang, yaitu antara 1 hingga 2 tahun. Kisah ini diyakini oleh sebagian ulama sebagai karomah atau keistimewaan, bukan dalam pengertian biologis biasa. Sebagian ulama juga berpendapat bahwa cerita ini bersifat simbolik, menunjukkan betapa istimewanya pribadi sang imam sejak sebelum lahir. Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau 767 Masehi, tahun wafatnya Imam Abu Hanifah. Hafal Al-Quran sejak usia 7 tahun dan menguasai kitab Al-Muwatta karya Imam Malik saat berumur 10 tahun. Dikenal sebagai sosok yang menggabungkan ilmu hadis dan fikih dengan pemikiran logis dan sistematis. Beliau juga mendirikan mazhab Syafi'i yang kini dianut oleh mayoritas umat Islam di Indonesia, Mesir, Yaman, dan Asia Tenggara. Kisah Imam Syafi'i berada dalam kandungan selama 2 tahun mungkin terdengar luar biasa, namun justru menjadi bagian dari warisan cerita yang menguatkan keyakinan bahwa setiap manusia istimewa membawa takdir dan misi hidupnya masing-masing. Imam Syafi'i adalah contoh nyata bahwa ilmu dan kesungguhan bisa mengubah dunia. Wow.

0: Sopi begini panas, banyak orang lagi. Ini yang aku tidak suka,
1: Weh, tidak boleh begitu. Kasih biasa ke sana saja. So, di sini tuh orang pecara berlatih beribadah.
0: Maksudnya, mau beribadah itu kan di tempat ibadah, bukan di sini poli ya?
1: Betul, tapi ibadah itu luas. Kau mau bantu itu, ibu-ibu di pasar mau bawa DP belanja, kau batahan emosi, itu oleh ibadah. Yang penting, niatkan untuk yang maha pencipta, torang so beribadah.
0: Kalau aku mau bahasa nyumpah kau, itu oleh ibadah?
1: Iyo Rani, pokoknya niatkan yang baik bagi orang lain hanya karena Allah SWT, Tuhan yang maha esa. Kalau torang semua melaksanakan itu, hidup damai dengan sesama.
0: Iyowe, betul itu am. Kalau begitu, sekarang aku niatkan menjadi pelaku sosial untuk ladang ibadah. Begitu toh?
1: Gaskeun.
2: Ibadah bukan hanya ritual, tapi juga tercermin dari sikap kita sehari-hari. Mari hidupkan nilai ibadah dalam perilaku sosial agar hidup lebih berkah dan bermanfaat.
3: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

Sahabat Budaya Jejak Nusantara, kali ini kita ke sejarah Betawi. Betawi secara kolektif itu merujuk kepada penduduk asli atau keturunannya yang tinggal di kota Jakarta. Pada awalnya istilah Betawi ini muncul dalam konteks penyebutan terhadap penduduk pribumi yang tinggal di kota Batavia dan wilayah sekitarnya pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, khususnya yang memeluk agama Islam. Nah, banyak pengamat masyarakat Betawi yang berpendapat bahwa lahirnya istilah Betawi terkait erat dengan sejarah terbentuknya kota Batavia yang dibangun ketika masa kolonialisme Hindia Belanda dan masa dibawa kendali Serikat Dagang Belanda yang diberi nama Verenigde Oost. Atau kita ketahui itu VOC ya, pada tahun 1619. Nah, pada masa sebelumnya datangnya VOC, daerah yang kemudian disebut sebagai Batavia merupakan salah satu bandar milik kerajaan Pajajaran yang berdiri pada sekitar abad ke-12 Masehi. Dan bandar itu oleh kerajaan Pajajaran diberi nama Sunda Kelapa yang letaknya berada di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota kerajaan Pajajaran yang bernama Pakuan pada waktu itu diperkirakan terletak di kawasan hulu Sungai Ciliwung yang berada di pedalaman sebelah selatan Sunda Kelapa. Lokasi ibu kota kerajaan Pajajaran kira-kira berada titik jauh dari kota Bogor yang sekarang. Nah, menurut para ahli sejarah, pengertian bandar itu pada masa Pajajaran di Sunda Kelapa sebetulnya bukanlah merupakan pembangunan sebuah pelabuhan secara fisik, melainkan hanya dengan mendirikan sebuah pos untuk mengutip cukai di pelabuhan. Dan para ahli sejarah mengatakan bahwa Sunda Kelapa memang sudah sejak lama telah berfungsi sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal dagang yang berlayar menyusuri Laut Jawa sebelum berdirinya kerajaan Pajajaran. Sayangnya tidak terdapat sumber yang dapat memberi keterangan tentang nama terdahulu dari bandar yang kemudian dinamakan Sunda Kelapa itu. Pemberian nama bandar ini diperkirakan mengacu pada kata Sunda yang berarti sebuah tempat yang letaknya berada di bagian barat Pulau Jawa. Sahabat Budaya, memasuki awal abad ke-16, terjadi perubahan dalam dunia perdagangan laut di kawasan Asia Tenggara, di mana pada masa sebelumnya dikuasai oleh bangsa Arab, bangsa India, dan bangsa Asia, yang kemudian menjadi didominasi oleh bangsa-bangsa Eropa. Sejak pelabuhan samudra Semenanjung Malaka, itu merupakan urat nadi niaga laut dan gerbang untuk memasuki kawasan Asia Tenggara. Jatuh ke tangan bangsa Portugis pada tahun 1511, maka kemudian diikuti pula oleh merapuhnya keperkasaan kerajaan-kerajaan lokal yang ada di kawasan Asia Tenggara. Setelah berhasil merebut kota Malaka, pimpinan Portugis di Malaka yang bernama de Albuquerque kemudian pada tahun 1522 menugaskan bawahannya bernama Enrico Leme untuk melakukan pelayaran menyusuri jalur pelayaran ke selatan untuk mencari tahu keberadaan pelabuhan-pelabuhan yang ramai dengan lalu lintas niaga. Konon setelah sempat singgah di pelabuhan Palembang dan Pelampung, rombongan Enrico Leme ini sampai di pelabuhan Banten yang menjadi salah satu pusat perdagangan rempah-rempah di kawasan itu. Sahabat Budaya, putusan pimpinan Portugis di Malaka itu kemudian singgah di bandar yang dikenal sebagai Sunda Kelapa dan mengadakan perjanjian kerjasama dengan kerajaan Pajajaran sebagai penguasa wilayah itu. Kekhawatiran Raja Pajajaran terhadap ancaman dari kerajaan Islam ternyata menjadi kenyataan ketika seorang guru agama Islam yang bernama Fatahila kemudian menyebarkan ajaran agama Islam ke wilayah Jawa Barat. Fatahila adalah seorang ulama yang dilahirkan di Pasai dan kemudian pergi ke Mekah.

Sahabat budaya, kita akan kembali dengan informasi tentang jejak Nusantaranya Betawi. Kita hadirkan dulu ya satu lagu dari Betawi, ada Banda Nera, Senja di Jakarta.

Siapa sangka? Ban kendaraan yang kini identik dengan warna hitam dulunya justru berwarna putih. Hal ini terjadi karena bahan dasar ban pertama kali dibuat dari karet alami yang memiliki warna putih susu. Menurut laman Carbside Classic, semua ban pada akhir abad ke-19 tampak berwarna milky semi-translucent ivory karena warna alami karet belum dicampur bahan tambahan. Namun, seiring berkembangnya industri otomotif, ilmuwan menemukan bahwa menambahkan bahan bernama carbon black dapat membuat ban jauh lebih kuat, tahan panas, dan lebih awet. Situs resmi Goodyear menjelaskan bahwa carbon black berfungsi memperkuat struktur karet, meningkatkan ketahanan abrasi, serta melindungi ban dari paparan sinar. Penemuan ini mengubah wajah industri ban sejak sekitar tahun 1917, di mana penggunaan carbon black mulai meluas karena terbukti meningkatkan umur pakai ban hingga 10 kali lipat dibandingkan ban putih sebelumnya. Meski begitu, di awal abad ke-20, beberapa produsen mobil mewah tetap mempertahankan desain white wall tires ban dengan sisi putih sebagai simbol gaya dan status sosial. Hal ini dijelaskan oleh Wikipedia bahwa produsen saat itu menambahkan zinc oxide agar bagian sisi ban tampak putih bersih. Kini, ban hitam telah menjadi standar di seluruh dunia berkat kekuatan dan efisiensinya. Namun, fakta bahwa ban pertama justru berwarna putih menjadi bagian menarik dari sejarah panjang dunia otomotif.

0: Gorontalo, suara budaya Nusantara.
1: Sahabat budaya, jejak Nusantara bersama budaya Betawi. Cikal bakal penyebutan orang Betawi sebagai sebuah entitas sosial yang khas itu diperkirakan muncul pada sekitar pertengahan abad ke-19. Menurut sebuah tulisan pada akhir abad ke-18 dalam Batavia 1976, seperti dikutip dalam Konjariningrat, dikatakan bahwa mereka masih merupakan golongan-golongan yang berbeda, yang terpisah-pisah di kampung-kampung tersendiri di kota. Baru kemudian, pada sekitar pertengahan abad ke-19, ada kabar lain yang menyatakan bahwa berbagai suku, bangsa, pribumi yang ada di Batavia itu telah banyak kehilangan ciri-ciri asli dari nenek moyang mereka, dan rupa-rupanya melalui perdagangan dan perkawinan campur telah menjadi kelompok etnik yang khusus. Seperti dikutip dalam Kuntarajaningrat, laporan yang dibuat oleh Van der A di atas adalah berdasarkan pengalamannya sendiri sebagai seorang pegawai pemerintah Hindia Belanda yang merasa sering kesulitan ketika berada di lapangan hendak melakukan pendataan terhadap orang bumi putra di Batavia yang ingin digolongkan berdasarkan asal kelompok etniknya. Orang-orang pribumi yang telah kehilangan identitas asal etniknya itu kemudian oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda digolongkan sebagai orang Batavia, yang kemudian dalam lafal logat masyarakat setempat lebih terbiasa dikatakan sebagai orang Betawi. Mereka inilah yang kemudian dianggap sebagai penduduk asli Betawi. Salah satu bagi terbentuknya entitas masyarakat Betawi adalah terutama ditandai oleh berkembangnya suatu dialek khusus di kalangan penduduk pribumi Batavia, yang biasa disebut sebagai omong Betawi, yang terbentuk dari proses asimilasi di antara beberapa bahasa daerah orang pribumi dengan bahasa Melayu dan bahasa Bali sebagai intinya, serta pengaruh dari bahasa Jawa, Sunda, Cina, Arab, Portugis, Belanda, dan Inggris. Penyebutan kata Betawi diperkirakan memiliki kaitan yang kuat dengan nama kota Batavia, mengingat pengucapan kata Betawi merupakan hasil perubahan bunyi dari nama kota Batavia. Penyebutan Batavia menjadi Betawi sesungguhnya sudah terjadi sejak sebelum masa pertengahan abad ke-19, ketika kata Batavia biasa ditulis dengan literasi Betawi, disebabkan oleh pengaruh masalah transliterasi dalam tulisan huruf Arab Melayu yang biasa dipergunakan oleh orang-orang Islam pribumi pada masa itu, di mana kata Batavia ditulis dalam huruf Arab dengan ejaan Batawawya, yang ketika kemudian dilafalkan secara lisan dalam logat setempat menjadi Betawi. Sementara para pelancong dan pedagang pribumi dan non-pribumi yang mengunjungi Batavia sebelum pertengahan abad ke-19 juga diperkirakan telah menyebut Batavia dengan sebutan Betawi, khususnya di kalangan orang Islam. Nah, sahabat budaya, budaya Betawi, asal-usul Betawi ini, sejarah Betawi, atau bagaimana sejarah masyarakat Betawi terbentuk itu, sudah dapat saya informasikan hanya sebagai satu informasi untuk Anda bahwa ternyata Betawi itu bukan asal saja dinamakan Betawi, tetapi ada sejarahnya. Informasi ini saya kutip di budayabetawi.ikj.ac.id. Itu informasi yang kami kutip, sejarah masyarakat Betawi. Jejak Nusantara untuk hal ini sampai di sini, kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hidup sekarang serba sibuk ya. Semua orang sepertinya lebih senang jalan sendiri-sendiri. Mana ada waktu mikirin orang lain?
1: Ndi, jangan kayak gitu, Ndi. Kita semua makhluk sosial. Kalau cuma sibuk sendiri-sendiri, lama-lama kita kehilangan rasa kebersamaan. Padahal kita makhluk sosial.
0: Dulu, gotong royong jadi nafas kehidupan kita loh. Aku sih masih lihat banyak warga yang membersihkan lingkungan dan saling bantu jika ada suka dan duka. Aku sih merasa khawatir aja ya jika semua itu hilang. Apalagi kan sekarang ini gaya hidup modern terlihat di mana-mana.
1: Ya juga ya. Tapi Ndi, kalau kerjaan itu berat, gak akan terasa loh. Yang penting dilakukan bersama, malah kita pasti senang, iya kan?
0: Bener juga Sinda. Ayo kita hidupkan lagi semangat gotong royong, mulai dari hal kecil untuk kebaikan bersama. Tahukah Anda, di balik sederhananya tungku, tersimpan sumber api yang menghidupkan api kecil yang dijaga, mampu menghangatkan keluarga, memasak makanan, hingga menjadi tanda kehidupan di rumah. Dalam bahasa Gorontalo, ini dinamakan wungolo, sisa-sisa api yang tertinggal di tungku setelah aktivitas masak. Makna yang bisa diambil dari wungolo adalah meskipun sisa api tersebut takkan menyala tanpa dijaga, ibarat kehidupan kita yang butuh perhatian, kerjasama, dan semangat kebersamaan agar terus menyala. Jagalah sumber api dalam hati, jagalah semangat kebersamaan. Karena dari hal yang kecil, lahir kekuatan besar.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Sembilan lima koma satu FM Pro 4 Gorontalo, suara budaya Nusantara.
5: Pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
6: Sahabat budaya, aksara Kanganga merupakan sistem tulisan kuno yang berkembang di wilayah Bengkulu dan beberapa daerah di Sumatera bagian selatan. Aksara ini digunakan untuk menulis hukum adat, sastra, surat, serta berbagai catatan penting masyarakat pada masa lampau. Keberadaannya menjadi bukti perkembangan tradisi literasi di Nusantara sejak dahulu. Upaya pelestarian terus dilakukan melalui pendidikan, penelitian, dan kegiatan budaya. Hingga kini, aksara Kanganga tetap menjadi di bagian dari warisan budaya Indonesia. Sekian pasjam berikutnya akan hadir pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wih, tas baru nih.
3: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
2: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
3: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
2: Oh, ini. Ini asli produk dalam negeri.
3: Wah.
2: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
4: Cintailah Indonesiamu. Cintailah produk dalam negeri.
5: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Zona Budaya.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Mongodula awa mongotato sahabat budaya Gorontalo. Saya Owan, jangan lupa dengarkan terus Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 4 RRI Gorontalo setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di Labolo Lipatawa. Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Odu.

0: Oh, sahabat budaya lo lendal lo, pada Imu hadir untuk hari ini dalam Pro Dandut. Dandut adalah kita. Ada lagu-lagu yang disiapkan Cantika Davinka, Jangan Ngebut. Ada Iis Dahlia, Karena Cinta. Ada Iyet Bustami, Kejam. Ada Lesti, Terkesan. Ada Mahesa dan Fajar, Sad Boy, Juleha. Ada Owan, Sembuhkan Luka. Ada Nasar, Aku Bukan Rahwana. Dan Riri Cantika, Cincin Kepalsuan. Silakan. Apakah akan terputar semua? Tergantung dari kalian. Lain telepon 0811-4304-0440 dan juga 0819-286-8666 ya, itu ya. Silakan dua telepon saya sapa Anda untuk saat ini. Yang ingin bergabung, saya menyapa langsung saja. Pro Dandut, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Pro Dandut.
1: Dandut adalah kita.
0: Siapa?
1: Dari Inka di sini.
0: Oh, Inka. Inka iya. Tinello, tunggu Inka, ada orang studi sebelah India. Pro Dandut, halo.
2: Dandut adalah kita, halo pada.
0: Ah, Ibu Nelly, oke, ada di, Inka. Ada Inka di sebelah.
1: Halo Ibu Nelly.
2: Halo Inka.
1: Aku dapat di udara.
2: Lagi lagi Inka. Sekarang bawa kaki Inka.
1: Insya Allah sehat selalu Ibu Nelly.
2: Amin, amin.
1: Amin.
0: Sudah. Iya, so di kampung semua dang ini. Oh, ati Allah. Pulang kampung semua. Inka lagu apa?
1: Cincin Kepalsuan.
0: Cincin Kepalsuan. Kalau Ibu Nelly?
2: Ikutan nanti Inka jo.
0: Oke.
2: Cincin palsu.
1: Yeah. Terima kasih.
0: Oke.
2: Okay.
0: Terima kasih. Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita lanjut lagi. So 2 ini cincin kepalsuan. Cincin imitasi. Halo Pro Dandut. Pro Dandut. Hoi. Sudah, dah. Oke, lanjut lagi Pro Dandut di sebelahnya. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo Pro Dandut.
2: Dandut adalah kita. Halo pada Imo dan buat Udah Tanau.
0: Oke, Tanau.
2: Lagunya Lesti Jo, Terkesan.
0: Lesti. Oke, Terkesan. Terkesan dengan permainan Inggris?
2: Iya.
0: Oh, mantap. Terima kasih, Tanau.
2: Terima kasih, Bada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Di sebelahnya Tanau, halo Pro Dandut.
3: Halo Pro Dandut, Dandut adalah kita.
0: Dengan siapa?
3: Asri Lu Timur.
0: Pak Asri
3: Lu Timur. Apa
0: karena mati pada
3: Oh,
0: Malaysia. Okay, Lubuk Timur.
3: Malaysia.
0: Okay.
3: Malaysia Tanau. Apa kabar Tanau, sehat?
0: Tunggu, ada orang di sebelah. Sebelahnya Pak Asri Lubuk Timur. Halo Pro Dandut.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dan siapa Pro Dandut? Halo.
5: Hilang.
0: Lari.
5: Lari Bu Rostin.
0: Oke, Pak Sri lagu apa?
5: Owan.
0: Tunggu. Halo di sebelahnya Pak Sri. Melek-leke.
6: Oh, halo.
0: Waalaikumsalam. Rifanto.
6: Yo.
0: Melek-leke?
6: Apa itu melek-leke?
0: Pak Sri coba kasih tahu dulu tuh apa itu melek-leke.
5: Sehat-sehat.
6: Oh, sehat.
0: Sehat.
6: Orang Sanger tahu ya.
0: Tahu sudah meleke-leke. Jawab pio-piohu. Oke, Rifanto lagu apa?
6: Lagunya ada dari Bualemo. Jadi cuma lagunya Owan.
0: Oke, Pak Asri juga Owan. Owan ya, naik lagi.
5: Iya, Pak Panto.
6: Yo.
5: Padahal sehat selalu.
0: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Pak Asri, Owan. Terima kasih. Salam untuk semua yang ada di.
6: Ada.
0: Apa?
6: Kenapa tuh Maudo so jarang apa dengar?
0: Maudo baru habis melahirkan.
6: Lagi, oh begitu.
0: Berarti
6: oh,
0: cuti 3 bulan dia.
6: Oh iya yes, siap.
0: Nanti bulan berarti bulan apa ya? Sekitar September atau Oktober
6: sudah. Oh iya yes, siap.
0: Oke. Okay.
6: Pada salam untuk keluarga.
0: Yo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepaknya Owan saya naikkan ya karena Owan sudah 2. Riri cantikan ini cincin kepalsuan baru saing dengan Owan. Kita lanjut lagi. Apakah Owan akan lebih dulu yang mau putar atau cincin imitasi? Imitasi cincin palsu. Halo Pro Dandut.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
7: Dengan Ibu Rostin Sidomo.
0: Oh, Ibu Rostin. Oke, Ibu Rostin lagu apa?
7: Lagunya Tajamnya Karang.
0: Tajamnya Karang. Oke, nanti diputar
7: oke,
0: sebentar.
7: Oke, selamat
0: selalu. Makasih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sebelahnya Borostin. Halo, Pro Dandut.
8: Dandut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa?
8: Lian di Potanga.
0: Siapa?
8: Lian di Potanga.
0: Oh, Lian Potanga. Ibu Lian.
8: Lagunya Owan.
0: Owan. Oke.
8: Iya.
0: Nanti putar Owan kayaknya naik.
8: Makasih
0: naiknya.
8: Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya Owan so naik di atasin dia. Tunggu Owan. Sabar Owan.

0: Lagi lain telepon. Halo Pro Dandut.
1: Halo Pro Dandut.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Siapa dulu? Saya lupa ini. Pak Udin.
1: Iya.
0: Oh, Pak Udin Limboto. Pak Udin lagu apa ini?
1: Lagu apa-apa yang sudah tahu apa-apa ada?
0: Yang so di atas ini Owan. Sembukan luka, baru ada Riri Cantika cincin kepalsuan, ada Lesti terkesan Cantika jangan ngebut Isdalia karena cinta Iyet Bustami kejam.
1: Oh itu yang tadi Isdalia.
0: Isdalia?
1: Iya.
0: Kejam.
1: Oke, makasih banyak pada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Itu kejamnya karang itu karang. Tadi apa ya? Kejamnya, Stoy. Iyet Bustami, kejam. Aku bukan rumahnya. Karena cinta. Ada Maesa featuring Sad Boy, Juleha. Oke. Lanjut, lanjut. Halo, Pro Dandut.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya. Dengan, oh aman.
1: Rambut adalah kita.
0: Aman Kabila. Aman, lagu halo. Apa? Ya.
1: Lagu apa-apa?
0: Hah? Tadi baru bilang ini tanya ulang. Siapa Jo Aman? So putar lagu.
1: Lagu apa?
0: Ada Owan, ada Riri Cantika, ada Iyet Bustami, Lesti, Cantika Davinka, Isdalia, Nasar,
1: Iyet.
0: Fajar Sad Boy. Hah.
1: Lagu apa Iyet?
0: Iyet Bustami. Iya. Oke. Okay. Nanti diputar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di WA dulu saya baca. Assalamualaikum Bro Dandut dan Dandut kita Cikar Tintang Kobo. Apa ini? Owan. Thanks Pak Imo. Baru mana lagi? Assalamualaikum. Pada Bro Dandut dan Dandut kita dari Ahmad Bulango. Pengen lagu Lesti pada Lesti, oke Lesti naik lagi. Lesti di bawahnya Iyet ya. Kayaknya Owan nih. Owan kita hadirkan dulu. Tapi satu sesi lagi, silakan. Lain telepon. Apakah Owan yang ini mau terputar dulu atau seturung? Si Riri Cantika cincin imitasi seturung. Langsung Owan hadir untuk Anda. Mohon maaf ya Riri Cantika seturun. Kita Owan-Owan paling banyak kayaknya hari ini. Kemudian Riri Cantika. Setelah Owan ada Riri Cantika.

0: 소심해 듣는다 사양.
1: Tahukah kamu, sebagian besar dari kita pasti pernah menyebut media sosial dengan dua istilah yang berbeda, medsos dan sosmed. Yang benar yang mana ya? Secara bahasa, dua-duanya adalah singkatan dari kata yang sama, media sosial. Tapi kalau dilihat dari struktur katanya, medsos adalah singkatan yang sesuai urutan aslinya. Media sosial, jadi medsos. Sedangkan sosmed itu dibolak-balik. Tapi jangan khawatir, dalam bahasa gaul sehari-hari, keduanya bisa digunakan. Yang penting, kita tetap bijak dalam menggunakan media sosial. Bukan cuma soal sebutannya, tapi bagaimana kita bersikap di dalamnya. Kakaoto. Medsos atau sosmed? Bebas aja, yang penting tetap positif.
2: Pak, itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
3: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
2: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
3: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
2: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
3: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
2: Nah lo tuh, langsung mati lampu.

0: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Lanjut lagi Pro Dandut. Dandut adalah kita. Masih ada lagunya Lesti Terkesan, Cantika Jangan Ngebut, Is Dahlia. Ada juga Maisa Fajar Facet Boy. Kemudian ada Nasar. Lain telepon, tunggu ada WA. Ini udah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Danut dan dari kita. Om kita apa ini? Ti Oma Lejikran di mulai milih lagu Lesti. Oke, Lesti. Oke, Oma Lesti. Oma Jikran. Nanti mau diputar Lesti ya. Lain telepon 0811-430-4040. Saya menyapa Anda, Pro Dandut, halo. Pro Dandut, halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa?
2: Ini pendatang baru, Sudirman Manopo di Sawah Timur.
1: Sudirman Manopo. Tunggu, orang baru ini. Sudirman Manopo.
2: Baru dapat nomornya.
1: Oh, baru dapat DP nomor. Di mana ini, di Sawah mana?
2: Sawah Timur, Desa Pangi.
1: Asik. Jelas siaran ini di Desa
2: jelas
1: Pangi?
2: Jelas sekali, hari-hari saya ikut terus ini Pro 4.
1: Asik. Tunggu, Om Sudirman ada orang di sebelah. Di sebelahnya Pak Sudirman, halo.
2: Halo.
1: Oh, so putus, tunggu.
2: Halo.
1: Ya, halo. Tunggu, standby. Ada telepon juga yang di sebelah. Saya sapa dulu. Ya. Halo Pro Dandut di sebelahnya Om Sudirman.
3: Pro Dandut.
1: Dengan siapa?
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Oma Afik di Bulado. Ada Pak Sudirman di Sawah Timur.
3: Assalamualaikum Pak Sudirman. Salam kenal dari saya. Dari Oma Afik.
2: Ya, sama-sama.
3: Oke.
1: Okay. Oke, okay. Pak Sudirman lagu apa?
2: Lagu apa semua itu?
1: Masih ada Lesti Terkesan, ada Cantika, yang
2: itu.
1: Lesti
2: jo.
1: Oma Afni?
3: Lagu Iis Dahlia.
1: Iis Dahlia, oke. Okay.
3: Terima kasih.
2: Oke.
3: Assalamualaikum Pak Sudirman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya orang-orang yang ada di Desa Pangi, Sawah Timur, lagi mendengarkan Pro 4 Gorontalo. Salam Pro Dandut semuanya. Enjoy terus, sehat terus. Pastikan volume radionya dikeraskan. Halo Pro Dandut. Halo. Halo Pro Dandut, dengan siapa?
4: Halo Dandut adalah kita.
1: Dengan siapa?
4: Dengan Ibu Tino ini di Bolioguto.
1: Ibu siapa? Tino.
4: Tino.
1: Oh, Ibu Tino. Oh, orang baru jago juga ini. Bolioguto.
4: Memang so biasa jaga masuk di Prodangdut ini. Cuman
1: oh.
4: Saya masih sekali mau masuk, saya sering.
1: Oh, oke, okay, Ibu Tino. Okay. Ibu Tino tunggu sebentar, ada orang di sebelah. Halo Prodangdut.
5: Halo Prodangdut adalah siapa Dano?
1: Ah, ini Om One. Oke, okay, yeah. Om One ada Ibu Tino di sebelah, Om One.
5: Ya, Ibu Tino. Oh, Ibu Tino. Assalamualaikum, Ibu Tino. Sayang.
4: Halo.
1: Apa ini?
4: Halo.
1: Ya. Omone, Ibu Tino jangan pakai.
5: Ya.
1: Ibu Tino bilang salam kenal, bas suara dulu.
5: Iya, ada suara menurut HP ini, buat begini betul suara tidak kuat.
1: Aduh, Ibu Tino dapat dengar?
4: Oke, ada.
1: Oh, ada.
5: Ada, Ibu Tino, begini satu HP tidak begitu jelas betul suara ini tidak kuat.
4: Tidak begitu jelas suara, ha?
1: Cuy, Om One, besok ganti HP, beli baru.
5: Tidak mau, saya terima ganti.
1: Oke. Okay. Ibu Tino
5: apa
1: lagu.
5: Bagus sekali, ini baterai mengganti.
1: Mas.
5: Baterai.
1: Oh.
5: 250.
1: Oh, sudah. Ibu Ibu Tino masih ada lagu Lesti, Isdalia, Cantika, Maesa Fajar Set Boy dan Nasar.
4: Nasar Jo, Nasar.
1: Oh, Nasar. Kalau Om One lagu apa?
5: Ikut Pak Ibu Tino.
1: Oh, ikut Pak Ibu Tino.
4: Salam kenal. Om Asan
1: gitu. Om One.
4: Om One, oke. Okay. Salam kenal dari Bondowoso.
5: Salam kepada Om One.
1: Om One. Ya. Salam kenal dari Ibu Tino, kata Ibu Tino itu dari Bulyohuto, dekat berarti.
5: Salam kenal Ibu Tino Bulyohuto, saya di Kecamatan Pagiaman Sati, Ibu Tino Kecamatan Bulyohuto nih. Salam kenal Ibu Tino, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Omone Ibu Tino, terima kasih.
4: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, ada-ada. Oke. Okay. Lesti yang akan terputar kemudian ya. Kemudian kayaknya Nasar naik ya. Habis Lesti baru Nasar. Sudah banyak penelpon. Mungkin terakhir, silakan kalau masih ada yang ingin gabung. Pro Dandut, halo. Halo Pro Dandut, masuk. Halo. Halo.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ya, dengan siapa?
6: Dandut adalah kita dari Oma Albani di Pagiaman.
1: Oma Albani Paguyaman. Oma Albani, silakan Oma Albani.
6: Request lagu. Lagu apa? Apa ada?
1: Tunggu Oma Albani di mana tadi, Paguyaman nih?
6: Ya.
1: Oma Albani di Paguyaman.
6: Kecil sekali suara.
1: Oma Albani di Paguyaman.
6: Iya.
1: Oh iya. Masih ada lagunya Lesti, Nasar, Isdahlia, Cantik, ada Fajar Setboy.

Antika dan Maisa Fajar Set Boy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh tunggu, masih ada satu WA ini kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Danut, Danut Alkita, Oma Arkam Akil di Satria, lagunya Lesti. Oke, okay. Lesti hadir untuk Anda.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Mama, hari ini saya mau belajar coding, ah.
1: Coding? Apa itu, No?
0: Coding itu semacam mau susun perintah, Mama, supaya komputer berjalan. Jadi saya so bisa bikin robot berjalan sendiri. Madelo main puzzle begitu, pokoknya gagah.
1: Wah, hebat dong. Jadi Tino belajar sambil bermain ini.
0: Iya, Mama. Jadi saya pe otak juga ada berpikir. Ibu guru bilang, coding itu bisa bikin orang kreatif dengan lebih pintar.
1: Oh, kalau begitu tim Mama oke. Belajar coding Olo bisa bikin Tino siap menghadapi masa depan, kan?
0: Oh iya dong, siapa tahu nanti bisa bikin game atau aplikasi mau bantu-bantu orang.
2: Coding bukan hanya untuk ahli komputer. Anak-anak pun bisa mulai sejak dini. Dukung generasi digital yang kreatif, logis, dan inovatif. Belajar coding, langkah kecil menuju masa depan anak Indonesia. Andaikan Kau Datang, salah satu lagu terbaik sepanjang masa di belantika musik Indonesia. Lagu yang diciptakan oleh Tony Kuswoyo ini dipopulerkan pertama kali pada album volume 2 tahun 1970. Lagu Andaikan Kau Datang merupakan salah satu karya yang paling terkenal dan sudah di-cover oleh beberapa musisi papan atas Indonesia. Tahukah Anda? Ternyata lagu Andaikan Kau Datang bukan bercerita tentang percintaan antara dua lawan jenis. Lagu Andaikan Kau Datang ternyata memiliki makna mendalam antara kehidupan manusia dan Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Dalam kajian kebangsaan bersama Cak Nun, seperti diungkap oleh adik almarhum Tony Kuswoyo, Yok Kuswoyo mengatakan bahwa lagu tersebut sebenarnya menyampaikan pesan bahwa semua hal di dunia akan ditinggalkan dan yang dibawa hanyalah kebaikan dan amal ibadah selama hidup. Seperti dalam lirik lagu tersebut tertulis, setelah aku jauh berjalan dan kau kutinggalkan. Ini adalah ungkapan ketika seseorang merasakan akan meninggalkan jasadnya.

Sejuk. Itulah kata yang saya rasakan saat pertama kali menginjak Nagari Tua Pariangan. Nagari Pariangan terletak di lereng Gunung Marapi, tepatnya di Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Lokasinya sekitar 95 km dari utara Kota Padang dan 35 km dari Kota Bukit Tinggi. Desa yang dahulunya merupakan pusat pemerintahan Minangkabau berada di ketinggian sekitar 500 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Menawarkan pemandangan hijau berupa hamparan teras ring sawah. Ada juga Masjid Islah yang telah dibangun dari 250 tahun lalu. Selain itu, rumah di sini tidak menggunakan paku dan hanya dengan cara tradisional.

desa penghasil kopi Kawadaun, batik tulis berbahan dasar ampas kopi, serta menjadi 50 besar anugerah destinasi wisata Indonesia 2022. Salam datang di Nagari Tuo, Pariangan.

0: asal usulnya itu kan agak cerita yang menyedihkan gitu. Karena menurut ceritanya dulu di Nagari Pariangan ini, kita itu kan disuruh tanam paksa itu kopi karena udaranya di sini cocok. Jadi mayoritas masyarakat di sini nanam kopi karena bijinya itu diambil sama masa penjajahan dulu, dibawa ke negara Eropa karena nilai harga kopi itu lebih tinggi. Jadi masyarakat hanya bisa melihat, dan timbullah inisiatif daripada leluhur itu untuk mengolah daunnya itu menjadi minuman. Itulah yang kita sajikan pada sekarang ini, yaitunya kawa daun. Kalau proses pembuatan kopi kawa daun, itu kita memilih jenis kopinya dulu. Kopi yang kami pakai untuk sekarang ini untuk membuat kawa daun itu jenisnya Robusta, karena Robusta daunnya itu lebar-lebar dan lebih mudah untuk prosesnya. Dan kopi yang kita ambil, jenis kopi, bentuk kopi yang kita ambil, kopinya tidak, daunnya tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, karena kalau terlalu muda rasanya agak pahit, kalau terlalu tua itu agak hambar. Jadi kita ambil yang di tengah-tengah ranting kita ambil itu. Ini nih Mbak, apa jenis kopi yang akan kita ambil ini? Jadi kopinya ini kan ini muda ini. Kita tidak memilih yang muda tapi dan juga tidak tua. Jadi kita pilih yang di tengah-tengah ranting kayak gini. Nah, seperti ini kita ambil ini kan. Nah, ini sudah bisa dipetik ini. Gini.
1: Harus satu-satu, Bang.
0: Iya. Nah, kalau yang di belakang ini kita ambil, kalau warnanya udah menguning kayak gini, ini rasanya udah kurang, agak hambar gitu rasanya.
1: Kalau segini?
0: Itu agak pahit. Agak pahit. Kayak ini pun juga belum, kan daunnya masih lembek nih. Kalau ini kan baru udah. Ibarat orang ini, Mbak ya. Orang udah umur 35-an udah enggak goyah lagi pendiriannya gitu. Udah mapan.
1: Semakin muda kayak gini semakin pahit, Bang.
0: Iya. Semakin pahit ya.
1: Kalau ini rasanya yang sedang.
0: Enggak, itu juga pahit.
1: Ini pahit. Nah,
0: jadi yang di tengah-tengahnya tadi yang kita ambil ini baru ini yang bagus.
1: Jadi teksturnya harus agak kaku gitu ya, Bang ya.
0: Warnanya tuh lebih hijau itu. Hijau muda. Terus kita ambil daun kopi, kita tusuk, dan baru kita prosesnya untuk pengasapan. Pengasapan biasanya membutuhkan waktu yang lama sih. Paling kurang itu 7 hari untuk proses pengasapannya untuk mendapatkan rasa yang lebih tepat. Setelah itu baru bisa kita proses, kita rebus dengan air mentah. Langsung dimasukin ininya, masukin bubuk daun kopi yang sudah kering tadi. Kita tunggu sampai mendidih. Kalau sudah mendidih baru bisa kita sajikan. Dan penyajiannya pun tergantung selera kita. Bisa kita campur dengan gula aren, bisa kita campur pakai gula pasir, terus bisa pakai susu, dan tergantung selera. Minum kawa daun karena penyajiannya secara tradisional nih. Kita pakai penyajiannya kan pakai batok kelapa. Jadi yang dirasakan itu kayak kembali ke zaman tempo dulu lah gitu, nuansa gitulah yang dirasakan sama pengunjung sama ini yang merasakan minum kawa daun.
1: Oh gitu ya Bang ya, proses pembuatan kopi kawa daun.
0: Iya, seperti itu yang kita bikin tadi. Nah ini kawa daunnya datang. Ini Mbak, silakan.
1: Makasih ya Kak.
0: Disisipin ya, Mbak.
1: Dari cara penyajiannya udah unik nih Bang. Biasanya kan pakai cangkir ya Bang ya. Tapi ini pakai tempurung kelapa, kenapa nih Bang?
0: Karena dari tempurung kelapa, memang leluhur kita memakai dulu tempurung kelapa. Kenapa? Karena tempurung kelapa. Kalau cangkir itu tuh harganya cukup lumayan mahal semasa waktu dulu itu kan. Jadi hanya bangsawan yang bisa minum pakai cangkir. Jadi kalau orang-orang dulu tuh banyak penyajian minuman tuh pakai batok kelapa dan bambu. Nah, jadi ini Mbak, kita di Kawah Daun ini bisa penyajiannya kayak pakai gula pasir, dan terus ada gula aren. Ada juga campuran yang lain sih, kayak jahe, susu, terus kayak kawah telur gitu, yang spesial di sini.
1: Kalau gitu langsung aja kita cobain bareng ya Bang ya?
0: Iya, silakan.
1: Saya boleh
0: minum dulu ya Bang. Iya, dicobain dulu Mbak. Gimana Mbak?
1: Menurut saya nih Bang, kopinya ini jembatan nih Bang, buat orang yang nggak suka teh sama nggak suka kopi Bang.
0: Iya.
1: Jadi dia di tengah-tengah nih Bang rasanya. Terus ada juga nuansa-nuansa asapnya nih Bang. Itu karena tadi daunnya diasap.
0: Iya, karena dia asap tadi. Nah, tapi kita bisa tambahin ini Mbak, pakai gula aren biar agak manis-manis sedikit. Coba nih Mbak, mau gula aren apa gula pasir?
1: Gula aren Bang. Menikmati kopi di tengah pemandangan teras ring sawah membuat hangat suasana. Ditambah penyajian dengan menggunakan gelas batok kelapa ini memang menambah cita rasa dari kopi Kawah Daun.
0: Gimana Mbak kalau yang dikasih gula aren ini rasanya?
1: Biarpun dikasih gula aren Bang, menurut saya ini nggak terlalu manis juga. Jadi tetap dapat rasa originalnya itu.
0: Nah, jadi di sini kami kalau untuk bijinya, biji kopi itu sendiri, ampasnya itu, udah sisanya itu kami jadikan untuk pewarna batik ampas kopi. Jadi aromanya dari ampas kopi itu 25 kali cuci baru hilang. Gitu.
1: Pemikiran orang Nagari Pariangan terbilang kreatif karena telah memberdayakan ratusan anak muda setempat menjadi tenaga kerja untuk memproduksi kopi dan batik tersebut. Tidak ada yang tersisa dalam pemanfaatan kopi. Salah satunya memanfaatkan pembuatan ampas kopi menjadi bahan tambahan pembuatan batik.
2: Pertamanya kami terinspirasi ada seorang dosen, Ibu Rina. Dia melihat kopi yang banyak retur dan buang kopi yang dibuang oleh para kedai-kedai kopi yang dibuang sembarangan. Jadi kami berpikir, kenapa ampas kopi tidak dimanfaatkan? Terus kami proses dan kami sampai teliti dari awal sampailah kami menjadi sebuah pewarna ampas kopi dari bahan alam yang tidak mencemari lingkungan. Proses pewarnanya setelah kain kita lorot, tentu ada sisi dasarnya putih. Dan putihnya itulah kita rendamkan ke ampas kopi yang menjadi pewarna seperti coklat-coklatan seperti itu.
1: Sekilas, batik tulis ini tidak berbeda dari batik tulis lainnya. Namun, batik berbahan ampas kopi ini memiliki ciri khas khusus, yaitu pada pewarnaannya.
2: Istimewanya itu dari wanginya itu loh. Beberapa kali kita cuci masih tetap dengan wangi kopi. Jadi kita kalau memakannya merasa adem, nyaman gitu. Tapi proses kalau ampas kopi itu lebih bersahabat dengan alam. Dia tidak akan mencemari lingkungan. Nah, inilah beda kami dari yang lain. Kami itu motif itu kami ambil dari naskah-naskah kuno atau tambo-tambo yang ada di Nagari Pariangan. Dari dulunya nama nenek moyang itu sudah ada orang produksi motif, orang produksi batik di Nagari Pariangan. Jadi dengan adanya para ilmuwan menggali motif-motif dari naskah tersebut, kami mulai kembali bangkitkan kembali motif yang ada di Nagari Pariangan. Jadi motif itu tersendiri itu punya nama, punya arti, bukan sembarangan motif. Kalau dari UMKM, kami menggandeng dari pemerintah nagari. Kami mengusulkan ke pemerintah nagari membuat sebuah galeri seni buat menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan. Dan pemerintah nagari menanggapi, mereka menganggarkan pembuatan galeri seni. Sampai sekarang sudah siap dan galeri seni itu bisa menampung UMKM yang ada di nagari Pariangan, batik khususnya.
3: Keindahan, cita rasa, dan estetika menjadi kekuatan terbaik yang dimiliki nagari tuo Pariangan. Semoga tetap lestari.

Pendengar setia, tahukah Anda tentang ikan kecil yang menjadi kebanggaan masyarakat Gorontalo? Iya, ikan Nike. Ikan mungil ini dikenal sebagai salah satu kekayaan khas perairan Gorontalo. Biasanya muncul musiman. Ikan Nike memiliki tekstur lembut dan cita rasa yang khas, menjadikannya bahan utama berbagai hidangan tradisional seperti bilo-bilo atau perkedel Nike. Ikan Nike tidak hanya menjadi ikon kuliner, tetapi juga bagian dari kehidupan nelayan lokal yang menggantungkan harapan pada musim panennya. Dengan menangkap Nike menggunakan alat tradisional, nilai budaya dan kebersamaan semakin terasa. Jadi, jika Anda berkunjung ke Gorontalo, jangan lewatkan kesempatan untuk mencicipi kelezatan ikan Nike yang penuh rasa dan cerita.

0: Ada cewek tuh.
1: Bening lagi. Aduh.
0: Udah, yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Sahabat budaya, Lolon Dalo, sudah pukul 17 lewat 39 menit waktu Indonesia Tengah. Kami informasikan bahwa ajan maghrib pada hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lewat 1 menit waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, kita jelang maghrib itu akan bersama dengan Pro 1 Gorontalo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

siapa yang menyaksikan di hari pemakaman satu jenazah, kemudian dia menyolati jenazah itu, falahu qiratun, maka baginya satu qirat. Yang kedua, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, di tambahan riwayat itu, jika dia mengikutinya sampai di pemakaman keluarga, falahu qiratani, maka baginya dua qirat. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, apa itu al-qiratani ya Rasulullah, apa itu dua qirat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis itu menyebutkan pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Qirat itu adalah pahala Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang diberikan kepada orang yang sholat jenazah dan mengikuti jenazah sampai pemakaman, kal jabalainil azimaini, yang tingginya pahala itu sama dengan dua gunung Uhud. Jadi gunung Uhud ini hanya satu, hanya karena kita melaksanakan apa namanya dua kebaikan sekaligus, yaitu menyolati jenazah kemudian mengikutinya dari kepemakaman keluarga, maka mengikuti jenazah juga itu dipahalai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nilainya sama dengan satu qirat. Yang satu qirat ini adalah satu gunung Uhud, tingginya pahala ya. Ya kalau disusunkan jadi dua gunung Uhud, artinya adalah sebenarnya pahala itu tidak bisa difisikkan, pahala itu tidak bisa dibodikan, pahala itu tidak bisa dimaterilkan. Pahala itu hanya ukuran ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada orang yang beribadah kepadanya. Ya kalau kita hanya sholat, ya Allah ridha, ridhanya Allah itu ukurannya sama dengan tingginya gunung Uhud. Sebagai bahasa isyarat kepada kita sekalian, demikian Rasulullah menjelaskan. Kemudian yang kedua, kalau ada yang sholat kemudian mengikutinya sama sampai pemakaman, maka lebih tinggi lagi ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ukurannya seperti apa, modelnya seperti apa, tidak bisa digambarkan karena hanya ukuran rahmat dan ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang bisa saja itu bentuknya adalah pengampunan dosa, ya rahmat dan keberkahan, dan pada akhirnya dengan itu bisa manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun orang yang meninggal dunia yang disolati, dia tidak dapat pahala solat jenazah itu. Dia dapat kebaikan doa yang dibacakan oleh musalli, oleh yang melaksanakan sholat, kebaikan pada takbir yang ketiga, yaitu doa, dan pada takbir yang keempat, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Seterusnya, atau Allahumma la tahrimna ajrahu, wa la taftinna ba'dahu, wa'ufil lana walahu. Jadi sholat dibagi jadi dua kebaikan. Bagi yang sholat dapat dua qirat kalau dia sampai menyelenggarakan kepemakaman, dan bagi yang disolati mendapatkan kebaikan berkah doa, yaitu pada takbir yang ketiga dan takbir yang keempat.

Pendengar muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, masih bersama kami di Pro 1 Gorontalo. Untuk saat ini pukul 17:48. Kami ingatkan untuk Anda, azan maghrib hari ini wilayah Gorontalo dan sekitarnya tepat pukul 18:01 waktu Indonesia Tengah. Untuk beberapa wilayah di Provinsi Gorontalo dapat menyesuaikan waktu Anda yang berada di wilayah Suawa, Kabila, Tapa, Limboto, Batudaa, Atinggola, dan sekitarnya dapat menyesuaikan dengan jadwal hari ini. Bone Pantai dan Suawa Timur dikurangi 1 menit, Kuandang dan Tibawa ditambah 1 menit. Anggrek, Bolioutu, dan Pagiaman ditambah 2 menit, Sumalata dan Tilamuta ditambah 3 menit, Paguat ditambah 4 menit, wilayah Marisa ditambah 5 menit, Lemito ditambah 6 menit, dan wilayah Molosipat ditambah 7 menit.

Menantikan azan maghrib hari ini kita ikuti sebelumnya pengajian Al-Quran dalam Quran Surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 193 dilantunkan oleh Qori'ah Fatrawati Ismail.

0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti Risalah Maghrib disampaikan oleh Dr. Anda Julian Saleh dengan judul Meluruskan Kekeliruan Makna Jihad dalam Konsep Takfiri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Menjelang azan maghrib sore hari ini, marilah kita simak risalah maghrib dengan judul Meluruskan Kekeliruan Makna Jihad dalam Konsep Takfiri. Pendengar yang berbahagia, jihad merupakan ajaran vital dalam Islam. Bahkan Rasulullah memposisikan jihad sebagai salah satu amal yang paling dicintai oleh Allah setelah amalan sholat dan berbakti kepada orang tua. Jihad adalah wujud tanggung jawab seorang Muslim terhadap agamanya. Sayangnya, bagi kalangan fundamentalis, jihad sering digunakan untuk melegitimasi perjuangannya atas nama agama. Jihad dimaknai sebagai aktivitas politik dari suatu dakwah melalui jalan kekerasan. Kelompok takfiri mereduksi makna jihad menjadi aksi kekerasan, terorisme, dan menggunakannya untuk melegalkan pengkafiran sesama muslim. Pelurusan yang komprehensif atas kekeliruan ini sangat penting untuk mengembalikan jihad ke makna dasarnya, yakni perjuangan sungguh-sungguh di jalan Allah dalam menegakkan kebaikan, keadilan, dan kemaslahatan. Pendengar yang berbahagia, sesungguhnya jihad yang paling besar itu adalah melawan hawa nafsu, sebagaimana dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jihad yang paling besar adalah jihad seorang mujahid melawan hawa nafsunya sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Untuk meluruskan makna jihad dalam perspektif Islam yang moderat dan otentik adalah pertama, harus memahami perbedaan mendasar konsep jihad dan takfiri. Makna jihad yang benar adalah secara bahasa, jihad berasal dari kata jahada yang berarti bersungguh-sungguh. Jihad mencakup spektrum yang luas, mulai dari jihad melawan hawa nafsu, menuntut ilmu, berdakwah dengan hikmah, hingga membela diri dalam peperangan yang sah. Sedangkan penyimpangan kelompok takfiri adalah kelompok ekstrim. Ini mempersempit makna jihad menjadi perang fisik, ofensif, dan menggunakannya untuk melegalkan teror serta kekerasan. Mereka memanipulasi konsep jihad untuk menyerang pemerintah yang sah dan masyarakat muslim yang tidak sepaham dengan mereka. Tujuan perang dalam Islam disyariatkan semata-mata untuk membela diri dan melindungi hak asasi manusia, bukan untuk memaksa orang lain masuk Islam atau menghancurkan tatanan sosial. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 190. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Artinya, dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Ayat ini mengindikasikan ada ketentuan dalam perang. Hukum Islam melarang keras pembunuhan terhadap warga sipil, wanita, anak-anak, pendeta di tempat ibadah, serta perusakan fasilitas umum atau lingkungan. Aksi bom bunuh diri dan penyerangan di ruang publik yang dilakukan kelompok takfiri sangat bertentangan dengan prinsip dasar ini. Pendengar, tindakan mengkafirkan, takfiri golongan atau individu muslim lain secara serampangan adalah pelanggaran besar. Hanya institusi atau otoritas ulama yang berkompeten yang dapat menetapkan hukum syariat, bukan individu atau kelompok tertentu yang merasa paling benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa saja yang menuduh seorang mukmin dengan kekafiran, maka ia seperti membunuhnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jihad yang sesuai dengan era modern ini, ulama dan organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama sepakat bahwa jihad di zaman modern tidak lagi identik dengan angkat senjata. Jihad di era kini dimanifestasikan melalui berjuang memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, memberantas kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan, menjaga kelestarian lingkungan dan moral bangsa. Oleh karena itu, mulai sekarang harus dipahami bahwa jihad tidak hanya sebatas perang dengan pedang, akan tetapi jihad memiliki makna yang sangat luas. Setiap orang bisa berjihad sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk menjadi hamba yang menjadi rahmat bagi alam ini. Amin ya Rabbal Alamin. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berikan saatnya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

Siapa yang tak kenal dengan Utsman bin Affan? Ia adalah khalifah ketiga dari masa Khulafaur Rasyidin, menggantikan Umar bin Al-Khattab. Utsman dikenal pula sebagai sosok yang dekat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai ia dijuluki sebagai Zunnur Ain, pemilik dua cahaya.

muda, 5 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Utsman mendapatkan pendidikan yang layak. Bahkan ia telah belajar membaca dan menulis sejak usia masih sangat belia. Di masa mudanya, Utsman telah menjadi seorang saudagar yang kaya raya. Utsman berasal dari strata sosial dan ekonomi tinggi yang pertama-tama memeluk Islam. Dia memiliki kepribadian yang baik, bahkan sebelum memeluk ajaran Islam, ia sudah terkenal dengan kejujuran dan integritasnya. Kepribadian Utsman benar-benar merupakan gambaran dari akhlak yang baik menurut Islam. Dia jujur, dermawan, dan sangat baik hati. Mungkin itulah alasan mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan dua putrinya untuk menjadi istri Utsman. Yang pertama adalah Ruqayyah. Ia meninggal setelah perang Badar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tersentuh akan kesedihan yang dialami Utsman sepeninggal Ruqayyah dan menasihatinya untuk menikahi seorang lagi anak perempuan beliau, Ummu Kulsum.

Siapakah Rukaya dan Ummu Kulsum? Rukaya adalah kakak dari Ummu Kulsum. Ibunda mereka adalah Khadijah binti Khuwaid. Awalnya, Rukaya menikah dengan Utbah bin Abi Lahab, sementara Ummu Kulsum menikah dengan Utaibah bin Abi Lahab. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai menyampaikan risalah kepada orang-orang Quraisy, Abu Lahab memerintahkan kedua anaknya untuk menceraikan kedua istrinya. Maka diceraikanlah Rukaya dan Ummu Kulsum dalam keadaan masih suci. Ini merupakan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala bagi keduanya, sekaligus sebagai penghinaan bagi kedua anak Abu Lahab. Utsman akhirnya menikahi Rukaya. Tak berselang lama, mereka berdua hijrah ke negeri Habasyah. Di negeri asing tersebut, Rukaya melahirkan seorang putra yang diberi nama Abdullah. Kemudian, Utsman bersama keluarga kecilnya kembali berhijrah ke kota Madinah setelah sebelumnya sempat kembali ke kota Mekah. Suatu ketika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat berangkat menuju daerah Badar untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Sedianya Utsman ingin mengikuti misi tersebut. Akan tetapi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk tetap tinggal di Madinah demi menjaga dan merawat Rukaya yang dalam keadaan sakit.

Tatkala kaum muslimin bersuka cita merayakan kemenangan atas pasukan musyrikin dalam kancah Badar, mendung kelabu menyelimuti keluarga Utsman dengan kepergian istri tercinta menghadap sang Khalid pada bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada bulan Rabiul Awal tahun 3 Hijriah, Utsman menikah dengan Ummu Kulsum. Pada tahun 4 Hijriah, putra Utsman yang bernama Abdullah meninggal dunia karena sakit. Dan pada tahun 9 Hijriah, menyusul berikutnya sang istri Ummu Kulsum tanpa meninggalkan keturunan. Karena kehormatan yang besar dapat menikahi dua anak perempuan Rasulullah, Utsman terkenal dengan sebutan Zunnur Ain atau sang pemilik dua cahaya.

Utsman mengemban amanah sebagai khalifah umat Islam setelah Umar meninggal dunia akibat ditikam oleh seorang majusi bernama Abu Lu'lu'ah. Di sisa-sisa umurnya, Umar menyerahkan urusan penentuan estafet kepemimpinan kepada 6 orang. 6 orang itu adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abu Talib, Talha bin Ubaidullah, Zubair bin Awam, Durrahman bin Auf, dan Sa'id bin Abi Waqqas. Kisahnya kemudian diabadikan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Sejarawan Utsman Al-Khamis mengutip riwayat yang terdapat dalam Sahih Bukhari menyebutkan kisah panjang seputar terbunuhnya Umar, sampai disebutkan seseorang pernah berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, berwasiatlah, angkat seorang menjadi penggantimu." Umar menjawab, "Aku tidak menemukan orang-orang yang lebih berhak dalam urusan ini daripada mereka-mereka lah yang ditandai, yang diridai oleh Rasulullah SAW saat beliau wafat. Nama-nama mereka pun sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya." Seusai menguburkan Umar, 6 orang tersebut berkumpul. Abdurrahman berkata, "Wakilkan pilihan kalian kepada 3 orang saja hingga tersisa Utsman, Ali, dan Abdurrahman." Sementara 3 lainnya mengundurkan diri. Abdurrahman bin Auf berkata lagi, "Seraya mengundurkan diri, siapa di antara kalian yang mundur, maka kita serahkan urusan ini kepada yang tersisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala pengawasnya dan Islam sebagai hakimnya. Hendaklah orang itu melihat siapa yang terbaik di antara mereka menurut nuraninya." Mendengar pernyataan tersebut, Utsman dan Ali hanya terdiam. Abdurrahman bin Auf lalu bertanya, "Apakah kalian menyerahkan urusan ini kepadaku? Demi Allah, aku pasti berusaha memilih yang terbaik di antara kalian." Mereka berdua, Utsman dan Ali, menyetujuinya. Kemudian Abdurrahman memegang tangan Ali, seraya berkata, "Seperti diketahui, engkau mempunyai hubungan kerabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terlebih dahulu masuk Islam, maka Allah benar-benar akan mengawasimu. Jika terpilih menjadi khalifah, engkau harus berbuat adil. Bahkan jika aku memilih Utsman, engkau harus mendengar dan menaatinya." Abdurrahman pun berbicara dengan Utsman sebagaimana apa yang ia katakan kepada Ali. Setelah meminta keduanya berjanji untuk memenuhi permintaannya itu, Abdurrahman berseru, "Angkatlah tanganmu, wahai Utsman." Lantas ia berbaiat, disusul oleh Ali. Alhasil, penduduk Madinah masuk dan membaiat khalifah terpilih ini.

kisah mengharukan seputar detik-detik Utsman diangkat dan dibaiat oleh kaum muslimin. Saat itu, untuk menjadi khalifah umat Islam, sebagaimana yang tercantum dalam kitab Sahih Bukhari yang kemudian dikutip oleh sejarawan Utsman Al-Khamis dalam bukunya berjudul Hikbah min At-Tariq. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan secara detailnya bahwa Abdurrahman bin Auf menunggu hingga 3 hari lamanya untuk meminta pendapat kaum muhajirin dan ansar mengenai rencana pembaitan Utsman sebagai khalifah. Riwayat ini menunjukkan bahwa proses pembaitan Utsman tidak terjadi dalam waktu sehari saja.

masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami kemajuan. Selain membebaskan sejumlah wilayah, Utsman juga membentuk angkatan laut pertama dalam Islam, melanjutkan dan menyelesaikan pembukuan Al-Quran hingga melakukan perluasan Masjid Nabawi. Utsman wafat pada tahun 35 Hijriah dan memimpin umat Islam selama sekitar 12 tahun. Kepemimpinan umat Islam kemudian dilanjutkan oleh Ali bin Abu Thalib. Semoga bermanfaat.

Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Palo-palo adalah alat kesenian tradisional Gorontalo yang terbuat dari bambu. Ukuran lingkar bambu sekitar 9 cm sampai 17 cm dan panjangnya sekitar 31 cm. Bunyi yang terdengar keluar berasal dari alat palo-palo tersebut ketika dipukul. Dahulu kala, palo-palo ini dimainkan oleh para petani di sawah pada saat waktu istirahat sekedar menghibur diri. Seiring perkembangan zaman, palo-palo dikembangkan menjadi alat musik yang modern. Seorang seniman asal Gorontalo bernama Rusdin Palada menciptakan notasi pada alat musik palo-palo di tahun 1979, sehingga bisa dimainkan untuk mengiringi lagu.

0: Terkadang kita berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan. Ya, rasanya hati ingin bereaksi begitu saja.
1: Benar, tapi justru saat itulah kita diuji. Jika kita bisa menahan diri, memilih kata yang baik, suasana akan lebih damai.
0: Jadi, bukan keadaan yang membuat kita resah, tapi bagaimana kita menanggapinya.
1: Tepat sekali. Dengan kesabaran, kita bisa menjaga hati tetap teduh, pikiran jernih, dan hubungan dengan orang lain tetap harmonis.
0: Iya, ternyata sabar itu bukan sekedar menahan diri, tapi juga cara untuk menjaga kedamaian.
1: Mari kita rawat kesabaran agar hidup terasa lebih tenang dan lingkungan kita pun penuh kebaikan.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Terima kasih sahabat budaya, Anda tetap bersama kami di Pro 4 Gorontalo. Masih ada beberapa sajian hiburan dan informasi juga yang akan kami sajikan untuk Anda sahabat budaya. Dan ada informasi untuk Anda sahabat budaya, di mana informasi yang kami dapatkan melalui rri.co.id. Ya, sebentar ya, ini kayaknya lagi gangguan. Baik. Ada informasi di mana Provinsi Gorontalo memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar dan terus didorong menjadi sektor unggulan melalui program agromaritim pemerintah Provinsi Gorontalo. Potensi tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, Misran Lasantu, mengatakan sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena didukung sumber daya laut yang melimpah. Ia menjelaskan besarnya potensi tersebut didukung letak geografis Gorontalo yang berada di dua wilayah pengelolaan perikanan, yakni WPP 715 Teluk Tomini dan WPP 716 Laut Sulawesi. Menurutnya kondisi tersebut menjadi keunggulan tersendiri bagi daerah. Informasi selengkapnya tentang potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo capai 1,3 juta ton, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: Siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
2: Gempi.
1: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
2: Blackpink lah.
1: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
2: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
1: Wah, hebat ya. Kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
2: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir? Gak tahu, aku gak ngikutin.
1: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Semifinal Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan The Three Lions Inggris dengan sang juara bertahan La Albi Celeste Argentina di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Inggris tiba di semifinal setelah menaklukkan kejutan turnamen Norwegia. Sementara Argentina menjaga asa mempertahankan gelarnya usai melewati perlawanan Swiss. Tradisi besar, pemain-pemain kelas dunia, dan ambisi menuju final akan bertemu dalam satu panggung megah. Siapakah yang akan bertahan dalam perebutan tempat di partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 16 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan lagu-lagu Nusantara RRI Pro 4 Gorontalo.

Sahabat Berdaya, sementara ada informasi di mana ada kabar membanggakan datang dari kalangan tenaga kebersihan. Salah seorang tenaga kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Gorontalo, Ardiansa Luwiti berhasil mewujudkan cita-citanya menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI, Angkatan Darat setelah dinyatakan lulus dalam proses seleksi. Ardiansa mengaku bersyukur atas kelulusan yang diraihnya. Menurutnya, perjalanan hingga berhasil menjadi anggota TNI Angkatan Darat tidaklah mudah karena harus membagi waktu antara bekerja sebagai tenaga kebersihan dan mempersiapkan diri menghadapi seluruh tahapan seleksi. Ia mengatakan dukungan keluarga, rekan kerja, serta pimpinan di DLH Kota Gorontalo menjadi motivasi besar baginya untuk tidak menyerah begitu mengejar impian. Keberhasilan tersebut disambut haru oleh keluarga besar DLH Kota Gorontalo. Ardiansa dinilai menjadi inspirasi bahwa keterbatasan pekerjaan bukanlah penghalang untuk meraih impian selama disertai kerja keras, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Informasi tentang dari tenaga kebersihan menjadi tenaga angkatan darat, Anda bisa baca selengkapnya melalui laman kami di rri.co.id.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Terima kasih sahabat budaya sudah bersama saya di Nusantara sore hingga saat ini. Dan untuk Nusantara malam kita akan bersama dengan Teh Ngafani. Selamat malam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 5,1 MHz. Budaya Gorontalo.
2: Pas jam 19 waktu Indonesia Tengah.

Sahabat budaya Lawan Dalam, sumpit merupakan senjata tradisional masyarakat Dayak di Kalimantan Tengah yang digunakan untuk berburu di hutan. Alat ini berbentuk pipa panjang yang dibuat dari kayu pilihan dengan pengerjaan yang sangat teliti. Sumpit mencerminkan kearifan lokal masyarakat Dayak dalam memanfaatkan sumber daya dalam secara bijaksana. Selain sebagai alat berburu, sumpit juga menjadi bagian dari identitas budaya dan sering ditampilkan dalam berbagai kegiatan adat. Hingga kini, tradisi pembuatan dan penggunaan sumpit tetap didasarkan oleh masyarakat Dayak. Sekian Mas Syam, berikutnya akan hadir pada besok pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Wati apadai imu, odu Allah.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
3: Aku dari Jawa.
4: Saya dari Gorontalo.
5: Saya dari Makassar.
6: Dan aku dari Medan.
3: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
4: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
5: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
6: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
2: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
3: Kalau semua sama,
4: apa jadinya Indonesia?
5: Tak ada warna,
6: tak ada cerita.
2: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
7: Berbeda itu Indonesia.

0: 4 tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 15 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Pesona budaya Nusantara.

0: hanya di Pro 4 RRI Gorontalo.
1: Pro 4, suara budaya Gorontalo.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat budaya, monggo tato monggo dulaan. Malam ini kembali lagi Tengah Fani menemani sahabat budaya semuanya sampai ditutup siaran nanti. Salam sehat dan salam budaya.

Ya, sahabat budaya, mongot atau mongodula'ah, kaum muslimin dan muslimat, sebagai informasi, azan Isya hari ini dikumandangkan pada jam 19.15 menit waktu Indonesia Tengah. Sekali lagi untuk para muazin dan juga kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi untuk azan Isya hari ini dikumandangkan pada jam 19.15 menit waktu Indonesia Tengah. Semoga di malam hari ini sahabat budaya, mongot atau mongodula'ah, kaum muslimin dan muslimat sudah bisa mempersiapkan diri, nantinya akan sama-sama melaksanakan sholat Isya dan azan Isya dikumandangkan di jam 19.15 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Saatnya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Atil qa'imah Atis sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah Wasyarafa wadarujatal aliyatal rafi'ah Wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad.
1: Dunia ini hanya milik 3 hari. Hari kemarin, ia telah pergi bersama dengan semua orang yang menyertainya. Hari esok, kamu mungkin tak akan pernah menemuinya lagi. Hari ini, itulah yang kamu miliki. Maka beramallah di hari ini. Hasan Al-Basri.

0: sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini.
1: Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini.
2: Raja Ampat, surga bawah laut Indonesia yang mempesona. Dengan keindahan alam yang luar biasa dan biodiversitas laut yang kaya, Raja Ampat menjadi destinasi impian bagi pecinta diving dan snorkeling. Kami ajak Anda pendengar untuk temukan keindahan tersembunyi di balik keindahan alam Raja Ampat. Raja Ampat ada 4 pulau utama, yaitu Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misol. Dan terdiri dari 1.800 pulau besar dan kecil. Pulau-pulau ini memiliki ciri khas masing-masing, seperti cagar alam yang luas di Pulau Waigeo dan kawasan konservasi perairan terbesar di Kepulauan Misol. Seperti yang disampaikan oleh Eko, sang tour guide yang membawa kami ke beberapa titik spot wisata di Raja Ampat.
0: Dari 4 pulau besar.
3: Iya.
0: Pertama itu di bagian selatan ada yang namanya Misol. Ini tempat wisata juga. Bagus, ini cantik. Kalau pernah lihat di sosmed, ada Danau Love, itu Karwapok namanya, itu di sini. Nah, ini Salawati. Kalau Salawati kebanyakan tambang, migas, minyak gas. Kalau ini tempat wisata juga Batanta, ini hutan. Ini masih lebat, hutan ini masih bagus. Tapi ada tempat diving juga, ada resort juga di sini. Gitu. Jadi ini Waigeo. Waigeo ini kayak sentralnya wisata Raja Ampat di sini. Jadi homestay, resort, spot-spot destinasi wisata semuanya ada di sini. Kebanyakan di sinilah. Jadi kalau misalkan ada tanda merah gini, terus ada palang putih, ini artinya spot diving.
3: Oh.
0: Ini artinya ada spot diving di sana. Ini Pia Nemo. Jadi sekarang yang kita injak ini di sini. Pulau kecil ini under resort. Gitu. Jadi yang ada tambang itu yang sekarang yang ada lagi viral di sini, Kawi namanya. Jadi kalau Kawi ini dekat sama wisata juga, Wayak ini, itu ikonnya Raja Ampat ini di sini. Jadi kalau kita dari sini, ke Kawi kurang lebih 1 jam lah, 1.5 jam. Kalau dari Kawi ke Wayak itu kan cuma 1 jam, jadi udah kelihatan, udah berdekatan sekali lagi.
3: Berarti total spot diving di Raja Ampat ini ada?
0: Oh, kalau dihitung semua Bu, kurang lebih 200-an, 400, banyak lah pokoknya. Jadi mungkin yang sudah terdata yang berapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ini di Misol. Di sini tuh mereka pakai finisi, kapal finisi on board, tinggal nyari kapal gitu. Tapi ada resort juga di sini, ada resort Misol, Eco Resort namanya, ada juga homestay, dan di sini juga ada, pokoknya banyak. Kalau ini yang paling sering diselami gitu. Kalau yang mungkin jarang, ini mungkin nggak ditaruh, pokoknya banyak.
2: Terletak di ujung barat daya Papua, Raja Ampat yang dikenal sebagai surga penyelam berkat kekayaan terumbu karangnya menjadi rumah bagi ribuan spesies laut. Tak hanya terumbu karang, Raja Ampat juga dilengkapi dengan pemandangan pantai pasir putih dan bukit kars yang memanjakan mata. Angin laut yang berhembus sepoi-sepoi juga dapat menenangkan hati sambil menikmati pemandangan laut beserta batu-batu karang di sekelilingnya. Surga dunia di ujung barat daya Papua ini menjadi sorotan dunia. Aceh, lelaki muda yang menemani perjalanan kami pun menyampaikan harapannya akan kelestarian alam Raja Ampat agar tetap terus terjaga.
1: Sebenarnya kalau untuk saya tidak bagus juga kalau nikah di sini.
3: Iya. Apa merusak lingkungan kah atau?
1: Iya, seperti itu, merusak lingkungan juga. Karena di sini kan kita di sini kerjanya hanya ini, karena ini yang kita harapkan untuk bisa kita bisa mencari nafkah gitu untuk di sini. Isu-isu ini begini dari berita-berita di media. Gitu.
3: Lumayan sepi ya.
1: Iya. Apanya ya, semua semoga Raja Ampat bisa berbaik sih.
2: Perjalanan dari pulau kecil satu ke pulau kecil lainnya memakan waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanannya tidak akan membosankan, karena pemandangannya bukan hanya lautan luas, namun nampak beberapa titik hijau di tengah laut akan menjadi pemandangan indah sebelum sampai ke pulau yang akan dituju. Tak banyak kata yang dapat disampaikan oleh Adele, salah satu wisatawan asal kota Manokwari.
4: Raja Ampat itu kesannya itu sangat baik, indah, pemandangannya indah sekali, dan apa ya, kelestarian lingkungannya masih asri. Ya pokoknya lah surga dunia. Raja Ampat itu paling top. Ikan-ikannya bagus-bagus, cantik-cantik, air lautnya bersih.
2: Dari pulau-pulau kars di Piai Nemo hingga pasir timbul di Teluk Kabui, tebing kapur menjulang tinggi, gradasi warna laut semakin menambah keindahan Raja Ampat yang sayang sekali dilewatkan. Dan ini akan tetap bisa dinikmati oleh anak cucu kita nanti, bukan hanya sekedar kisah.

Ya, sahabat budaya, salah satu bangunan kos-kosan di Jalan Franco Nero, Kelurahan Heledula Utara, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, nyaris mengalami kebakaran hebat di hari Senin tadi. Respon cepat personel pemadam kebakaran dan petugas PLN berhasil mencegah api membesar serta merembet ke bangunan lain dan rumah warga sekitar. Kepala Seksi Pemadam dan Penyelamatan Kebakaran Kota Gorontalo Muhammad Lutfi mengungkapkan laporan peristiwa ini diterima pihak damkar sekitar pukul 13.25 waktu Indonesia Tengah. Sebanyak 20 personel serta 2 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan menuju lokasi kejadian kebakaran. Selain itu, ada juga 1 unit mobil damkar Provinsi Gorontalo yang juga ikut membantu melakukan pemadaman.

rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo, halo. No, kenapa? Soma nangis ini.
1: Mama, saya butuh uang untuk berobat sekarang. Saya ada kecelakaan, Mama. Kirim kabar cepat.
0: Astaga, itu saya anak pesuara. Saya harus kirim uang sekarang.
2: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Sekarang kan tarung pesuara bisa dipalsukan dengan teknologi AI.
0: Oh, jadi itu bukan CP anak?
2: Ya, belum tentu. Mari jo tarung pastikan dulu. Coba hubungi nomor asli keluarga kamu.
3: Waspada penipuan dengan rekayasa suara dan wajah. Verifikasi sebelum percaya.

Awal kemunculan bendi di Gorontalo mulai terlihat awal tahun 1900-an. Seiring kedatangan warga Jawa Tondano di Gorontalo sejak tahun 1904. Mereka memiliki keterampilan membuat bendi atau delman yang diwariskan dari Pulau Jawa. Masyarakat pribumi di Gorontalo saat itu lebih menyukai hewan ternak, kuda dan kerbau sebagai alat transportasi. Awal kehadiran bendi di Gorontalo hanya dinikmati pejabat Hindia Belanda, pengusaha dan pembesar bangsawan pribumi. Nanti sekitar tahun 1950-an, kendaraan bendi sudah banyak dimiliki warga Gorontalo. Awal tahun 1990-an, jumlah kendaraan bendi ini mulai menyusut seiring dengan kemunculan kendaraan angkutan umum.

Oke, sahabat budaya, lagu dari Gunawan, Maisyara. Untung di sini cuma Tiffany. Sahabat budaya, pelaku usaha mikro kecil dan menengah di Provinsi Gorontalo didorong untuk segera melengkapi legalitas usahanya sebagai langkah memperkuat daya saing, memperluas akses terhadap pembinaan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan konsumen. Konsultan PLUT KUMKM Provinsi Gorontalo Tipa Wahid Dehimeli mengatakan sampai sekarang masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki legalitas usaha. Karenanya pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar seluruh UMKM memahami pentingnya legalitas dalam menjalankan usaha.

Ya, sahabat budaya, batapuat sebelah tangan, sabalah tangan. Berarti bertepuk sebelah tangan ya. Kita lanjut lagi sahabat budaya dengan info di mana Desa Bungo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bolimo ditetapkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA. Melalui program Bersama Indonesia, Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak dilaunching Wakil Bupati Bolimo Lahmudin Hambali di hari Senin. Dan di sela-sela kegiatan itu juga Lahmudin Hambali menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Desa Bungo 3 yang sudah berinisiatif untuk melaksanakan program Ramah Perempuan dan Peduli Anak atau DRPPA. Karena menurut beliau, program ini menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih aman, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan serta anak berkembang.

0: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan bahasa, dan beragam suku serta ras.
1: Aku dari Jawa.
2: Saya dari Gorontalo.
3: Saya dari Makassar.
4: Dan aku dari Medan.
1: Kita berbeda dari bahasa, adat, sampai warna kulit.
2: Tapi justru disitulah kekuatan kita.
3: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah,
4: melainkan alasan untuk saling melengkapi.
0: Keberagaman suku dan ras bukan penghalang, melainkan kekayaan yang memperkuat persatuan bangsa.
1: Kalau semua sama,
2: apa jadinya Indonesia?
3: Tak ada warna,
4: tak ada cerita.
0: Mari jaga persatuan, hargai perbedaan, karena Indonesia kuat, bukan karena seragam, tapi karena beragam. Semua orang berbeda, itu Indonesia.
5: Berbeda itu Indonesia.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Pro 4, Suara Budaya, Gorontalo.
1: Cucuku bakal mendapat pemuda tampan, tapi tunggu dulu. Sayangnya berpenyakitan, kurap, abongo.
2: Apa benar, Nek?
3: Coba aku, Nek. Pasti aku dapat putra raja.
1: Wah, kau sungguh beruntung. Kau akan menjadi seorang permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran.
4: Hei, Ingao, rasakan olehmu hadiah ini.
3: Aduh, Kak.
4: Sejupit kau.
3: Ini tembahannya. Aduh, ampun, Kak. Jangan gambar saya, Kak. Jangan dorong saya, Kak. Ampun, Kak. Sakit, Kak.
5: Saya hanyalah seorang gadis dusun biasa, Tuan.
6: Jangan merendah, gadis manis. Mungkin aku ditakdirkan Tuhan bertemu kau, gadis ayu, di taman yang indah ini.
5: Tuan terlalu berandai-andai. Tapi, apabila Tuan berkenan, silahkan Tuan ke pondok saya dan menikmati hidangan.
6: Tunggu dulu, Darma. Setujukah kau bila suatu saat nanti di taman ini kudirikan sebuah istana bermahligai cinta, tumpahkan kasih sayang bersama anak-anak kita kelak?
2: Sekarang, Ingao sudah hamil. Tinggal tunggu saatnya saja ya. Bagaimana kalau
3: kita ganti dengan kucing
2: dan bayinya kita hanyutkan ke sungai? Beres kan? Terbayar sudah dendam kita.
3: Semua anaknya kita perlakukan sama.
6: Ingao, sangat menyesal setelah kau melahirkan 3 kali berturut-turut anak kucing. Musyawarah memutuskan bahwa itu adalah kutukan Tuhan dan kau akan membawa malapetaka bagi kerajaan ini. Bagaimanapun itu, keputusan musyawarah adat bahwa kau harus dibuang dari kerajaan ini.
3: Kalau itu sudah keputusan adat, baiklah, aku akan bawa nasib ini sesuai takdir Sang Maha Pencipta. Biarlah hal ini menjadi kenangan pahit bagiku. Selamat tinggal suamiku. Selamat tinggal kakak-kakak. Lupakanlah adikku yang terkutuk ini. Kanda Pangeran, relakan aku pergi dari sisimu. Dari sisi seorang satria yang menyayangiku. Aku pamit. Selamat tinggal semuanya.
7: Pada episode pertama, Putri Ingao sering disiksa oleh kedua kakaknya karena iri mendengar ramalan dari si nenek tua. Kedua ramalannya tidak sebaik yang mereka harapkan. Hasil ramalan nenek tua Jompo pada awalnya baik, yakni menjadi kaya. Namun di ujung-ujungnya, kedua kakaknya akan mendapatkan jodoh berpenyakit kulit. Berbeda dengan Putri Ingao, hasil ramalan dari si nenek tua akan menjadi permaisuri dan mendapatkan jodoh seorang pangeran. Alhasil kedua kakaknya makin dengki, emosi kepada Putri Ingao. Berawal dari sini kedengkian kakak-kakaknya setelah mendengar hasil ramalan nenek tua. Putri Ingao pun bertemu dengan sang pangeran dan mereka memutuskan untuk menikah. Sang raja pun menyetujui keputusan mereka. Sampai akhirnya Putri Ingao mengandung, tetapi kedua kakaknya masih saja melanjutkan siksaan terhadap Putri Ingao. Setiap Putri Ingao melahirkan, bahkan 3 kali berturut-turut, kedua kakaknya selalu melakukan hal buruk. Tanpa sepengetahuan Putri Ingao, mereka menggantikan bayi Ingao dengan anak kucing, dan bayinya pun dihanyutkan ke sungai. Sang putri sangat sedih, kenapa hal ini bisa terjadi di kehidupannya. Sang pangeran pun sangat marah, membentuk sebuah musyawarah, dan memutuskan bahwa itu adalah kutukan dari Tuhan dan akan membawa malapetaka bagi kerajaan. Ingao pun pergi dari istana, meninggalkan semuanya. Bagaimana dengan cerita selanjutnya?

Singkat cerita, 7 tahun pun berlalu. Di sebuah gubuk yang berada di pedalaman hutan, hiduplah seorang pencari rotan bersama ketiga anak-anaknya. Si pencari rotan sedang sibuk membelah-belah pohon yang sudah tumbang di pedalaman hutan tidak jauh dari gubuk mereka. Dan ketiga anaknya sangat asik bermain palap pudu.

0: Nak, hati-hati ya. Jangan main terlalu jauh. Sekitaran sini aja.
1: Saya Abah.
2: Dan ketiga anaknya mulai merasa lapar.
0: Tunggu Nunu ah, abis ini torang mau piba ambek kasubi deng lutu di kobong sablah.
1: Oke Abah.
2: Kemudian di istana, raja sedang sibuk mempersiapkan untuk berburu dan memanggil para mayulu kerajaan.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Tuboyanggu.
3: Panggil para tulai balang. Kita akan segera berangkat berburu.
4: Ma ode utonu eyanggu.
5: Kita akan pergi ke hutan rotan.
2: Mayulu dan raja berangkat berburu. Tibalah raja dan para mayulu kerajaan di sebuah hutan rotan. Dan saat bersamaan, pencari rotan dengan ketiga anaknya masih berada dalam hutan tersebut.
0: Anak-anakku, selesai makan, jangan bermain di luar halaman kebun kita ini. Tadi, Abah lihat raja sedang berburu di sekitar sini. Jangan sampai kalian mengganggu aktivitas raja ya.
1: Oke, Abah.
2: Muncullah raja bersama Mayulu.
5: Hai pencari rotan, apa anak-anak ini keponakanmu? Karena aku tahu istrimu tidak pernah melahirkan.
0: Benar, titah Eyanggu. Mereka adalah anak angkat hamba.
5: Bagaimana kau mengambil anak angkat di tengah hutan ini?
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak ini hamba peroleh dari kendaga yang hanyut di sungai. Lalu hamba bawa ke pinggir sungai. Dan hamba buka, ternyata isinya adalah bayi manusia. Dan ini hamba alami selama 3 tahun.
5: Mengapa kau tidak cari orang tuanya yang tega membuang anaknya?
0: Sudah, Eyanggu. Tapi tidak ada yang mengaku. Maka hamba putuskan merawat mereka, dan kebetulan saya dan istri juga belum mempunyai keturunan.
5: Sebenarnya, kau harus laporkan kepada aku kejadian ini. Tega benar orang tua mereka, tidak berperi kemanusiaan.
2: Tiba-tiba, hati raja mulai curiga dengan apa yang dikatakan si pencari rotan.
6: Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba perasaan saya tidak enak? Pada saat saya melihat anak itu, kenapa saya merasa dekat dengan mereka?
5: Baik, saya akan kembali ke istana. Anak-anak, jangan kalian bermain di luar halaman kebun ini. Di luar sana banyak binatang liar dan buas.
0: Baik, Eyanggu. Anak-anak, itu tadi raja di kerajaan kita ini. Jadi, kita harus mengabdi kepada beliau sebagai raja ya.
1: Baik, Abah.
7: Abah, wajah tuan raja tadi mirip saya ya.
0: Masa, nak? Tapi, bukan ah. Ayo anak-anak, bantu Abah angkat rotan yang Abah sepotong-potong ini.
1: Oke, Abah.
2: Kemudian si pencari rotan dan anak-anaknya meninggalkan kebun dan kembali ke pondok mereka. Suasana istana mulai ribut karena sang raja mulai curiga.
3: Mayulu! Mayulu!
4: Hamba Eyanggu.
5: Coba kamu panggil bidan kampung ke sini.
4: Hulango Eyanggu?
5: Ya, Hulango.
4: Baik, titah Eyanggu dilaksanakan.
2: Mayulu pun pergi memanggil Hulango dan segera kembali bersama Hulango.
3: Hulango, sini kak.
8: Baik raja, ada apa? Apa salah saya, Eyanggu?
5: Saya cuma mau tanya, apa benar anak yang dilahirkan putri ini lo berupa kucing?
8: Ampun, beribu ampun, Eyanggu. Anak permaisuri lahir sebagai manusia normal, tuanku.
3: Apa?
8: Iya, Eyanggu. Ampun, Eyanggu. Dulu yang menerima bayi itu adalah kedua kakak permaisuri. Sesudah itu, saya sudah tidak tahu.
3: Jahanam! Mayulu, cepat cari kakak-kakak dari putri Ingalo itu.
2: Mayulu pun pergi mencari kedua kakak putri Ingalo dan menyampaikan titah raja kepada mereka.
4: Kalian diundang raja ke istana. Raja sudah mengetahui semuanya.
9: Hah? Maksudnya? Ada apa ini?
4: Allah, sudah. Jangan banyak alasan. Cepat!
2: Setibanya di istana, kedua kakak putri Ingalo pun langsung disidang oleh raja.
10: Kalian sungguh kejam! Apa yang kalian lakukan kepada putri Ingalo? Kalian kemanakan anak-anak saya? Hah? Kalian tidak bisa mengelak lagi. Hulango sudah menceritakan semuanya.
2: Kemudian, kedua kakak putri Ingalo memohon pengampunan dan mengaku semua itu adalah perbuatan mereka.
9: Ampun beribu ampun, Eyanggu.
11: Kami berdua yang salah, Eyanggu. Kami mengganti bayi Ingalo dengan anak kucing. Lalu bayinya kami hanyutkan di sungai.
10: Apa? Kalian berdua tak tahu balas budi? Kalian berhati hewan? Mayulu, bawa mereka pergi dan kurung mereka.
2: Kegaduhan yang terjadi di istana sudah tersebar di kalangan masyarakat. Sampailah ke telinga Putri Ingalo. Dan Putri Ingalo langsung bergegas menuju ke istana. Semua penghuni istana sangat kaget dengan kedatangan Putri Ingalo.
9: Tahan, Raja! Raja, tahan!
12: Permaisuriku, Putri Ingalo. Putri.
9: Iya, Raja. Mohon ampun saya lancang datang ke sini. Tuanku, Tuhan tidak meridhoi hambanya yang mempunyai sifat dendam. Ambillah ini menjadi suatu pelajaran, Tuan. Begitu pula dengan kakak-kakakku. Sifat dendam, iri hati dan juga dengki adalah sifat yang dimurkai dan tidak direstui oleh Tuhan. Malah kita yang berdosa. Kanda, mohon ampun untuk saudara-saudaraku, Kanda.
13: Ingalo, dari mana kau tahu akan peristiwa hari ini?
9: Saya mendengar omongan dari rakyat di luar sana. Maka dari itu saya langsung bergegas menuju istana.

0: Ampuni kami, Ngalu. Kami selalu iri hati dengan apa yang selalu terjadi pada kamu, Ingalo. Kamu selalu beruntung, sedang kami tidak.
1: Kakak, sudahlah, Kak. Saya sudah memaafkan kalian jauh sebelum kalian meminta maaf. Sejahat apapun, kalian tetap saudara kandung saya. Kanda Raja, Tuhan saja maha adil, maha pemurah dan juga penyayang bagi hamba-hambanya. Kenapa kita tidak bisa saling memaafkan, Kanda? Tolong, ampuni saudari-saudariku, Kanda.
2: Baik, baiklah Putri Ingalong. Saya juga minta maaf atas keputusan yang saya buat dahulu. Seharusnya saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan permaisuriku yang aku rindukan.
1: Kanda, terima kasih, Kanda.
0: Adikku, sungguh mulia hatimu. Kami menyesal. Kau bagai sebutir mutiara dalam lumpur. Walaupun kamu selalu kami tindas, hati kamu selalu baik. Maafkan kami, Ingalo.
1: Kakak. Iya, Kakak. Aku sudah memaafkan kalian, Kakak.
0: Kakak.

tidak menanam dendam di hatinya, memaafkan kesalahan kedua kakaknya, dan malah mendoakan kedua kakaknya diampuni oleh Tuhan. Dan mereka pun hidup rukun kembali sebagaimana wajarnya suatu keluarga utama, dan kedua kakaknya menyadari segala kesalahan mereka. Putri Ingalu mengajak kedua kakaknya untuk hidup saling menyayangi.

0: Putri Ingalo, kenapa kamu begitu kurus, permaisuriku? Kemudian kamu terlihat lesu sekali.
1: Kanda, selama ini saya berpuasa untuk kesehatan dan juga keselamatan Kanda, untuk anak-anak kita dan semua keluarga yang ada di istana.
0: Sungguh baik hatimu, Putri Ingalo. Kembalilah ke istana, permaisuriku. Kita bangun kembali rumah tangga ini yang sempat tercerai-berai. Saya sangat merindukan kehadiranmu, Putri Ingalo. Dampingi saya memimpin kerajaan ini, dan sudah saatnya kita jemput anak-anak kita yang sudah terpisah lama dengan kita. Putri Ingalo, maukah engkau untuk kembali ke istana?
1: Baik, Kanda. Saya juga sangat merindukan Kanda, dan saya juga sangat merindukan anak-anak kita.
2: Akhirnya setelah kembalinya Putri Ingalo ke istana, suasana istana menjadi sangat damai. Sang Raja dan Putri Ingalo kembali hidup bahagia.

0: saya Dahlia Irwan sebagai Putri Ingalo.
1: Hai, saya Zulhafiz Tadore berperan sebagai Raja.
2: Saya Melanie Tampilang berperan sebagai Putri Pertama.
3: Saya Erlia Nusantari Damopoli'i sebagai Putri Kedua.
4: Saya Yusri M. Pununo'o berperan sebagai Pencari Rotan.
5: Saya Nur Ensya Banggai sebagai Hulango.
6: Saya Resto Putra Wanto Makro sebagai anak dari Putri Ingalo.
7: Saya Hairnisa Muhammad berperan sebagai anak dari Putri Ingalo.
8: Saya Muhammad Dodi Paneo sebagai Mayulu.
9: Teknik rekaman Yulan Kayusuf, narator dan penulis naskah Denilsa Sylvie Bookings, disadur dari cerita rakyat Gorontalo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo. Demikian mini drama legenda Putri Ingalo bagian kedua.
10: Kami

0: Di Jalan Sudirman nomor 30, Wumialo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.
1: Baik sahabat budaya, kita bersaja bersama dengan drama Putri Ingalo dan terima kasih masih tetap bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo.

Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiat! Dengan kekuatan bulan,

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Sahabat budaya, selamat tinggal cinta. Selamat tinggal mau kemana cinta? Malam ini tetap bersama dengan Perempat RRI Gorontalo ya. Malam-malam begini paling bagus kalau yang badannya agak kurang enak bisa bikin mie kuah ya. Terus ceplok sama telur, tambah daun bawang, tambah bawang goreng. Enaknya tuh, masya Allah. Terus tambah apa tuh? Tambah lemon. Masya Allah. Enaknya tuh luar biasa. Jadi pengen duduk di tangga 2000. Di sana ada pisang goreng, pakai dabu-dabu, ada teh hangat. Plus kalau mau suka makan mie goreng, mie kuah, ada di sana semua. Masya Allah. Ada mie lubakar olo di sana. Ya Allah. Memang enak semua, masya Allah. Pokoknya begitu sahabat budaya, mau apapun yang kita masak, sesederhana apapun, ketika kita dengan rasa syukur, insya Allah ya, insya Allah semuanya akan menjadi lebih sangat nikmat. Baik sahabat budaya, mau tato mengedula tinggal lanjut lagi ya, nanti di jam 10 ya. Jam 10 malam maksudnya ya. Di jam 22 malam ada Ngadi Unu-Unungo yang akan dihadirkan. Tapi kita masih ada waktu 15 menit ke depan dengan lagu-lagu Nusantara.

Sejak kamu pergi, aku memutuskan hidup sendiri. Karena aku percaya tubuhmu memang mati, tapi cintamu tetap hidup untukku selamanya.

Dari Sudirman 30 sahabat budaya. Walaupun cerita ya, cinta hilang tanpa permisi ya. Terima kasih buat semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo. Masih ada satu lagu lagi sahabat budaya sebelum kita mau ke Ngadi Unu-Ununga, salah satu apresiasi budaya Gorontalo.

0: Baik, sahabat budaya, monggo tato monggo dula. Terima kasih semuanya yang terus bersama dengan Pro 4 RRI Gorontalo di 95,1 MHz dan juga AM 1008 kHz. Malam ini kita ke apresiasi budaya Gorontalo lewat Ngadi Unungunungo.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo, mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo. Wololah Bari. Pro 4 FM, suara budaya Gorontalo.

wa yaquluna hijran mahjura.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Femi Otedola, seorang miliarder dari Nigeria. Dalam sebuah wawancara telepon, ditanya oleh presenter radio, "Tuan, apa yang dapat Anda ingat yang membuat Anda menjadi pria yang paling bahagia dalam hidup?" Femi berkata, "Saya telah melalui 4 tahap. 4 tahap kebahagiaan dalam hidup. Dan akhirnya saya mengerti arti kebahagiaan sejati. Tahap pertama adalah, saya mengumpulkan kekayaan dan sarana. Tetapi pada tahap ini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya inginkan. Tahap kedua, saya mengumpulkan barang-barang berharga. Saya menyadari bahwa hal ini bersifat sementara dan kilo barang berharga tidak bertahan lama. Tahap ketiga, tatkala mendapatkan proyek besar. Saat itu, saya memegang 95% pasokan solar di Nigeria dan Afrika. Saya juga pemilik kapal terbesar di Afrika dan Asia. Sampai di sini, saya tidak mendapatkan kebahagiaan yang saya bayangkan. Tahap keempat adalah, saat teman saya meminta saya untuk membelikan kursi roda untuk beberapa anak cacat. Ya, hanya sekitar 200 anak. Atas permintaan teman, saya pun langsung membeli kursi roda tersebut. Teman saya bersekeras agar saya pergi bersamanya dan menyerahkan kursi roda kepada anak-anak. Saya pun bersiap dan pergi bersamanya. Di sana saya memberikan kursi roda itu kepada anak-anak. Saya memberikan dengan tangan saya sendiri. Dan saya melihat pancaran kebahagiaan yang aneh di wajah anak-anak ini. Saya lihat mereka semua duduk di kursi roda. Mereka bergerak dan bersenang-senang. Seolah-olah mereka tiba di tempat piknik di mana mereka berbagi kemenangan jackpot. Saya merasakan sukacita nyata di dalam diri saya. Ketika saya memutuskan untuk pergi, salah satu anak memegang kaki saya. Saya mencoba membebaskan kaki saya dengan lembut. Tetapi anak itu menatap wajah saya dan kemudian memegang kaki saya dengan erat. Saya membungkuk dan bertanya kepada anak itu, "Apakah kamu membutuhkan sesuatu yang lain? Masih ada? Katakanlah." Jawaban yang diberikan anak ini kepada saya tidak hanya membuat saya bahagia, tetapi juga mengubah sikap saya terhadap kehidupan sepenuhnya. Anak ini berkata, "Saya ingin mengingat wajah Anda, sehingga ketika saya bertemu Anda di surga, saya akan dapat mengenali wajah Anda, dan kemudian berterima kasih sekali lagi." Kemurahan hati adalah bahasa yang bisa didengar oleh orang tuli dan dilihat oleh orang buta.

Diam sampai kau diminta untuk berbicara, itu jauh lebih baik. Daripada kau terus berbicara sampai diminta untuk diam.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

Jika hatimu terluka karena omongan manusia, maka ingatlah nasihat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, jika ada kata-kata yang melukai hati, menunduklah dan biarkan ia melewatimu. Jangan dimasukkan di hati, agar tidak lelah hatimu.

7 kunci kebahagiaan menurut Ali bin Abi Thalib. Jangan membenci siapapun secara berlebihan. Jangan berlebihan ketika bersedih. Hidup sederhana meskipun serba ada. Tetap berbuat baik meski hidup keterbatasan. Banyak memberi meski kesusahan. Tetap tersenyum meski hati menangis. Dan tetaplah mendoakan kepada sesama.

Betapa bodohnya manusia. Dia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya. Ali bin Abi Thalib.

Sahabat budaya, dimanapun Anda berada, dengan irama ini maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di edisi hari ini, hari Senin tanggal 13 Juli 2026. Mewakili kru yang bertugas di pemancar maupun di studio, saya Fani Mohi mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sesaat lagi pemancar kami akan mengundurkan diri dari udara dan akan kembali besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 30 Kota Gorontalo, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia program 4 Gorontalo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Odu Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo, mengudara pada frekuensi 95,1 MHz dan RRI Digital. Edisi hari ini Selasa 14 Juli 2026. Terima kasih salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Pendengar di mana pun Anda berada, masih bersama kami di RRI Pro 1 Gorontalo. Kita selanjutnya akan ikuti program Religi Pagi dengan topik hari ini umum berbahasa daerah Gorontalo, live dari studio RRI Net Gorontalo.

belajar dengan ilmu agama Islam, menambah keimanan kita, memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kita dari berbagai persoalan berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Bersama para Ustadz Hikmah Pagi dalam Religi Pagi yang didukung oleh Basnas Provinsi Gorontalo di Pro 1 dan Pro 4 RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi ini kita bisa dipertemukan kembali dalam program acara Religi Pagi Pro 1 dan Pro 4 Radio Republik Indonesia Gorontalo. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita masih diberikan kesempatan kembali menghirup udara pagi yang gratis, dan religi pagi hari ini kami hadirkan topik umum berbahasa Gorontalo dalam setiap hari Selasa di setiap pekan. Saya Titatu Indah akan mengawali kebersamaan kita di pagi ini dengan menyapa kedua narasumber yang sudah hadir bersama kami via Zoom, Bapak Ustadz Haji Muhammad Bakari SAG, terus juga ada Bapak Dr. Haji Ishak Bakari LC MPhil. Assalamualaikum Pak Guru dan Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah dalam keadaan sehat. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Guru Toduolo mau doa?
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mu'tatul mudda'an mutil mutiyambu mutiyamu ta'idu heradil inna sallallahu Hulandal yang belatum lemin hulandal. Insya Allah itu sehatin aminata. Mata atilah topol di Allah Ta'ala. Wa utari wa artinya omane. Allah tuh hilmi arti tumbang atau batangan. Wa upah dalam yata itu. Menurut saya malatan mulai rezeki pagi. Itu orang yang bisa hulandal tuh. Bahaya yang dibuti. Prasat maupun perempat. Yol. Dapat amat maliondok. Insya Allah. Kerjasama Radio Republik Indonesia Gorontalo. Serta Basmus Politik Gorontalo. Dapat meningkatkan iman kita untuk menyetor harta ketika ada kelebihan basmas provinsi Gorontalo. Mulai pemula, wajah politik makari, wajah tuntut Pak Dr. Haji Ishak Bakari Si, sama-sama untuk tulahan Pak Utia, walau dia bertimpatan itu maling dulu telah proses sejarah, menghubungi niatnya yang 08-13-17-03. Kira tua dia kok, hari yang melatih adalah idam melatih jalan.
0: Jenderal Sudirman 30. Oke. Pak Guru terima kasih sudah mendoakan kita. Diawali dengan penelpon yang ingin bergabung, kami tekankan kembali ketika sudah 3 kali kami menyapa Anda tidak ada respon, kami pindah ke telepon yang lain supaya waktunya maksimal. Sudah ada penelpon. Halo. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosmala.
2: Ini kisah nyata ya Indah.
0: Ya.
2: Berapa hari yang lalu saya melihat kuburan yang digali belakang rumah saya ini. Yang heran ya Ustaz, itu kain kapan tidak ada, tidak robek, tidak ada cacing, masih utuh mayatnya. Padahal sudah 38 tahun yang lalu dalam kuburan. Ini bagaimana Ustaz? Saya itu kaget sekali karena saya lihat dengan saya punya mata kepala sendiri. Terima kasih.
0: Terima kasih Ibu Haja Rosmala. Yang ingin bertanya silakan. Saya terima satu penelpon lagi Pak Guru ya. Wan mualai hulu-hulu ntar lo, insya Allah ya. Oh, so ada? Oke. Okay. So ada?
1: Lebih bagus.
0: Oke. Okay. Sambil menunggu penelpon lainnya yang ingin bergabung, silakan di 0821-9664-8664. Nomor telepon ini juga digunakan untuk WhatsApp ya, jadi bisa dari sekarang dikirim saja pertanyaannya di WhatsApp. Halo, penelpon.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh maaf.
3: Nenek
0: Afni.
3: Lanjut itu Pak Ustaz. Dengan apa itu eh? Kulala sakar itu mesti yang kulali kulala muliru Pak Ustaz mengalat itu mengtang. Ambil mama mahengoli mo lihuto buka iyo kan kulala sakar. Apa itu yang jual hati aduh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Guru, jelas itu suara Nenek Afni pati Pak Guru pemonitor?
1: Jelas sekali.
0: Ya baik, silakan.
1: Dua pati Pak Dr. Isak. Dr. Isak dulu yang jawab pertama itu. Nah, di situ Guru.
4: Dua Pak Ustaz.
1: Ya. Jadi dia Ibu Rosmala. kubur ilal longgar lio oh kah ini mah tapu-tapu itu mah 38 tahun jalan dulu. Ini ada beberapa faktor yang perlu untuk kita jangan sampai salah kaprah. Oh indah lio apa namanya satu keajaiban lu lio itu adalah kawasalo e ya wa atol lio mao kemungkinan besar ya hanya kemungkinan bahwa kain tabuti termasuk berkualitas tinggi sehingga jalan dulu sekalipun 38 tahun itu yang perlu. Baru yang berikutnya juga pernah terjadi bahwa ternyata dua lampu itu Pak Isak bila kelinya ayu matuh itu kira-kira bermah itu tahun jaman tuh betul ayu orang tahu Pak Isak itu pohon lampu matur atau dua lampu itu tong kontrol yang lahat jadi pelang ternyata jalan tuh polo itu. Nah ternyata ayu itu matuh ada sehingga kain itu dalam iyo itu pernah itu terjadi saya dengar terjadi bahwa ternyata kain itu jalan tuh karena jalan jailo ulal huta jailo di datar huta sehingga jalan tuh. Yang berikutnya juga ada kisah-kisah para sahabat Rasulullah sampai seperti itu penghafal Al-Quran para nabi itu bisa saja terjadi dan kita serahkan kepada Allah. Nah, baru yang berikutnya mungkin juga amal-amal daripada yang bersangkutan itu tinggal kelebihan-kelebihan yang kita yang udah tahuan tuh. Nah, sehingga seperti itu. Tapi Pak Isak tahu ini ada pernah terjadi mungkin di zaman nanti Pak Isak lengkap. Nenek Afni, watia sampai hari ini di Polotapu, Paduma atau Podoman, petunjuk para pemangku adat. Ilongolah sahapari mahulalamu lilu. Ya, jatan longolah saya sendiri sampai sekarang belum di pilot apalagi betul lalamu lilu. Wanuhu rabil awal kan pilot tuwal tenabi. Riki budak pilot me'raja liyo. Sahabandani sipu. Sawari dahar hari raya Zulhijjah dahar Idul Adha bahwa itu yang maharamu dah termasuk kumar bahwa siapa yang lalah melilup itu dia bertimpa empat alat sama lalah lalah toto liati dan bahwa dicopot di paisak dia bahwa penghimi pun dapat atau kubur beti emon dia termasuk dan apa kembali ke studio Indah.
0: Iya atau dua lho Pak Ishak.
4: Iya jadi tentang ditanyakan untuk pertanyaan pertama. Kalau kita lihat yang ada jaminan itu fisik dan jasad yang tidak dimakan oleh tanah itu ulama para ulama para nabi bukan para ulama para nabi. Innallaha harramal 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya tutuliya tutu ya bitul haramu ma tahuta umamona ai jasad dia lo para nabi. Itu jaminan yang pertama. Yang kedua, ada sebagian para syuhada yang memang tetap masih utuh dan itu karena mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala dan para syuhada. Yang ketiga, jasad tidak dimakan oleh tanah. Tidak bisa kita patok bahwa ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk selain nabi dan para syuhada. Kenapa? Karena kita lihat ada sebagian para syuhada juga dan juga orang-orang yang saleh wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang jasad mereka dimakan oleh tanah. Ilaloh. Nah, kalau seandainya itu kita jadikan sebagai patokan utama, patau waralu ta ilaloh. berarti ai jasa di lima meliu, sehingga ini bukan menjadi jaminan kewalian mereka. Yang menjadi kewalian mereka itu, ada kewalian seseorang adalah ketakwaan. Meskipun gak tahu tia wali, tapi kalau dia orang yang bertakwa, dia bertakwa tia wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan si Allah Subhanahu wa ta'ala inna awliya Allahi lakufum alaihim walahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Tutulia tutu wali Allah Subhanahu wa ta'ala jatamu lili melatimu lili jatamu. Kemudian siapa mereka itu? Itu timu lili ta'o imani dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur keanehan-keanehan keajaiban itu menjadi standar ketakwaan, kecuali para nabi dan para syuhada. Hanya saja kita harapkan dan kita doakan semoga ini menjadi tanda-tanda. Ini mau doa ulang, doa ulang tanda-tanda kebaikan orang yang ada di kuburan itu. Dan uti pemohon tema ti ai harapan malang Allah taala alam. Adapun itu masalah safar ya. Hulamo hulalamo lili moli hulalamo
0: lili dulu.
4: Hulalalono itu Pak Ustaz.
0: Molilu.
4: Hulalamo lilu. Sebenarnya jauh-jauh sebelumnya Nabi Betima lolo ia sebagai bentuk kritik sosial di masyarakat jahiliyah terdahulu. Nabi sampaikan la adwa, tidak ada penyakit yang menular, artinya tidak menular dengan sendirinya. Wala tiarata, dan juga tidak ada tiara. Tiara itu anggapan sial. Anggapan sial pertanda tertentu, baik dia dengan tempat ataupun dengan waktu atau dengan benda-benda. Wala hama, dan tidak ada hama, tidak ada. Sampaikan seperti ini sebagai kritik keyakinan dan kritik sosial pada saat itu dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka menganggap itu marapu itu tersafari. Marapu tersafari, sehingga Nabi sampaikan seperti itu. Jadi lantai mungkin anggap untuk marapu itu mungkin bulan safar atau hulal atau tawliya dan seterusnya. Nabi sudah kritik jauh-jauh sebelumnya keyakinan yang seperti ini. Wallahu ta'ala.
0: Iya. Kita ke penelpon lagi yang ingin bergabung. Silahkan hubungi kami kembali di 0821-9664-8664. Kami juga menunggu Anda di layanan WhatsApp nomor yang sama atau juga di channel YouTube RRI Gorontalo. Halo, penelpon.
5: Halo.
0: Ya.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
5: Pak Dirman.
0: Pak Dirman, silakan.
5: Bidadu latih Pak Ustaz, senin dihutu waktu itu, dia lo aku tu muheb limo, mulai menurut saya sampai ada yang tamah garibu itu, untuk mulolo meti, dong he kok oleh tu tihi, he hu, tanggulah he hu ngoli yo, he ngoli aku tu batin he limo. Masa dia itu betul malah lo dulu, tetapi boleh borong kalau tahu kalau talut itu orang dia tahu dulu dia boleh pakai itu, tetapi kokol ya, pok aku tu patah dia itu membangun. Jadi malah barulah itu, beti toilet itu lo kokol itu tihi beti ti, bawa itu tosare hati. Atau belum yang belabau titi tu lupa duma atau lupa pemahaman. Organisasi-organisasi tertentu toilet Italia lo bisilah begitu Pak Ustaz. Kira-kira penbawa itu malah bariolo.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sudirman di Batu Daah, Pak Sudirman Pane ya di Batu
6: Daah. Tambah satu lagi.
0: Iya, kami memberi satu kesempatan lagi karena dua penelpon akan langsung dijawab. Halo.
7: Halo, penelpon.
0: nelpon religi pagi. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, Pak? Ya. Kita skip. Dijawab terlebih dulu Pak Sudirman tadi, Pak Guru.
1: Baik. Rupanya Indah mungkin kamera kita tapi suara ada.
0: Ada? Suara ada. Ya. Kamera bagus.
1: Ada. Oh iya. Mungkin di HP yang tidak bisa muncul layar. Tapi suara saya ada di radio.
0: Ada Pak Guru.
1: Alhamdulillah Pak Dirman. Hulandalo itu Hulandalo itu dia. Nggak ngepe nggak amilat tuan lala untuk agama itu hilang malu adat. Ilong lama adito karena adat leh mulut Hulandalo daripada agama lo masuk kecuali. Walau leh mau adat Hulandalo benar mata hantu dan lo lah untuk agama wau untuk kita beli Quran itu adat sehingga adat Hulandalo itu di luar lo. Ada tipil hutu, on ada tipu hutu ya insyaallah piyoti. Yang berikut bahwa ilongala mas sampai kokok liyo, karena tidak ada paham detail. Kan walem poela, potun, potuhata, poota, umum. Nilai lo berdua itu sehingga tuh apa itu waktu itu di Polandia sehingga mereka ambil sebagian ya sebagian sekali lagi sebagian seperti itu yang terjadi budaya dan adat yang bersedihkan saya rasa kita boleh itu pot ngope malang ulama ngambil tuh nala to agama mesti mau puasa walu adat liyo budaya liyo luo. Orang itu Jakarta itu lubu dah liyo, tabiat Allah itu lubu dah liyo, haji Allah lubu dah liyo, ngami lah. Tapi ada tibu dah ti, hula hula atau syariat nanti itu butuh maksudnya. Tapi lebih butuh arti duta atau kita bulat.
0: Ya sudah selesai Pak Guru. Soalnya sudah putus-putus poli suara. Ya. Baik, sudah ya?
1: Sudah. Okay. Iya, kayaknya tidak begitu bagus. Ya.
0: Oke, Pak Guru. Terang sudah punya penelpon. Pak Amran. Silakan Pak Amran.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Belum wali silalah tembangau. Pencerahan dalam media. Pendengar. Media hari Jumat itu mengadakan salat jahat atas meninggalnya almarhum tokoh nasional kita Muali Miladul Amiatia. Apakah modu apo tabia Jumaati Dewi Tomo salat jahat atau langsung mau salat jahat sebelum lo dua lo Jumaati begitu lah pertama salam kan modu apo biasa liyo. Nah, sekarang yang kami laksanakan kemarin di Pulau Dua mah langsung letabia salat gaib untuk mali larulamiati. Apakah di Dumo Duat salat Jumat atau langsung mau salat gaib Pak Ustaz?
0: Iya baik, terima kasih Pak Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Ishak mungkin bisa menjawabnya ya Pak Guru ya.
4: Iya, Pak Ishak dulu. Iya, tampaknya suara ini terputus-putus ya, kadang hilang.
1: Iya, jadi jaringan agak tidak bagus.
4: Iya, pertama tentang hukum sholat gaib dulu. Jadi
0: iya,
4: Shallallahu alaihi wasallam mengumumkan hari wafatnya. Wajata sebenarnya jatah Nabi itu tapi diwahyukan kepada beliau karena berita itu langsung Nabi tahu. Sehingga Nabi mengajak orang untuk sholat dan sholat itu sholat gaib, salat mayat tapi tidak berhadapan. Ini yang menjadi dalil bahwa berarti salat gaib ini adalah salat yang disyariatkan. Kemudian siapa mereka yang salat gaibkan? Yaitu pertama orang yang tidak disolati, ya, jadi tidak disolati karena pada saat itu Najasyi hidup di lingkungan orang-orang yang bukan muslim. Pendapat yang kedua bahwa mereka yang memberikan kontribusi besar terhadap Islam dan keumatan, maka ini di sholat gaibkan. Jadi dan ada yang mengatakan bahwa sholat gaib itu bisa berlaku kepada setiap kaum muslimin yang jauh, ya itu bisa. Dan melihat pendapat tiga pendapat ini, silakan memilih yang mana. Nah, apa kemudian yang kedua, kapan dilakukan itu? Jadi dilakukan mungkin kita bisa zikir sebentar, zikir setelah itu kita berdiri untuk melaksanakan sholat gaib dan diumumkan oleh imam atau siapa yang mengumumkan sehingga ditahu bahwa kita akan sholat gaib. Begitu pelaksanaannya agar supaya jamaah taruh jamaah buat imam sholat gaib. Ya, jadi diumumkan dulu lalu kemudian diberi jeda sedikit untuk orang bisa zikir. Allahumma antas salam, minkas salam, seterusnya. Sebagaimana yang sering kita saksikan ketika kita mau melaksanakan mau pergi ke Tanah Haram, baik di Madinah ataupun di Mekah, biasanya kalau sholat sholat mayat, bahkan sering juga sewaktu-waktu ada sholat gaib kalau ada orang yang memiliki kiprah besar terhadap umat Islam dan kaum muslimin, maka disyariatkan untuk sholat gaib. Wallahu ta'ala. Kedua lho Pak Ustaz.
1: Cukup.
0: Saya sudah punya penelpon Pak Eni dari Bakti. Pak Eni silakan.
6: Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Pak Ustaz. Selamat Nabi Yuki Lumaya. Jadi dari daerah Mahalai Ibrahim Penala Umu Ali Yuki Ibrahim Kasih Yore Ibrahim Kasih Petun. Nah untuk Malai Dunga Despa Penjara Tembang Api Namanya Ibrahim Namanya Tersi Jirat Ilmum Tadi Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Lumaya Guru Lil Muhammad ataupun yang mualil Muhammad. Nah, itu ada sejarah yang mengkati di rumah Lil Mawos.
0: Oke, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya sudah dipahami.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung dijawab Pak Guru dan Ustadz Ishak, karena setelah ini kita akan break dan pindah ke pertanyaan-pertanyaan lain di WhatsApp.
1: Baik. Indah Lio Pak Eni, itulah kelebihan Rasulullah Pak. Jadi Jibril di mampu melalui Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun Jibril tidak termasuk tangan kanan Nilo Eya, tapi ketika kemamalan Nabi mampu melalui Allah Taala mati lo lalim atau sudah termuntah Nabi mati arah Silo Eya mati terdetak mati terdetak detak mertawal Eya, itu kelebihan Nabi lantas sehingga punya kelebihan yang tidak bisa diukur oleh mata kasab, oleh batin tidak bisa diukur. Itu indah liu. Wa ulil ma'o, ada juga pendapat bahwa karena itu malah di doa alam udah berada alam lu dunia. Sedangkan Jibril lo tuh tadi di dunia timel jemput oleh Nabi Muhammad walau malaikat juga. Tuh mamalah itu malah itu mah di doa alam lu dunia. Nah, karena itu di doa alam lu dunia, maka malaikat Jibril tidak mampu lagi di doa mampu tuh. Artinya mau nak orang Nabi dia melamun Allah Ta'ala boleh ya Muhammad ditamali menetalu atau Allah Ta'ala amin di Dumambo. Nah di Dumambo tiap-tiap di Dumambo itu amin Pak Eni gak matahal Pak Eni itu selama matahal Pak Eni berarti itu bodoh gak itu oleh ulang waktu saya tahu lauti ya Pak Eni. Jadi itu yang terakhir ketiga adalah memang perintah beti bopilo petalio dari Muhammad main dari tentu perintah Allah Tabiya. Nah bopilo boleh macam Jibril dia lah ulang tabia, sehingga oh di tuh dutulio, di tuh tamsil hepop dahulu tanabi tu ja ja Jibril Jawa itu te tamsil sekar tamsil itu ibarat perumpama Jawa itu te Jibril sehingga ja paralku Jibril malah mau tahu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira itu aja mungkin pesek masih bisa tambah karena cuma break lagi.
4: Baik, jadi hikmahnya setinggi apapun jabatan kita, posisi kita ada batasnya. Sedangkan Jibril ya, malaikat Jibril. Ya,
1: betul.
4: Mau sampai ke Sidratul Muntaha dan tidak lewat. Yang kedua, kenapa Nabi bisa lewat? Kita kembalikan kepada awal ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Karena yang diperjalankan itu Jabu Jati Jibril. Yang diperjalankan ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tiut ilundangi lo eya. Pendamping li pemuli tei uti. Pemuli tei. Ini yang
1: luar biasa.
4: Ini menunjukkan setinggi apapun makhluk itu dia punya batasnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tilahang yali ti Jibril ti Nabi Muhammad yang diajak karena memang nabi yang diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ini adalah merupakan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang keempat juga merupakan kemuliaan salat itu sendiri. Bayangkan melintasi batas untuk menerima sholat. Wapatamnya dugame de elando, itu ilimu untuk masa melanggato, mamola tonggato-tonggato arasi ilimu untuk, wapatamu del upandang enteng untuk tabia. Wau lupa bahwa sesungguhnya sholat itu diterima oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melampaui dan melintasi batas yang malaikat pun tidak bisa melampauinya. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala lopotolim walibut ya tabia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan keagungan dari salat itu sendiri. Wallah.
0: Ya. Baik, kami menunggu Anda di WhatsApp dari sekarang bisa dikirim saja kalau mau kirim pertanyaan sesuai dengan topik hari ini. Umum, bukan masalah perkawinan atau pernikahan dan bukan masalah-masalah zakat atau apa ya, tapi umum yang tidak ditanyakan di hari-hari kemarin ya. Oke, kita ke ini dulu. Kita break dulu. Setelah itu lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan lain.
8: Pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya salat tapi semua pengabdian kepada Allah harus dilandasi atas dasar keikhlasan. Ya, keikhlasan itu muqaddamun 'alal jami'. Jadi ikhlas itu sebenarnya hal yang sudah harus ada sebelum niat, sebelum takbir dan sebelum rangkaian salatnya. Sehingga ikhlas dulu baru salat. Dia menjadi ruh al-ikhlasu ruhul ibadah. Ikhlas itu menjadi ruh daripada ibadah. Jadi kalau satu ibadah dan dia tidak ada ikhlas, maka akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala hanya perbuatan biasa, amilatun nasibah tasla naran hamiyah, yang tidak ikhlas karena Allah maka dia hanya apa? Maka dia perbuatan yang hanya melelahkan tapi ujung-ujungnya bisa masuk kita ke dalam neraka. Oleh karena itu ikhlas itu sudah harus ada sebelum niat dan diucapkan ketika kita melaksanakan ibadah. Yang melafazkan niat dalam sholat pasti ada lillahi ta'ala, ya usalli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman imaman lillahi ta'ala. Kata lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harus didahulukan dia. Hanya kata lillahi taala tidak bisa terucap saja di lisan, harus ada dalam hati, membuktikan bahwa yang diucapkan itu benar-benar dalam hati dan menunjukkan hanya karena Allah bukan karena manusia.

menjadikan istri dan anak-anak yang telah ada cinta kita untuk mereka selama ini menjadi kekal abadi hingga akhirat, bahkan bila cucu dan keturunan kita semuanya akan tetap menjadi keluarga yang utuh di akhirat nanti, maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan satu cara saja dan tidak ada cara lain selainnya, yaitu ajari mereka dengan konsep keimanan, dorong atau motivasi mereka beramal dengan iman yang kita ajarkan. Beri mereka kesempatan untuk menjadi istri dan anak-anak yang soleh dan soleha, mengikuti iman dan amal soleh yang kita ajarkan. Sehingga bila dapat dipastikan mereka beriman dan beramal baik dengan iman yang kita ajarkan, maka itulah kepastian keutuhan keluarga dan kekekalannya dari dunia sampai dengan di akhirat. Allah memberikan penjelasan dalam Quran Surah At-Tur ayat 21. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَأَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terkait dengan apa yang dia kerjakan.

0: Anda masih mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi bersama para Ustaz Hikmah Pagi dan didukung Basnas Provinsi Gorontalo.
1: Kita lanjutkan kembali, ada pertanyaan dari Bu Endah ini di Tamalate. Ustadz, ada tetangga saya yang mualaf, terus ada yang menganjurkan harus dia itu moba akikah untuk dirinya sendiri jika saat kecil tidak pernah diakikahi. Apa ini benar perintahnya Ustadz? Silakan Pak Guru. Boleh awali dulu. Oh, Ustaz Isa.
2: Ya, benar itu. Ya. Sekalipun benar itu, le borong kalu mutu mot. Wan memang ada kesanggupan. Kalau memang sama sekali tidak sanggup pula Allah ma pai patabung ko mengakiki batang apa dia ma boleh dikata lama umur tua, tapi kalau sepanjang kita punya kesempatan untuk tuntung atau ada kelebihan, apa salahnya? Apa salahnya? Memang ada pendapat bahwa kalau kita itu bertiga pernah ilo akikil mengobla, boleh mengakikah sendiri, ya kesendiri. Tapi dengan catatan asal ada kemampuan. Onjak kemampuan jangan paksa. Kemudian juga harus bawa patah tolo. Jangan bawa suara bawa tinggal lu tinggal bawa tak bawa mengarangan. Ibu bertiga akikil pengalat tebat ada patahan kema alam tuh sama-sama udah halatima. Mandi politisir atau mandi mandi salah gunakan itu yang dijaga, makanya pok patah topo rontas aku stok itu lo olah jadi laki kiali berarti. Nah, karena laki kerti termasuk sunat muakat, kira-kira itu alat apa Isaac, mungkin ada sambungan.
3: Iya, jadi masalah akikah bagi mu'alaf ini ada pendapat para ulama tidak perlu mengakikah, dan ada yang mengatakan dibolehkan mengakikah. Artinya ini sesuatu yang sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Ustaz, artinya jamal pemakusan. Ya, baik dari sisi kemampuan ataupun dari kemauan. Ya. Hanya yang perlu sebenarnya yang perlu ditekankan itu, terutama kalau masuk istilahmu, harus utawali makna syahadat. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Konsekuensi dari syahadat itu kita biarati. Jangan sampai itu mengapi pikiran itu akikah. Tapi akikah itu orang paling gampang kita itu apalagi dia doi. Abu akikah itu bangku. Bodo akikah maju tidak yang kami taman kami milih sebagai bentuk kesyukuran selesai. Bobuti unguhui unguhui. Lima kali dalam sehari itu konsekuensi lo syahadati. Tapi lima waktu itu apalagi he onto kali mana orang-orang Islam menjemput tabiyah. Kumata putih itu madu dua liyo. Padahal sesungguhnya konsekuensi dari keislaman seseorang itu mutabiah. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah. Faman tarakaha faqad kafar. Garis demarkasi pembeda antara itu wali Mongolia adalah tabiah bait. Ya tabiah. Sehingga harus tiga po lulingat to ulung aliyo itu mutabiah bait atau mau puasa, mau zakat yang lima rukun lima ini dan rukun iman. Rukun Islam dan rukun iman ini uti harus dia ketahui. Adapun masalah akikah, ini masalah-masalah yang sifatnya cabang yang ulama berbeda pendapat, ada yang membolehkan, itu pun hanya statusnya pembolehan bagi mu'alaf untuk akikah, dan ada yang mengatakan tidak perlu. Karena dalam sejarah masuknya para sahabat dalam Islam, kan tadinya mereka ini dalam keadaan musyrik. Begitu mereka mau masuk Islam, ini Nabi tidak menganjurkan mereka untuk mengakikah karena mereka sudah masuk Islam. Oh. Hanya saya dianjurkan adalah anak-anak mereka nanti setelah lahir dalam keadaan Islam.
1: Wajib diakikah.
3: Kira-kira. Iya. Yeah.
1: Anak-anaknya wajib diakikah ya, Ustadz ya.
3: Okay. Wajib dianjurkan.
1: Iya, dianjurkan wajib. Baik. Ustadz dan Pak Guru Tibang One ini selalu mau telepon-telepon dan kalau tidak dilayani terganggu ini layanan kami. Jadi so tanya apa yang dia mau tanya ini. Nah, sudah disampaikan ke petugas di belakang layar kami, dia mau bertanya seorang istri sudah umroh tapi suaminya mabuk-mabukan, bagaimana soal seperti ini? Karena narasumber di hari Jumat ada di hari ini Ustadz Ishak, boleh dicerahkan Kalau tidak mau sampaikan, Ustadz dia dengar di radio, dia telepon-telepon terus, ini layanan telepon, tak ganggu sekali. Jadi bisa disampaikan okay. Supaya tidak kecewa, kasihan Tibang One. Todolo Ustadz Ishak.
3: Maksudnya pertanyaannya, yang mana yang ditanya, bagaimana umrohnya istrinya atau bagaimana talinya mengilu?
2: Dulu Paisar. Dulu Loti.
3: Jadi, jadi lo kaidah dalam ayat itu bahwa tatalalo taumata tidak dibebankan kepada orang lain selama dia tidak berkontribusi dalam kesalahan itu. Wan berkontribusi dia lo untuk umroh mai kata gua tipe itu ali hehi ali doi petali minuman atau tinggal di tangan tali mai itu ali tinggi tipe itu ali mam tali mai minuman kata malah patur umroh ipo tapla lio potap lali yo
2: le mas
3: bo ulo untuk umroh mai bebo tipe itu ah pande bohe enak sehat ya mak. Karena tubuh kita menasehati.
1: Iya.
3: Bapak tadi bergerak mak jauh hiau ya, anda bohong ngilu terus tadi.
2: Ya.
1: Oke. Bang One sudah jawab.
2: Tambahan Indah.
1: Oh ya silakan Pak Guru, masih ada pertanyaan lain juga ini, silakan Pak Guru.
2: Makanya betinu mau lima hialat lain. Ya bahaya pilih itu hua itu sepatu lio atau motor lio itu mobil teman-temannya apalagi waktu itu mau rental ya ada mobil lio jauh lihat sisi miring mau sepatu ini emang itu mata lio orang mata lio no berarti merah putih tolih muat ya no orang mata lio hitam putih ulang orang mata lio berarti hitam putih tolih muat orang merah putih oke apalagi mah apalagi mah mah wera-wera da'i mah tim-timbung itu ulang ikati berarti lah iya mau umrah boleh puapun itu mau umrah Allah. Oh beti odi model lio ini buat tetap ulo nak ya tahu kuali boleh tu timai tu lio umrah ma pol tuju wah ya lio hu atu ibel teto pun dia boleh tu paisa walaupun timai tu arti ya dosa dari timai tu ah ya dosa tio karena dia hu tu lio kecuali tu mama hura lemah tali boleh tu pada kira mama al jadi itu harus perlu dipertimbangkan karena hiala itu gambaran lipai tua lipai tua itu gambaran lio lima tua malah itu kan itu tu tamu tol di lain. Nah, sehingga ya bonus itu dari pasar nanti ya bonus yang bila himeya utali meya di malam tanah suci berarti ya bongkot tanah kotor itu kan perlu harti ini kira-kira itu apa
1: tanah suci ya tanah suci di pebalasan tanah ya, kotor itu,
2: tanah kotor ya.
1: Ada pertanyaan ini dari Tete Reino di Tambo Okabila, pernah saya dengar ceramah ada ayat di surah apa ini

0: apa namanya, kami lalu ngehengelit ceramah. Sebenarnya ayat utama lalu ngehengelit ayat walau itu lalu ngehengelit supaya informasi ini lengkap ke kita.
1: Benar.
0: Karena sebenarnya kalau kita lihat di apa Nabi Ayub itu termasuk di dalam ayat itu mengatakan inni massaniya adzurru wa anta arhamur rahimin. Tutulia tutua tiaya ditimpa penyakit dan engkau yang maha penyayang. Dari semua penyayang, utamalah penyayang di dunia ini, Allah subhanahu wa ta'ala paling penyayang. Jadi Nabi Ayub mengeluh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengeluh seperti ini adalah mengeluh yang dibolehkan. Jadi sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit. Wa anta arhamur rahimin. Wow itu ayat talam ala bahlu tutu memenuah. Jadi ini apa namanya pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah Nabi Ayub adalah mengeluh kepada Allah bahwa dia ditimpa penyakit. Wow Nabi Ayub meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala talam ala bahlu tutu memenuah. Berarti penyakit dengan kehendak Allah meluli. Ya. Kalau seandainya dia meluli, dari situ dia bisa mendulang pahala. Dan itu termasuk juga openlu Allah subhanahu wa ta'ala tamo ngotapatati lulu aliyah pahala. Jadi ini wa anta arhamur rahimin. Ya. Jadi bila kita menang itu tuh Quran tentang apa
1: surah Al-Anbiya ayat 83
0: Ustaz. Iya. Kemudian yang berikut apa Nabi Ayub juga di surat Sad ya surat Sad
1: ayat 40.
0: Iya, wadzkur 'abdana Ayyuba idz nada rabbah. Ketahuilah atau ingatlah saat Nabi Ayub menyeru kepada Tuhannya. Ini massaniya syaitan. Tutulia tutu botia lati boti hemo ganggu wala. Jadi kita bisa lihat di surat Sad itu tentang pengeluhan atau tentang kisah Nabi Ayub mengongotok.
1: Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara ini. Terima kasih yang sudah bertanya. Yang belum terlayani insya Allah di pekan depan di hari yang sama. Ustadz Ishak dan Pak Guru, terima kasih banyak. Basnas Provinsi Gorontalo juga insya Allah sehat walafiat semua pimpinan dan juga karyawan-karyawatinya. Didoakan, tafadol Ustadz Ishak.
0: Untuk keberkahan perjumpaan kita di pagi hari ini, mahe utang domola lo dua lo keparatul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Anda sudah mendengarkan dan menyaksikan Religi Pagi RRI Gorontalo bersama para Ustadz Hikmah Pagi, didukung Basnas Provinsi Gorontalo.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id?

0: Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan Warta Pagi.
1: Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan baik di tingkat global, regional maupun nasional.
2: Setiap kali peserta didik datang ke sekolah dan kartu air belanja dipindai oleh guru, orang tua akan langsung menerima informasi melalui telepon genggam bahwa putra putrinya telah hadir dengan aman di sekolah.
0: Topik utama tersebut merangkai sejumlah berita lainnya yang dihimpun tim redaksi RRI Gorontalo. Inilah Warta Pagi, selengkapnya bersama saya Azhar Yusuf.

0: Pemerintah Provinsi Gorontalo tetap optimistis mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2027 melalui sejumlah program strategis pemerintah pusat. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi yang kini memasuki tahap akhir penyelesaian administrasi lahan. Berikut laporan Desrian Samahmud.
1: Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pembangunan kawasan hilirisasi ayam terintegrasi diproyeksikan mulai direalisasikan pada tahun 2027. Optimisme tersebut disampaikan saat memaparkan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas plafon anggaran sementara APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo. Menurut Gusnar, proses administrasi lahan saat ini telah berada di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional dan tinggal menunggu penyelesaian tahap administrasi di tingkat kementerian. Gusnar menjelaskan status lahan nantinya akan menggunakan hak guna bangunan sehingga investor memperoleh kepastian hukum tanpa menghilangkan kepemilikan aset pemerintah daerah. Menurut Gusnar, kawasan hilirisasi ayam terintegrasi akan menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru di Gorontalo karena menghubungkan seluruh rantai industri peternakan, mulai dari pembibitan, produksi pakan, budidaya, hingga pengolahan hasil.
2: Kami memproyeksikan untuk tahun 2027 akan datang, insya Allah, hilirisasi ayam terintegrasi akan segera bisa terbang. Posisi sekarang adalah administrasi penggunaan lahan itu sudah berada di tangan Kanwil BPN. Lahan itu kurang lebih 5 hektar sampai 7 hektar akan kita kerjasamakan dengan Berdikari. Berdikari ini adalah ada perusahaan dari Airfood di bawah koordinasi Danantara yang akan bekerja sama dengan Pemprov untuk melaksanakan hilirisasi. Jadi persoalan itu sekarang sudah di BPN. Setelah

0: BPN, baru ke Pak Menteri ATR BPN, setelah keluar turun lagi untuk dirubah menjadi HGB. Pertanyaannya adalah, kenapa HGB? HGB ini adalah satu bentuk penguasaan lahan yang bisa digunakan oleh siapapun untuk bisa dijadikan agunan di bawah. Sehingga berdikari bersepakat, oke, sudah terima kasih. Nanti HGB-nya kurang lebih berumur 30 tahun, setelah itu bisa diperpanjang.
1: Selain meningkatkan investasi, proyek tersebut juga diharapkan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan peternak, memperkuat ketahanan pangan, dan menciptakan nilai tambah bagi sektor peternakan di Gorontalo. Pemerintah Provinsi Gorontalo pun optimis melalui dukungan program strategis pemerintah pusat, berbagai keterbatasan fiskal di daerah tetap dapat diimbangi dengan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
2: Pendengar, Desa Bongo 3, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Bualemo ditetapkan sebagai Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak DRPPA melalui program Ruang Bersama Indonesia. Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak di-launching Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali kemarin. Di sela-sela kegiatan itu, Lahmudin Hambali menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Desa Bongo 3 yang telah berinisiatif untuk melaksanakan program Ramah Perempuan dan Peduli Anak. Menurutnya program tersebut menjadi langkah penting dalam menciptakan lingkungan desa yang lebih aman, inklusif, dan memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan serta anak untuk berkembang. Wabup Lahmudin Hambali menegaskan pemerintah Kabupaten Bualemo terus berkomitmen memperkuat perlindungan dan pemberdayaan perempuan serta anak melalui berbagai program yang berkelanjutan. Ia menjelaskan melalui program Ruang Bersama Indonesia, pemerintah bersama masyarakat dapat memperkuat jejaring desa, memperluas akses layanan serta memastikan perempuan dan anak memperoleh ruang perlindungan yang terstruktur.
3: Perempuan dan anak merupakan kelompok paling rentan mengalami berbagai bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan baik di tingkat global, regional maupun nasional, provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkat desa. Bahkan pelaksanaannya di dusun, eksekusinya ada di dusun. Hampir setiap hari kita disuguhi oleh berita dan tayangan kekerasan melalui berbagai media massa, hingga kekerasan mempengaruhi kehidupan keseharian masyarakat kita, termasuk terutama pada anak-anak dan perempuan. Hasil pembangunan memprihatinkan hampir di semua bidang. Pencapaian yang diraih perempuan tertinggi dibanding laki-laki. Ini berarti potensi perempuan sebagai bagian dari sumber daya pembangunan belum diperhatikan dan diimplikasikan pada peran perempuan dalam pembangunan pun belum dilaksanakan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten Bualemo terus berkomitmen memperkuat perlindungan serta pemberdayaan perempuan dan anak. Program DRPPA merupakan salah satu upaya strategis untuk menghadirkan desa yang inklusif, aman, setara, dan responsif terhadap kebutuhan kelompok rentan.
2: Lahmudin berharap dengan diluncurkannya Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak melalui program Ruang Bersama Indonesia, Desa Bongo 3 dapat menjadi contoh bagi desa lainnya dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung keberhasilan program tersebut agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat Bualemo. Pendengar, meski musim kemarau, Perumda Muara Tirta menjamin ketersediaan air bersih pada masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
4: Perusahaan Umum Daerah Perumda Muara Tirta Kota Gorontalo memastikan pasokan air bersih tetap terjaga selama musim kemarau. Berbagai langkah antisipasi telah disiapkan untuk menjamin pelayanan distribusi air tetap berjalan optimal meskipun terjadi penurunan debit air di sejumlah sumber baku. Direktur Perumda Muara Tirta Kota Gorontalo Luki Paudi kemarin menyatakan pihaknya terus memantau kondisi sumber air baku serta sistem produksi dan distribusi agar kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Menurutnya, kesiapsiagaan seluruh jajaran kunci dalam menghadapi potensi dampak musim kemarau.
5: Sumber air baku ya yang kita manfaatkan di Perumda Muara Tirta atau PDAM Kota Gorontalo itu air permukaan, Sungai Bone dan Sungai Bolango. Jadi kondisi saat ini ya kemarau ya sehingga berdampak ke penurunan debit ya, debit Sungai Bone dan Bolango. Dan alhamdulillah ya, itu kami antisipasi ya, dari badan sungai menuju saluran inti kami alhamdulillah ada alat berat ya, berupa eskavator yang menormalisasi dari badan sungai ke saluran inti. Dan alhamdulillah saat ini terkait ketersediaan ya, air baku masih mencukupi seperti itu.
4: Luki Paudi menjelaskan selain optimalisasi kapasitas produksi, Perumda Muara Tirta juga memperkuat pengawasan terhadap jaringan pipa untuk meminimalisir kebocoran.

0: kebakaran yang dapat mengurangi pasokan air kepada pelanggan. Tim teknis disiagakan untuk menangani gangguan pelayanan secara cepat apabila terjadi kerusakan pada jaringan distribusi. Luki menghimbau masyarakat agar menggunakan air secara bijak, khususnya selama musim kemarau. Penghematan penggunaan air salah satu langkah strategis agar kebutuhan seluruh pelanggan tetap terpenuhi secara merata. Selain penghematan penggunaan air, pelanggan juga diharapkan segera melaporkan jika menemukan kebocoran pipa atau gangguan distribusi dan segera ditangani.
1: Mengantisipasi potensi kekurangan air bersih selama musim kemarau, Perumda Tirta Limutu mulai melakukan pembersihan sedimentasi yang menghambat aliran air menuju instalasi pengolahan air milik Perumda. Selain itu, perusahaan milik daerah tersebut juga mempersiapkan armada yang akan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke titik-titik yang belum terjangkau layanan dan biasanya sering mengalami kekurangan air bersih saat kemarau. Berikut wawancara reporter Andi Sanga bersama Direktur Perumda Tirta Limutu, Tommy Hendra Said.
2: Pak Dir, saat ini Provinsi Gorontalo sudah memasuki musim kemarau. Salah satu yang menjadi perhatian utama kaitannya dengan bencana kekeringan ataupun kekurangan air bersih yang sangat berpotensi dirasakan oleh masyarakat. Langkah-langkah antisipasi ataupun mitigasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan juga PDAM saat ini seperti apa, Pak? Silakan Pak Direktur.
3: Kami memang sudah mulai membaca fenomena ini 2 atau 3 minggu yang lalu. Bahkan sebelum dilaksanakannya PENAS itu, kami sudah mendapat sinyal dari BMKG bahwa memasuki bulan Juli itu kita sudah masuk ke musim kemarau. Jadi kami yang lakukan sekarang ini mulai membersihkan atau memperlebar kembali, membersihkan sedimentasi yang terjadi di bangunan-bangunan penangkap air yang berada di sungai. Terutama khususnya di Kabupaten Gorontalo ini, yang ada di Sungai Polohungo, Sungai Bulota, kemudian di Tabongo. Nah, kami sudah mulai lakukan pembersihan-pembersihan karena untuk memaksimalkan debit air yang masuk ke arah instalasi pengolahan air kami yang ada di beberapa titik. Nah, kemudian kami sudah mulai mengumumkan atau menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak menggunakan air. Kenapa kami katakan demikian? Karena diprediksi musim kemarau ini akan berlanjut melampaui bulan Juli. Tapi insya Allah kami berharap semoga tidak sampailah melampaui bulan Juli ya. Karena kami sudah melihat juga debit ini sudah mulai berkurang masuk ke titik 11% persentasenya. Nah, kami mulai mengantisipasi dan kami juga sudah mulai mempersiapkan armada pelayanan lewat mobil tangki. Mana tahu di satu saat titik-titik terjauh itu sudah tidak bisa lagi mendapatkan air secara maksimal, maka kami sementara ini memperbaiki beberapa armada untuk kami siapkan mengantisipasi dengan pengantaran air ke titik-titik yang membutuhkan.
2: Ya, Pak Dir, sedikit menambahkan dari yang tadi kaitannya dengan armada dan juga SDM yang ada di Perumda Tirta Limutu sendiri, bagaimana kesiapannya, Pak? Jika harus memang mendistribusikan air bersih ke titik-titik yang cukup jauh dari wilayah ibu kota.
3: Titik-titik yang rawan sekarang itu kami sudah mulai identifikasi, itu paling banyak di Telaga dan sekitarnya, Kecamatan Tilango. Nah, ini untuk kesiapan SDM-nya kami sudah mulai melakukan persiapan-persiapan. Yang paling utama adalah kesiapan armada. Saat ini kami hanya memiliki 1 mobil tangki yang sementara siap atau standby di kantor kami. Iya. Namun kami juga dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan pihak balai sungai, berkoordinasi dengan balai permukiman yang ada di provinsi yang memiliki beberapa unit mobil tangki yang satu saat nanti kami akan sama-sama bersinergi mendistribusikan air ke masyarakat yang membutuhkan. Dan kami juga berkomitmen bahwa kekeringan ini kan yang kami siapkan juga tidak semata-mata kepada pelanggan, tetapi masyarakat yang membutuhkan juga kami mempersiapkan dengan segala keterbatasan, kami mempersiapkan untuk mendistribusikan air yang dibutuhkan, air bersih.
2: Terima kasih Pak, sudah bersama kami di Pro 1 RRI Gorontalo. Pertama.

0: Anda sedang mendengarkan Warta Pagi RRI Gorontalo.
1: Pendengar, DPRD Provinsi Gorontalo akan memperjuangkan usulan masyarakat pada pelaksanaan masa reses. Mengingat keterbatasan fiskal daerah, maka realisasi usulan tersebut mengacu pada skala prioritas.
2: DPRD Provinsi Gorontalo akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dihimpun selama pelaksanaan masa reses. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Thomas Mopili menyampaikan reses

0: Momentum penting untuk mendengarkan langsung kebutuhan, harapan, termasuk permasalahan yang dihadapi masyarakat. Selama 8 hari melaksanakan reses, berbagai aspirasi disampaikan dan akan menjadi bahan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam menyusun program kebijakan. Thomas mengungkapkan aspirasi yang disampaikan masyarakat mencakup sektor infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, pendidikan, kesehatan, termasuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Seluruh usulan tersebut akan diperjuangkan berdasarkan skala prioritas dan kemampuan anggaran.
1: Setelah kita menyerap aspirasi yang jumlahnya banyak, kemarin saja kita ada kurang lebih 1.100 yang masuk ke DPR. Itu coba kita akan rumuskan mana yang skala prioritas, kemudian juga disesuaikan dengan kemampuan keuangan. Kami pimpinan DPRD 2 tahun lalu, itu ada dana aspirasi kurang lebih 3 miliar. Sehingga kita agak leluasa, begitu ada aspirasi kita punya anggaran yang besar. Tetapi tahun ini tinggal 800 juta. Di masa reses, tiba-tiba oleh pemerintah daerah menyampaikan bahwa kemampuan aspirasi daripada masyarakat dimiliki oleh DPR tinggal 400 juta. Bayangkan 400 juta kalau saya di 123 desa, saya harus pecah-pecah berapa ini? Tetapi kita harus menelan ini, kita harus menikmati dengan menyiasati mana yang lebih penting. Mudah-mudahan masyarakat bisa mendengar ini, agar dari semua aspirasi itu, tidak mungkin kami bisa layani, tidak mungkin anggota DPR bisa memenuhinya.
0: Thomas Mopili menghimbau kepada masyarakat agar aktif menyampaikan masukan kepada wakil rakyat baik melalui kegiatan reses maupun formal komunikasi lainnya. Menurutnya, partisipasi masyarakat salah satu faktor penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan daerah. DPRD Provinsi Gorontalo komitmen menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan secara optimal agar setiap kebijakan yang dihasilkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Bobi Riawan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Gorontalo terus mendorong transformasi layanan pendidikan melalui pemanfaatan teknologi digital. Berikut laporan Desrian Samahmud.
3: Pemerintah Kota Gorontalo meluncurkan Kartu Air Belajar sebagai inovasi layanan pendidikan yang memungkinkan orang tua memantau kehadiran anak di sekolah secara langsung. Peluncuran dilakukan bersamaan dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Dalam sambutan Wali Kota Gorontalo yang dibacakan Sekretaris Daerah Ismail Majid dijelaskan, Kartu Air Belajar menjadi identitas pelajar yang terintegrasi dengan sistem kehadiran sekolah dan tabungan pelajar. Setiap kali siswa melakukan absensi menggunakan kartu tersebut, orang tua akan menerima notifikasi melalui telepon genggam.
4: Kita meluncurkan salah satu inovasi kebanggaan Kota Gorontalo, yaitu Kartu Air Belajar Gorontalo. Air adalah filosofi pelayanan pendidikan kita yang adaptif, inovatif, dan responsif. Melalui satu kartu ini, anak-anak kita memiliki identitas pelajar yang modern, mulai belajar mengelola tabungan sejak dini, serta membangun budaya disiplin melalui sistem kehadiran yang terintegrasi. Setiap kali peserta didik datang ke sekolah dan kartu air belajar diindai oleh guru, orang tua akan langsung menerima informasi melalui telepon genggam bahwa putra-putrinya telah hadir dengan aman di sekolah. Dan melalui fasilitas tabungan pelajar yang terintegrasi dengan BTN, anak-anak kita dibiasakan merencanakan masa depan, menghargai nilai uang, dan menumbuhkan karakter hidup hemat sejak usia dini.
3: Pemerintah Kota Gorontalo juga menggandeng PT Bank Tabungan Negara untuk membangun budaya menabung dan literasi keuangan sejak usia dini. Pemkot berharap inovasi tersebut dapat meningkatkan kedisiplinan siswa sekaligus mempererat kolaborasi antara sekolah dan keluarga.
2: Pendengar, komitmen menjaga kesejahteraan guru serta keberlangsungan tenaga P3K paruh waktu terus diperkuat sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Bualemo. Berikut laporan Rehan Datau.
5: Pemerintah Kabupaten Bualemo menegaskan komitmennya untuk menjaga keberlangsungan tenaga P3K paruh waktu sekaligus meningkatkan kesejahteraan para guru. Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Bualemo Lahmudin Hambali saat membuka kegiatan penguatan kapasitas pengurus PGRI se-Kabupaten Bualemo. Menurutnya, perhatian terhadap tenaga pendidik menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di daerah. Pemerintah daerah juga menilai kolaborasi dengan PGRI menjadi faktor utama dalam mewujudkan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
6: Kami ingin menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Bualemo untuk terus memperhatikan kesejahteraan guru baik guru ASN

0: P3K maupun guru honorer, sekali lagi ada upaya bersama meningkatkan untuk pendidikan di daerah ini. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan PGRI akan menjadi kunci keberhasilan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan.
1: Selain meningkatkan kesejahteraan guru, pemerintah Kabupaten Bualemo juga berkomitmen menjaga keberlangsungan tenaga P3K paruh waktu agar tetap memiliki kepastian dalam mendukung pelayanan pendidikan. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan motivasi bagi para pendidik untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran. Pemerintah daerah pun memastikan akan terus memperkuat kerjasama dengan seluruh pemangku kepentingan demi menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Bualemo.
2: Pendengar, peserta didik baru di Kabupaten Bahuwato antusias datang ke sekolah di hari pertama tahun ajaran baru 2026-2027. Sebagian besar dari mereka juga datang dengan diantar langsung oleh para orang tua. Laporan Andi Sanga.
3: Momen hari pertama masuk sekolah pada tahun ajaran baru 2026-2027 di Kabupaten Pohuwato berlangsung cukup semarak. Sejak pagi, setiap sekolah telah dipadati para siswa yang datang untuk memulai kegiatan belajar. Sebagian besar siswa, khususnya peserta didik baru, diantar dan didampingi oleh orang tua mereka. Kepala Seksi Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato, Selvis Umar, kepada RRI kemarin mengatakan, para siswa baru menunjukkan antusiasme tinggi menyambut hari pertama sekolah setelah pekan sebelumnya mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Selvis juga mengapresiasi para orang tua yang telah meluangkan waktu mengantarkan anak-anak mereka ke sekolah. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan harapan pemerintah dalam memberikan dukungan dan semangat kepada para anak untuk memulai aktivitas di sekolah.
4: Minggu lalu itu tanggal 6 dimulai dengan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi sekarang masuk pada hari pertama dan itu ditandai dengan ada semacam satu ritual. Orang tua itu dihimbau mengantar anak-anaknya ke sekolah. Ada istilahnya gerakan ayah mengantar anak ke sekolah, gamas. Ya, memang juga tidak semua tapi sebagian besar. Sebagian besar orang tua mengantarkan anaknya ke sekolah. Dan ada komunikasi dengan pihak sekolah juga. Ya alhamdulillah anak-anak sangat antusias, bersemangat datang ke sekolah.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pohuwato juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah dan para guru agar menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Harapannya, para peserta didik baru dapat merasa betah berada di lingkungan sekolah serta semakin termotivasi untuk belajar dan meraih prestasi.
2: Pendengar Siaran Warta Pagi Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.
5: Demikian Warta Pagi. Informasi terpercaya, variatif dan aktual. Produksi Radio Republik Indonesia Gorontalo.

0: Anda kembali bersama Pro 4 Gorontalo, suara budaya Gorontalo.
1: Selamat budaya dimanapun Anda berada. Pagi ini kita jelang Nusantara Pagi edisi hari Selasa 14 Juli 2026. Dan bersama saya Tita Tu Indah, kita sama-sama bakal menikmati rangkaian program-program di Nusantara Pagi dengan semangat dan juga budaya yang kita miliki, yaitu budaya semangat di pagi hari tanpa harus marah-marah. Pagi ini sahabat budaya, ada juga yang marah-marah ya, karena mungkin udah terpengaruh dengan mood atau segala macam lah ya sahabat budaya. Tapi di Gorontalo itu semuanya bisa diminimalisir dengan ya, dengan persiapan yang lebih awal, biasanya seperti itu. Oke sahabat.

0: Budaya, kami temani Anda semuanya dengan informasi-informasi update dari rri.co.id dan juga Anda bisa mendengarkan RRI Pro 4 Gorontalo melalui RRI Digital.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
3: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
4: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
5: Aota wau heluma. Aota artinya bergaul, atau lebih luas lagi, mempererat tali silaturahmi, rasa persaudaraan, dan kebersamaan, sehingga dapat menyatu dengan semua kalangan. Sedangkan bilohe artinya bersimpati, yakni menghargai orang lain dan menghindar dari perilaku yang mungkin akan menyakiti hati orang lain. Faktor penting pada seorang pemimpin adalah musyawarah untuk menghindari potensi konflik atau adu pendapat yang berkepanjangan dan emosional. Seorang pemimpin harus mampu bergaul dengan berbagai tokoh yang memiliki keahlian berbeda-beda dari berbagai ilmu agar lebih mudah memahami permasalahan.
1: 95,1 FM Pro 4 Gorontalo. Suara Budaya Nusantara.

Sudirman nomor 30, Wumiyalo, Kota Gorontalo. Inilah RRI Programa 4 Gorontalo. Mengudara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, 94,9 MHz, dan AM 1008 kHz. RRI Programa 4 Gorontalo, Suara Budaya Gorontalo.

Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, Pranata Mangsa adalah sistem penanggalan tradisional yang digunakan oleh masyarakat Jawa, terutama para petani. Sistem ini disusun berdasarkan pengamatan terhadap perubahan musim, arah angin, curah hujan, dan kondisi alam. Pengetahuan tersebut menjadi pedoman untuk menentukan waktu tanam dan panen yang tepat. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun sebagai bentuk kearifan lokal dalam bidang pertanian. Sebagian petani di Jawa masih memanfaatkan Pranata Mangsa sampai dengan saat ini. Keberadaannya menunjukkan hubungan yang erat antara kehidupan masyarakat dengan alam. Demikian PAS jam 7 waktu Indonesia Tengah.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo.
2: Empat tim terbaik tersisa, pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan merebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: rri.co.id, media radio dan berita online terpercaya. Informasi selalu update, menyajikan berita terkini dari seluruh Nusantara. Cepat, akurat, dan berimbang. Dari Sabang sampai Merauke, kabar hadir langsung di tangan Anda. Mudah diakses kapan saja, di mana saja. rri.co.id, informasi terpercaya, pilihan Indonesia.
1: FM 95,1 MHz.

0: Suara Budaya Gorontalo.
1: Pagi ini ada yang sudah sarapan, tapi pengennya juga ada sarapan yang tidak muluk-muluk untuk disiapin, dan ada juga yang hanya pengen makan yang ada di hayalannya saja ya. Kadang orang itu sarapan pagi tidak selamanya dengan nasi atau makanan berat, tapi cukup dengan minuman hangat, terus ditambah makanan yang ringan-ringan saja, bukan snack ya, tetapi seperti roti, kadang-kadang pisang atau buah. Tapi kadang-kadang juga ada yang suka sarapannya dengan kacang. Kacang ya, tapi kalau dipasangin kacang sama pisang itu klop ya. Nah, ini ada lagu dari Ocha Berlin, Kacawaulu tuh, Kacang dan Pisang.

Sahabat budaya, pemerintah Provinsi Gorontalo optimis pengembangan Bandara Jalaluddin itu akan menjadi gerbang penerbangan umroh. Dan ini ternyata sudah mulai menunjukkan titik terang karena sudah disampaikan oleh Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail saat memaparkan rancangan kebijakan umum atau APBD KUA dan rancangan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS APBD 2027 di rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo yang ke-94 hari Senin kemarin. Menurut Gubernur Gusnar, pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk pekerjaan overlay atau pelapisan ulang landasan pacu Bandara Jalaluddin. Dan semoga saja pekerjaan ini bisa dimulai pada awal 2027 ya sahabat budaya, sehingga proses peningkatan fasilitas bandara ini bisa selesai dalam waktu 5-6 bulan. Nah sahabat budaya, mengodula mengutato menguti lo mengutiamo, embarkasi haji ini juga masih terus dinanti ya keputusannya dari Kementerian Agama. Nah mudah-mudahan setelah adanya pekerjaan overlay ini, ya embarkasi haji ini akan ada hasilnya dan memang diperkirakan itu tahun 2028. Tapi kalau overlay bandara ini sudah jadi, ya maka akan akan dipercepat di Kementerian Agama. Artinya sudah ada persetujuan dari beberapa secara informal dan bisa menggunakan Bandara Jalaluddin ini umroh dari Gorontalo ke Tanah Suci.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, saya masih punya informasi dari daerah Gorontalo nih, sahabat budaya. Semoga tidak dilewati informasinya ini, khususnya bagi para nelayan yang ada di pesisir sana. Apa kabar? Semoga bisa mendengarkan siaran Pro 4 RRI Gorontalo. Dan kita tahu bersama sahabat budaya kalau di Gorontalo itu potensi sumber daya kelautan dan perikanannya besar. Dan ini mendorong sektor unggulan melalui beberapa program yang berkaitan, seperti program agromaritim pemerintah provinsi Gorontalo yang diharapkan mampu menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Misran Lasantu mengatakan sektor kelautan dan perikanan di Gorontalo itu menjadi salah satu fokus pembangunan daerah karena didukung sumber daya laut yang melimpah. Dan di Gorontalo luar biasa ya potensinya. Produksi perikanan tangkap itu sudah ada sekitar 1,3 juta ton. Dan didukung juga dengan letak geografis Gorontalo yang ada di dua wilayah pengelolaan perikanan ini atau WPP. Ada WPP 715 Teluk Tomini dan WPP 716 Laut Sulawesi. Jadi menurut Misran, kondisi ini menjadi keunggulan tersendiri bagi daerah kita di Gorontalo. Syukur ya, alhamdulillah banget kalau Gorontalo itu dianugerahi wilayah penangkapan di WPP 715 Teluk Tomini dan WPP 716 Laut Sulawesi. Kalau surplusnya minus di bagian utara, ya kan bisa ditopang ya di bagian selatan. Dan begitu juga DP sebaliknya. Jadi harapan dari Pak Misran ini, atau juga dari kita semuanya ya, potensi kelautan dan perikanan ini bisa terus dimanfaatkan secara optimal melalui program-program agro-maritim. Sektor kelautan dan perikanan diharapkan juga mampu meningkatkan produksi sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah dan kesejahteraan nelayan.

Siaran Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara.

0: hanya di Pro4 RRI Gorontalo.
1: Pro4, suara budaya Gorontalo. Info cuaca.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perkiraan cuaca hari ini Selasa 14 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari hingga siang hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Pada malam hari hingga dini hari kondisi cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo, suhu berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 98%, arah angin dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km/jam. Kemudian pendengar, untuk perkiraan gelombang jalur penyeberangan hari ini, di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari utara hingga timur dengan kecepatan 20 sampai 36 km/jam, dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan arah angin dari timur dengan kecepatan 20 hingga 40 km/jam. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan hari ini untuk wilayah Provinsi Gorontalo. Terima kasih.
1: Terima kasih Anda sudah mendengarkan info cuaca. FM 95,1 MHz.

0: Sahabat Budaya, kali ini kita tuh pindah ke informasi olahraga. Sahabat Budaya, lagi musim Piala Dunia sekarang ini sudah masuk ke semifinal yang nantinya di hari Rabu itu akan ada pertandingan Inggris Argentina, terus juga ada Prancis Spanyol ya. Nah, sahabat budaya, di RRI Gorontalo juga sedang dilangsungkan nobar atau nonton bareng. Jadi kamu ataupun Anda yang suka nobar, kalau nonton sendiri kan tidak seru. Nah, bareng-bareng itu seru sambil teriak-teriak. Nah, di depan studio Pro 4, Pro 1, dan Pro 2 ini, sahabat budaya, sudah disediakan spot untuk ataupun titik untuk nobar ya. Jadi kalau yang pengen seru-seruan di sini silahkan, nanti setiap pertandingan itu akan disiarkan langsung di Pro 1 RRI Gorontalo juga. Nah, bicara soal bola, pasti ada yang namanya pencetak gol. Siapa saja sih pencetak gol terbanyak Piala Dunia? Kalau dikutip dari FIFA, daftar pencetak gol penalti terbanyak sepanjang gelaran Piala Dunia, maestro penalti dengan rekor sempurna 100% itu ada Gabriel Batistuta asal Argentina yang menduduki jajaran atas setelah sukses mengonversi 4 hadiah penalti menjadi 4 gol sepanjang karirnya di turnamen tersebut. Ada legenda Portugal, Eusebio, yang juga mengukir rekor impresif 100% dengan menyapu bersih 4 eksekusi penalti menjadi gol di edisi 1966 ya. Kita tuh belum ada itu pasti. Tahun 66 tipe Henry Abay itu sudah ada atau belum ya? Apa kabar Pak Henry Abay? Lagi dengarkan Pro 4 RRI Gorontalo. Oke, lanjut, ada nama Rob Resenbring yang memperpanjang dominasi penembak jitu Belanda lewat kesuksesan mencetak 4 gol dari 4 kesempatan penalti di tahun 1978. Ada bintang Prancis Antoine Griezmann menyusul dengan tingkat keberhasilannya yang sempurna lewat sumbangan 3 gol penalti pada edisi 2022 ya. Iya, 2022. Terus juga ada ex-back yang tangguh di Spanyol, Fernando Hierro, menorehkan catatan serupa dengan mengeksekusi 3 penalti secara mulus ke gawang lawan-lawannya. Banyak sih sebenarnya ya, sahabat budaya, deretan pencetak gol penalti terbanyak sepanjang Piala Dunia. Kalau Messi itu 8 percobaan 4 gol. Oke, belum sempurna mungkin ya. Nah, sahabat budaya, mengodula, mengutato, mengotilo, mengotiamo, daftar lengkap pencetak gol penalti itu kalau Batistuta dari Argentina 4, jumlah gol 4, terus rinciannya banyak ya. Terus dari Portugal ada Eusebio, legend-legend ini sahabat budaya. Terus dari Belanda tadi Tita tuh bilang apa ya? Resenbring. Terus juga Inggris ada Ken, terus kalau Lionel Messi jumlah penaltinya 8, golnya 4 saja. Ini yang daftar dari FIFA ya. Nah, sahabat budaya, ada juga dari Prancis, dari Spanyol, terus dari Australia. Jedinak. Terus juga dari Belanda sama Stoikovnya. Terus Portugal dan banyak lagi. Silakan Anda baca informasinya, sahabat budaya. Kita lanjut lagi. Sudah jam 7:44 waktu Indonesia Tengah.
1: Oh. Empat tim terbaik tersisa. Pertandingan pertama semifinal Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan dua raksasa Eropa, Prancis menghadapi Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Le Bleu melangkah ke empat besar usai menghentikan laju Maroko. Sementara La Furia Roja memastikan tiket semifinal setelah menaklukkan Belgia. Kreativitas, kualitas individu, dan pengalaman akan berpadu dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi sejak menit pertama. Siapakah yang akan berebut tiket menuju partai puncak? Dengar bareng pertandingan semifinal Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 15 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: jam 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kain besurek adalah kain tradisional khas Bengkulu yang dikenal dengan motif kaligrafi Arab. Proses pembuatannya memadukan teknik membatik dengan ragam hias yang syarat makna budayanya. Kain ini sering dikenakan dalam upacara adat, pernikahan, dan berbagai acara resmi. Setiap motif mencerminkan nilai religius serta identitas masyarakat Bengkulu. Sampai dengan saat ini, para perajin terus mempertahankan tradisi pembuatan kain besurek ini. Kerajinan tersebut menjadi salah satu kebanggaan budaya daerah Bengkulu. Demikian Pas Jam 8 waktu Indonesia Tengah.